0: ini datanya yang dikasih itu aman nggak, kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena

0: minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bendandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit lokal Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit ya, kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairit Naparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga. Nah, jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya

0: pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
3: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
2: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
4: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
2: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
5: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
6: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
5: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis pada

0: tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
1: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
2: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
1: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
2: Great strike. Well, difficult for Schmeichel, who does excellent to hold on to it.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
3: Mbappe, Thuram, Mbappe.
0: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Dulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi, saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
5: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus.
6: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pendengar saja, kami akan hadirkan untuk Anda kebaktian umum langsung dari GKKK Malang dengan tema akan dibawa untuk pagi hari ini, From Vision to Foundation. Nanti akan bersama dengan Pendeta Hendra Kwe.
1: Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dari tahun demi tahun. Engkau Allah yang setia di tengah mungkin kami tidak setia. Engkau Allah yang menyatakan kebaikan kemurahan-Mu bagi gereja kami, bagi diri kami masing-masing. Hingga hari ini kami semua berdiri sebagaimana kami ada, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh datang dalam ibadah, ibadah syukur HUT gereja kami ke-59. Tuhan, kalau kami melihat ke belakang, kami melihat mungkin ada pergumulan, kami mungkin melihat ada banyak tantangan, bahkan kami mungkin melihat ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin terkami alami, Tuhan. Tapi di hari-hari itu kami juga melihat tangan Tuhan yang masih setia memelihara gereja ini. Tangan Tuhan yang tidak meninggalkan jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka, di dalam setiap tantangan hidup yang kami semua alami. Biarlah Tuhan, kami datang pada pagi hari dengan satu hati yang melihat keagungan, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu yang memimpin hidup kami, memimpin gereja kami hingga hari ini. Sehingga kami akan datang di dalam ibadah ini dengan hati yang penuh luapan syukur, karena mengetahui, karena memahami kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mensyukur setiap kebaikan Tuhan dan berkat anugerah yang Tuhan berikan. Dan kami sadar Tuhan, mungkin ada banyak hal-hal yang masih kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang dengan segala keberdosaan kami. Oleh sebab itu saat ini kami juga memohon pengampunan-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk di dalam ibadah lebih dalam lagi, kami mau datang mengakui dosa kami. Kami orang berdosa yang seringkali lupa akan kebaikan Tuhan. Ada perkataan, tindakan kami yang mungkin gak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, membuat Engkau berduka. Mohon belas kasihan Tuhan pada kami. Mengampuni kami. Dan biar Engkau saja yang melayakkan kami untuk boleh sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Memuji, memuliakan-Mu. Dan duduk mendengar firman-Mu. Pakai setiap pelayan yang sudah persiapkan diri. Pakai mereka untuk kami boleh bersama-sama bisa datang ke hadapan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biar kami sekali lagi berjumpa dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Mengalami kasih setia Tuhan yang nyata itu. Dan sekali lagi hidup kami diubahkan di dalam ibadah ini. Ini doa kami Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita mulai ibadah kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.

Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dan selamat beribadah. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan ulang tahun ke-59 gereja kita. Menoleh ke belakang perjalanan gereja kita, maka kita dapat berkata seperti pemazmur, banyaklah yang telah Engkau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat kami sejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar untuk kami hitung. Sebab itu, mari cepatnya dikasih Tuhan, kita membawa segala pujian

Tuhan Allah yang kita sembah, Dia Allah yang begitu besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih setia. Penyertaan Tuhan boleh senantiasa nyata kita rasakan dalam kehidupan pribadi kita maupun sebagai satu tubuh Kristus. Dan secara khusus hari ini kita bersama-sama bersyukur merayakan penyertaan Tuhan bagi gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Boleh dituntun, dipelihara dan diberkati hingga saat ini. Oleh karena itu di kesempatan kali ini kita boleh saling menyapa samping kanan kiri kita. Kita mau katakan selamat ulang tahun.

Jemaat sekalian, pada pagi hari ini tema kita rutin mengingatkan kita semua, memanggil kita semua sebagai murid Kristus, mengingatkan bahwa hidup kita dipanggil untuk berdasar dan berakar di dalam kasih Kristus. Kiranya dengan pujian ini kita semua

0: kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami mengingat akan kasih Tuhan yang memungkinkan kami hadir di gereja ini. Kami mengingat akan kasih Tuhan di atas kayu salib yang membuat kami datang untuk menyembah Tuhan beribadah. Dan di pagi hari ini kami mengingat 59 tahun Tuhan telah memimpin gereja kami Tuhan. Kami tahu Engkaulah pemilik gereja kami. Dan biarlah kami mengingat akan kasih setia Tuhan yang telah memelihara sampai saat ini. Dan sekarang kami akan mempersiapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan yang pimpin sertai kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah dalam ulang tahun ke-59. Sekali lagi saya mengajak kita boleh salam kanan kiri, selamat ulang tahun yang ke-59 ya. Oke. Yang ulang tahun siapa? Kita semuanya, gereja kita ya, 59 tahun telah Tuhan telah pimpin gereja kita. Secara khusus kita akan merenungkan dengan sebuah tema rutin ya. Mari kita membuka Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Saya sudah menampilkan di layar, mari kita bersama-sama memperhatikan. Minta bantuan operator nanti ya. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Saya mengajak kita membaca bergantian. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Saya baca ayat yang 14. Silakan Bapak Ibu 15 dan kita bergantian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Saya akan memulai khotbah pagi ini dengan sebuah klip. Silakan memperhatikannya.
1: Kadang bukan tinggi pohon yang menentukan kekuatannya. Bukan banyaknya daun, bukan juga besarnya batang pohon itu. Tetapi seberapa dalam akarnya.

Ini Andre, seorang pria yang menjalani hidup seperti kebanyakan orang. Setiap hari ia bangun pagi, bekerja, bertemu banyak orang, dan mengerjakan setiap tanggung jawabnya. Setiap pagi, Andre juga rutin membaca Alkitab dan bersaat teduh.

0: Kalau melihat hidupnya, semua orang akan bilang, dia orang yang bertanggung jawab, baik pada semua orang. Orang yang dekat dengan Tuhan, rajin pelayanan, rajin ibadah, selalu terlihat kuat. Namun seperti banyak orang lainnya, Andre juga memiliki cerita yang tidak selalu terlihat oleh mata.
1: Halo Andre.
2: Halo, selamat pagi Bos Edward.
1: Udah beres belum?
2: Iya, betul, ini lagi ngerjain yang kemarin.
1: Kacau ini Andre.
2: Ah, emang gak terduga sih situasi itu Pak ya.
1: Justru dari awal saya bilang perusahaanmu itu gak tepat. Ini rugi banyak loh.
2: Hah? Bentar Pak. Gimana kalau kita bahas dulu di kantor aja?
1: Kamu sudah merugikan kantor.
2: Enggak, masalahnya performa saya bulan lalu itu bagus loh Pak.
1: Udahlah.
2: Gimana kalau
1: nggak usah lagi?
0: Belum sempat mencerna apa yang terjadi, masalah baru pun datang.
3: Halo Dre, papamu masuk rumah sakit. Mama disuruh bayar 12 juta, tolong ditransfer sekarang Dre. Dre, Andre, Dre.
0: Lalu ketika badai datang dan ketika semua yang selama ini dibangun perlahan-lahan hancur, apa yang tersisa?
4: Aku ini pengikut Tuhan loh. Aku ini pelayanan. Tapi kok... Gak bisa ini. Antara Tuhan gak ada, atau Tuhan gak peduli.
5: Ya, jemaat sekalian, ketika badai...
6: Shalom jemaat sekalian.
5: Intermezzo. Ketika badai itu datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bisa melanda. Apakah kita ini rajin ke gereja atau tidak rajin ke gereja? Apakah kita ini pelayan Tuhan ataukah kita ini jemaat Tuhan? Bisa ditampilkan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun bisa mengalami seperti si Andre. Ada yang sedang mengalami Bapak Ibu sekalian? Ya, saat badai itu datang menerpa, kita itu bisa mengalami ketidakpastian masa depan. Mau bayar pakai apa ya? Ya. Ataupun kita mengalami krisis identitas, kemudian kita mulai berkaca-kaca, kita ini betul dikasih Tuhan atau enggak ya? Tuhan itu betul ada atau Tuhan itu enggak peduli? Mulai kita meragukan diri kita dan bahkan bisa meragukan Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, persoalan ini persoalan yang juga dialami oleh jemaat Tuhan di Efesus yang kita baca. Ada tiga hal, yang pertama krisis identitas. Karena pada waktu itu jemaat Efesus itu adalah jemaat dari non-Yahudi. Jadi mereka percaya karena pemberitaan Rasul Paulus dan mereka kemudian baru beriman. Tapi mereka tidak punya sejarah Israel tersebut. Tidak mengalami tentang sejarah Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Kemudian mereka mengalami tekanan budaya pada waktu itu. Kuil Dewi Artemis yang besar dengan pememujaan yang mengagumkan. Itu membuat mereka tuh terkadang ditarik lagi untuk kembali lagi untuk menyembah demikian. Kemudian ketidakpastian masa depan. Karena pada waktu itu Rasul Paulus sedang di dalam penjara. Bagaimana mungkin Rasul yang kami ikuti, pengajaran yang kami alami dari rasul tersebut, sementara rasul itu ada di dalam penjara. Kira-kira gimana kira-kira iman ini, apakah nanti akan terus berkembang ada atau kami akan mengalami penganiayaan di waktu yang akan datang. Jadi melihat akan ketidakpastian akan masa depan. Dan di dalam penjara Rasul Paulus tidak berdoa agar badai itu berhenti, tidak berdoa agar dia ini segera dapat mujizat keluar dari penjara. Tetapi yang menarik, Rasul Paulus itu berdoa agar orang Efesus, jemaat Efesus tertanam dan punya fondasi yang tidak tergoyahkan. Demikian juga kalau kita mengalami tantangan kehidupan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita belajar tentang bagaimana fondasi hidup kita yang tidak tergoyahkan ketika menghadapi badai kehidupan. Yang pertama kita lihat, yaitu berakar di dalam kasih Kristus. Secara khusus kemudian Paulus kemudian mengatakan, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu. Rasul Paulus tahu bahwa jemaat Efesus sudah memiliki iman kepada Kristus, sudah percaya kepada Kristus. Dan itu memang kejadian peristiwa di mana mereka sudah beriman. Jadi surat ini ditujukan kepada jemaat Efesus yang sudah beriman kepada Kristus. Tetapi Paulus mengatakan, gak cukup hanya sampai beriman saja, tetapi kamu tuh harus berakar, berdasar di dalam kasih. Ada dua kata kerja yang digunakan, berakar dan berdasar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita kadang pikir berdasar ini kan lebih kepada bangunan, tapi ini menggambarkan sesuatu yang hidden, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang Paulus di awal tuh mengatakan di dalam batinmu. Jadi kalau kita bagi diri kita ini, ada fisik kita, ada batin kita, atau kita bisa mengatakan ada sesuatu di dalam hati kita yang harus kita pahami, harus kita perhatikan baik-baik. Dan kemudian dikatakan, kamu sudah di dalam iman, tinggal di dalam Kristus, kamu hendaknya berakar dan berdasar. Dua kata kerja ini, kalau dalam tata bahasanya, sesuatu yang sudah terjadi, tetapi yang harus terus dihidupi dan harus terus digumulkan di dalam kehidupan. Sama seperti hidup kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya. Ada satu masa kita itu percaya kepada Kristus. Kita itu bertobat sungguh-sungguh. Tetapi tidak cukup hanya sampai di sana. Kita harus perhatikan bagaimana kita menjalani hidup kita, hati kita, agar berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membawa kantong Doraemon pada pagi hari ini. Yang pertama, ada tanaman. Ada yang tahu tanaman ini apa? Saya mencoba mencarinya, itu bahasa Latinnya susah begitu ya. Ada yang mengatakan kok kayak mirip lidah mertua ya. Bapak Ibu tahu lidah mertua? Saya juga bingung kenapa namanya lidah mertua ya. Ada lidah mertua, ada lidah menantu. Oh gak ada gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari bahwa ibarat pohon ini, sesuatu yang tidak kelihatan di dalam tanah, gitu ya. Sesuatu ada bagian yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Nah, kalau di sini, kalau kita putar, maka Bapak Ibu bisa melihat ini ada akarnya. Kalau kita percaya kepada Kristus, ibaratnya itu seperti baru punya akar, gitu ya, baru punya akar. Tetapi tentu kita mengharapkan akarnya tidak segitu-gitu saja. Tetapi akarnya itu bertumbuh. Dan Paulus mengatakan, kamu sudah punya akar, tetapi kamu harus senantiasa berakar terus. Memikirkan bagaimana berakar. Tetapi yang lebih penting adalah bukan sekedar punya akar, Bapak Ibu sekalian. Harus tahu, memahami akar itu ditanam di mana. Kalau begini, kita tahu bahwa ini akar ditanam di tanah yang subur. Tanahnya ada, tanahnya hitam, kemudian dikasih air, begitu ya. Bisa tumbuh enggak, Bapak Ibu sekalian? Bisa tumbuh? Bisa. Tapi kalau lama-lama ini belum saya lobangin, ini hanya untuk ilustrasi. Harus disiram, airnya keluar, dikasih puput gitu ya. Baru dia bisa bertumbuh begitu. Dikasih sinar, dijemur, dapat matahari, baru dia bisa bertumbuh. Jadi untuk bertumbuh itu ada banyak faktornya begitu. Tapi yang penting, media akar itu tanam itu sangat harus kita perhatikan. Misalnya kalau umpamanya, saya pindahkan, saya cabut akar ini. Saya cabut dia, kemudian saya tanam di tempat ini. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah dia bisa bertumbuh? Bisa? Bisa sebentar ya, karena masih ada sisa tanahnya sedikit ya. Tapi lama-kelamaan dia bisa tumbuh enggak? lama-kelamaan dia tuh akan layu, ya, karena dia tidak mendapatkan media tanah untuk bisa bertumbuh. Nah, sebenarnya demikian juga hidup orang percaya, Bapak Ibu sekalian. Di mana akarmu tertanam? Apakah kita menanam hidup kita itu akarnya itu di tanah yang subur, kasih agape dari Allah? Karena dikatakan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Memang ada 4 penggunaan kata Yunani untuk kata kasih. Tetapi yang dimaksudkannya itu adalah agape. Bukan stroge, bukan filia, apalagi eros. Tidak demikian. Kita nggak bisa hidup kita itu ditanam di kasih eros, Bapak Ibu sekalian. Kacau hidup kita. Tetapi kita harus tanam di dalam kasih agape. Fondasi yaitu kasih Allah, kasih Kristus yang rela berkorban di atas kayu salib. Sehingga kondisi inilah yang memampukan kita menghadapi berbagai benturan krisis dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tanam di kerik-kerikil, Bapak Ibu sekalian, walaupun ada batu sedikit tetapi tumbuhnya cuma sebentar, nanti kena matahari, terik, kemudian akan layu dan mati. Nah, ini menggambarkan kalau kita tanam hidup kita akhirnya itu pada popularitas, kita mengejar popularitas seperti ini, ataupun kita ingin mengejar validasi, pujian dari orang, like, subscribe, dan sebagainya, maka yakinlah hati kita itu tidak pernah ada kata cukup. Selalu pingin lebih dan pingin lebih. Dan lama-lama kemudian kita akan menderita di dalam kekurangan yang terus kita rasakan dalam hidup ini. Jadi bukan sekedar kita itu punya akar, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita tanamkan hidup kita itu pada media, pada tanah yang bagaimanakah. Itu sangat menentukan pertumbuhan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memahami di mana akar kita ditanam. Gereja kita punya visi gereja. Menjadi gereja pemuridan yang berpusat pada Kristus. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Menjadi gereja pemuridan yang berpusat pada Kristus. Hafal? Menjadi gereja pemuridan yang berpusat pada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kita ingin mencapai gereja pemuridan yang berpusat pada Kristus, ada banyak hal yang majelis, hamba Tuhan pikirkan, kegiatan yang kita lakukan, baik itu ibadah yang kita rancang, baik itu kemudian ada komisi-komisi yang kita lakukan, entah itu juga kelompok kecil yang kita jalani. Sebagian Bapak Ibu mungkin kenal cross. Cross itu kalau Bapak Ibu dengar cross di gereja kita, nah itu identik dengan kelompok kecil di gereja kita. Nanti ada pertemuan cross, ada shelter cross, ada cross, itu kelompok kecil di gereja kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di gereja kita juga ada kelas-kelas, ada kelas katekisasi, kelas bertumbuh yang kita jalani, maupun kelas-kelas ada seminar, dan semua hal kita terlibat untuk menjalaninya bersama-sama. Pertanyaannya, di mana akar pelayanan kita tertanam? Apakah akar pelayanan kita tertanam di pujian? Kalau kita ingin dipuji, begitu kita dikritik, maka kita jadi gusar, kita kecewa, begitu ya kita mungkin mengambil tidak mau lagi pelayanan. Bisa jadi demikian. Marilah kita merefleksi di mana akar pelayanan kita tertanam. Sebagai hamba Tuhan, majelis, sebagai pengurus komisi bidang, pertanyaannya di mana akar pelayanan kita itu ditanam. Marilah kita memperhatikan, kita menanam pada tempat yang tepat, yaitu kasih Kristus dan bukan yang lain. Disanalah kita akan menjadi pribadi yang kokoh ketika menghadapi berbagai tantangan, kesulitan di dalam hidup kita dan pelayanan kita. Yang kedua, bagaimana kita punya fondasi hidup yang kokoh, Bapak Ibu sekalian, yaitu menghayati kasih Kristus. Rasul Paulus kemudian mengatakan di ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa belajar ada 4 hal yang Paulus gambarkan tentang kasih Kristus, itu penggambaran yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Lebar, punya suatu makna bahwa kasih Kristus itu menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Kalau dulu hanya untuk orang Israel saja, umat pilihan Allah. Tetapi sesungguhnya rancangan Allah itu kasih itu dinyatakan kepada semua orang. Dan buktinya kita semua Bapak Ibu sekalian dari berbagai suku bisa hadir, bisa percaya kepada Kristus dan kita bisa menyembah Tuhan. Panjang berbicara tentang kasih Kristus yang kekal. Kasih Kristus yang tidak tergantung kinerja kita. Banyak orang percaya merasa bahwa, wah kalau saya ini setia pada Tuhan, kalau saya ini rajin memberikan persepuluhan, kalau saya rajin melayani, maka barulah Tuhan itu akan memberkati kita. Jadi relasinya masih tetap relasi kerja Bapak Ibu sekalian. Seperti kita bawahan dari Tuhan. Keliru. Karena kasih Tuhan itu panjang melampaui apa yang kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Maka kemudian baru kita bisa melayani, memberikan persembahan dan sebagainya. Jadi bahkan di saat kita pun jatuh Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dia akan terus mencari kita. Tinggi Bapak Ibu sekalian. Ini menggambarkan tentang Kristus yang bangkit dari kematian, yang naik ke surga dan janji akan menjemput kita, membawa kita kembali kepadanya. Dan dalam bahwa Kristus menjangkau kita, bahkan di saat kita berada di dalam lembah kekelaman yang terdalam Bapak Ibu sekalian, maka yakinlah bahwa kasih Kristus itu tetap menjangkau kita. Nah inilah penggambaran kasih Kristus. Sama penafsir kemudian mengatakan, kalau kita melihat lebar, panjang, tinggi dan dalam itu sebenarnya menggambarkan kasih Kristus yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Dan kasih yang demikianlah kemudian yang Paulus katakan, supaya kita itu belajar memahami. Memahami itu bukan sekedar tahu Bapak Ibu sekalian, tapi juga menguasai. Mencari tahu, belajar, kemudian menguasai.

mengampuni tetapi juga mengasihi dilanjutkan. Berdasarkan apa? Motivasinya kasih Kristus yang telah kita terima. Semakin kita menyadari betapa besar kasih Kristus yang telah kita terima, panjang, dalam, lebar, dan tinggi, maka kita bisa mengampuni. Makanya kalau seseorang sulit untuk mengampuni, jangan-jangan dia itu belum memahami, menghayati, dan mengalami kasih Kristus itu benar-benar. Belum mengalami betapa tinggi, panjang, dalam, dan lebar kasih Kristus itu di dalam hidup kita. Kalau terus kita berjuang mengalami itu, makalah saudara pasti bisa mengampuni. Bukan berdasarkan kekuatan saudara, tapi berdasarkan kasih Tuhan yang telah saudara alami. Bapak ibu saudara sekalian, ada satu lagi dari kantong Doraemon saya. Ini. Kita bersyukur panitia memberikan sebuah goodie bag. Isinya apa? Ini goodie bag, bukan cookies. Bukan juga cimol begitu ya. Nah, ini goodie bag yang panitia sediakan untuk kita supaya kita membawa pulang ini dan mengingat bagaimana kita itu perlu berakar di media yang tepat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini disediakan panitia sebuah kenang-kenangan, nanti yang mendapatkannya itu satu keluarga satu. Itu pesan panitia. Atau keluarga satu. Nah, ada logonya dengan tema kita rutin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian di dalamnya itu ada ini penjualnya. Saya bukan agen penjualnya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada petunjuk bagaimana kita menanam, Bapak Ibu sekalian, karena ini, nah, ini menjadi pengingat kita. Berakar kita, akar kita, kita tanam pada hal apa, itu sangat menentukan bagaimana akar kita bisa bertumbuh, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan nanti satu keluarga satu, kemudian diperhatikan ketika saudara menanam, ingat ya, firman Tuhan mengatakan kita itu harus berakar di dalam kasih Kristus dan bukan yang lain. Jadi setiap kali saudara buka tanam, ingat, dan kemudian harus menghayati kasih Kristus tersebut. Jadi saudara nanti akan dapat biji, nanti ditaburkan dan dapat skop juga untuk membenarkannya. Kemudian seperti firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu bersama-sama dengan saudara Simon. Berarti satu keluarga coba memperhatikan agar benih yang ditanam itu iman. Ya, oleh karena itu biarlah nanti kita bisa mendapatkannya satu orang satu, dan kita mengingat inilah hidup kita orang percaya. Kita bukan sekedar berakar, tapi kita tahu bahwa kita harus berakar di dalam kasih Kristus. Dan bersama-sama dengan orang percaya, saudara seiman kita, kita menghayati kasih Kristus tersebut dan mempraktekkannya di dalam setiap hari. Di KU 1 ada jemaat kemudian mengatakan, Pak, nanti saya posting, Pak, ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Gak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Sambil mengingatkan kita, ingat kita harus berakar di dalam kasih Kristus dan menghayati kasih Kristus dan melakukan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami, kami harus berakar hanya di dalam kasih Kristus dan bukan yang lain. Ampuni kami Tuhan jikalau kami salah berakar pada hal-hal yang sia-sia. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus berjuang, dan biarlah kami dapat melakukannya, menghayati, menghidupi, mengalami kasih Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Terima kasih kepada paduan suara sangkakala yang sudah memberikan persembahan pujian yang begitu indah dan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus yang ke-59. Untuk itu kembali saya mengundang Bapak Pendeta Hendra Kwe untuk naik ke atas panggung beserta Penginjil Esther Gunawan dan juga Penginjil Daniel Donaldo. Kami juga mengundang segenap perwakilan majelis untuk boleh naik ke atas panggung. Bagi seluruh jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Di hari yang spesial ini, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Kalam Kudus.

penuh sukacita dan penuh syukur ini, kita bukan menyalakan lilin, tapi kita akan bersama-sama menyalakan lilin yang ke-59. Lampu ini melambangkan dan mengingatkan akan kasih dan terang Kristus yang senantiasa menyertai Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan kiranya doa dan harapan kita semua bagi Gereja Kristen Kalam Kudus agar senantiasa berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Bersama-sama kita akan menghitung mundur, 3, 2, 1, dan Bapak Pendeta Hendra dan Ibu Fatma akan menyalakan lampu yang ke-59. Bersama-sama kita hitung mundur,

Oke, kita berdoa yuk. Kita berdoa untuk gereja kita yang usianya ke-59. Kami sungguh bersyukur Tuhan melihat 59 tahun Tuhan sudah memelihara kami. Kami mengingat sekali lagi bahwa gereja Kristen Kalam Kudus adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang telah memimpin, memelihara gereja itu melewati perjalanan waktu yang panjang hingga tiba hari ini. Maka Tuhan yang sama juga akan memimpin gereja kami mulai hari ini sampai di waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi gereja kami. Hamba-Mu juga berdoa bagi majelis, rohaniwan, bagi semua pengurus komisi, bidang, dan di dalam pelayanan, biarlah kami tahu di mana akar pelayanan kami tertanam. Supaya kami boleh tetap teguh di dalam pelayanan kami maupun setelah kami tidak lagi melayani sebagai majelis, sebagai pengurus komisi, ataupun sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk semua kami Tuhan, jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun ke-59. Dan biarlah kami tahu juga di mana akar kehidupan rohani kami yang sesungguhnya yang harus kami tanam. Tolong kami Tuhan, tolong jemaat Tuhan menghadapi badai kehidupan, badai ekonomi, badai keluarga. Biarlah jemaat kami tetap bisa berdiri teguh karena mempunyai akar di dalam kasih Kristus dan menghidupi, menghayati kasih Kristus tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk generasi-generasi pemuda kami, remaja maupun generasi yang kecil sekolah minggu Tuhan. Mereka adalah generasi-generasi gereja yang

0: Gereja yang mencari dan berusaha meninggikan nama Tuhan, menjadi kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan bergereja maupun kehidupan setiap harinya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami serahkan gereja kami dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan juga jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, sebagai jemaat yang berakar di dalam Kristus, kita diajak untuk bersama-sama bertumbuh di dalam kasih dan juga dewasa di dalam iman. Saat ini sebagai ungkapan syukur kita, mari kita mempersiapkan hati dan juga persembahan kita. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan.

0: Mari kita berdoa. Kami membawa persembahan kami, ya Tuhan, ke rumah-Mu sebagai wujud ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang kasih setianya besar, yang perbuatannya nyata bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi diri kami pribadi demi pribadi di dalam ruang ibadah ini, ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama jemaat-Mu, ya Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengalami berbagai keadaan yang sulit. Kami mengalami situasi ekonomi yang sulit, situasi politik yang sulit, pemberantasan korupsi yang sulit, penegakan hukum yang sulit, dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lain yang sungguh nyata kami alami. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, supaya terjadi pemulihan atas bangsa kami ini dari segala keterpurukan yang akan terjadi. Supaya anak cucu kami, generasi berikutnya, akan mewarisi segala yang baik dari negeri ini, ya Tuhan. Mohon Tuhan berbelas kasihan atas bangsa kami. Kami berdoa pada pagi hari ini mengucap syukur untuk saudara Multina yang sudah menyelesaikan pelayanan 2 bulan di gereja kami. Kiranya apa yang dialami di dalam pelayanan gereja ini menjadi bekal baginya untuk melayani Tuhan dengan lebih baik, dipakai oleh Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan segala pergumulan jemaat-Mu, ya Tuhan. Segala kesukaran kami, segala kesulitan kami, berbagai beban dan tekanan yang kami alami, ya Tuhan. Di dalam segala kesesakan ini, kami hanya berdoa dan berharap kepada-Mu, ya Tuhan. Sebab kami percaya nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah kami berlari dan menjadi selamat. Oleh sebab itu, hanya kepada Tuhan kami menaruh harap kami. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami membawa, menaikkan doa dan harapan kami. Amin. Jemaat disilakan duduk, kita akan memperhatikan warta jemaat pada pagi hari ini. Disilakan.
1: Shalom jemaat sekalian. Segenap rohaniwan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Saudari Multina Yusuf Tandi sebagai mahasiswa praktek 2 bulan di GKKK Malang yang akan berakhir pada tanggal 21 Juli 2026. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan studi di STT saat. Kelas katekisasi baptisan dan CD akan dimulai kembali pada hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 4 sore bertempat di ruang majelis Jalan Arif Margono 18. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi tersebut, dimohon untuk segera mendaftar sebelum kelas dimulai. Majelis GKKK Malang akan melaksanakan peneguhan nikah gerejawi bagi Bapak Arif Lukitosari dengan Ibu Sisilia Manana pada hari Kamis 30 Juli 2026 pukul 5 sore bertempat di Regent Park Hotel Malang. Saudara Adrian Yannick Bruno Maurice Pierre Odi dengan Saudari Tiras Niken Sri Samarianti pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 12 bertempat di Tuwu Hotel Malang. Mohon dukungan doa untuk peneguhan nikah tersebut. Bagi jemaat yang berkeberatan atas peneguhan nikah tersebut, dapat menulis surat secara resmi kepada majelis untuk dipertimbangkan. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Yayasan Bunda Teresa, hari ini tim kedukaan GKKK Malang akan membuka pendaftaran dan meja informasi di depan ruang majelis setelah kebaktian umum yang kedua. Dalam rangka HUT GKKK Malang ke-59, kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti donor darah yang diadakan pada hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 hingga setengah 12 siang bertempat di Jalan Arif Margono 18. Bidang sosial akan memberikan apresiasi kepada bapak dan ibu yang telah berhasil mendonorkan darah. Terima kasih atas kepedulian dan partisipasinya.
2: Shalom Bapak Ibu Saudara. Lebih dari 2 tahun lamanya, Cross telah menjadi berkat bagi para pemuda GKKK Malang. Diawali dari 5 kelompok cross pertama, hingga saat ini telah bermultiplikasi menjadi 11 kelompok aktif. Berbagai dinamika telah dilewati, namun Tuhan selalu menyertai. Ens Community, Komisi Pemuda GKK Malang, rindu menghubungkan para jemaat muda agar memiliki komunitas bertumbuh secara rohani, serta memiliki teman-teman dekat yang saling mengasihi dan saling memberkati. Seperti yang kita ketahui, gereja telah menyediakannya melalui cross. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Oma Opa, kalau punya anak, keponakan, atau cucu yang dalam usia pemuda, boleh didorong untuk terhubung dengan kami. Atau mungkin teman-teman muda yang sedang menyaksikan ini dan memerlukan komunitas di gereja ini, silahkan bisa menghubungi saya di nomor di bawah ini, atau langsung DM saja di Instagram kami di ends.com.
3: Dan pada hari ini pukul 9.30 di ruang koloni samping ruang majelis, terdapat kesempatan bagi saudara sekalian untuk bertumbuh bersama dalam Ends Shelter Cross. Mari kita saling menguatkan dan berjalan bersama.

0: Kebaktian doa tanggal 21 Juli 2026 akan dilayani oleh Pendeta Matius Siswanto dengan tema Tinggal di Dalam Kristus. Kebaktian umum minggu depan tanggal 26 Juli 2026 akan dilayani oleh Pendeta Titus Lim. Kebaktian streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Kepada saudari Multina, silakan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudari Multina, mahasiswa praktek, bagi saat akan mengakhiri pada prakteknya pada Selasa besok. Dan terima kasih kepada saudara Multi yang telah melayani selama 2 bulan di tempat ini dan telah melayani baik di ENS Pemuda, di Teens, di POS juga, kiranya di Komisi Wanita juga, kiranya segala yang dijalani boleh jadi berkat bagi Multi Naya untuk persiapan sekolah. Terima kasih, silakan duduk. Berikan aplaus kepada saudari Multi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, diingatkan kembali bahwa setelah ini ada shelter and teens jam 9:30 di ruang koloni sebelah ruang matris. Bagi anak muda silakan boleh hadir. Dan di hari ulang tahun ini diumumkan bahwa kebaktian 4 akan dibuka kembali per tanggal 2 Agustus. Oleh karena itu jam berapa Bapak Ibu sekalian? Jam 5. Oleh karena itu bagi kita yang membutuhkan ibadah sore, silakan diinformasikan kepada teman, keluarga untuk boleh hadir di ibadah sore jam 5 tanggal 2, dimulai 2 Agustus dan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ulang tahun yang ke-59 tadi kita sudah salam-salaman, saya akan menutupnya dengan pantun ulang tahun gereja kita. Naik sepeda ke Kota Batu. Cakep atau capek? Pulangnya beli semangka. Murid Kristus itu bukan cuma tahu, tapi hidupnya makin berakar kepadanya. Amin. Terakhir ya. Makan nasi pakai ikan. Cakep atau enak? Enak ya. Apalagi jangan lupa sambal terasi. Murid Kristus bukan musiman. Berakar kuat, bertumbuh setiap hari. Amin. Amin. Kiranya pesan ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang kita untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita naikkan pujian doxologinya.

hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Lanjutkanlah kembali perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ingatlah untuk terus berakar di dalam kasih Kristus. Dan menghayati kasih Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang sempurna dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih yang berkorban dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Selepas baru saja sudah hadir acara kebaktian umum untuk hari Minggu kali ini 19 Juli 2026. Dan masih kami akan hadirkan pendengar Tebang-tebang Indonesia Pilihan juga informasi dengan hingga sesaat lagi menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin enggak sudah loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
0: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
1: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
0: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, apa kabar Anda? Mudah-mudahan kabar baik, semangat, dan sehat selalu ya di weekend hari Minggu kali ini, tepatnya tanggal 19 Juli 2026. Satu jam ke depan, saya Mira yang akan temani Anda. Kali ini kita akan ikuti sesaat lagi acara Idola Indonesia Layak Anak. Nanti saya bersama dengan Luna yang akan memandu, dan bintang tamunya adalah atlet cilik. Ada Sasa dan juga Mama Eka yang akan ngobrol bareng sama kita di acara Idola. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo teman-teman Idol Lovers 1N di Malang, dimanapun berada. Senang sekali saya Luna bisa kembali menemani teman-teman Idola di hari Minggu ini. Seperti biasa, Luna gak sendiri nih. Ada Bunda Mira yang juga menemani kalian.
1: Oke, selamat pagi teman-teman Idola dan juga pendengar setia Pro 1 RRI Malang ya. Habis liburan panjang, gimana rasanya? Liburannya kemana aja, ngapain aja? Kalau Luna kemarin liburannya kemana aja?
0: Aku ke Surabaya sama ke Batu aja sih.
1: Oh, dekat-dekat aja ya.
0: Iya, dekat-dekat aja lah.
1: Nah,
0: ya.
1: Mungkin di antara teman-teman semua juga ada yang liburannya ke luar Malang atau mungkin ke luar pulau atau bahkan luar negeri. Wah,
0: keren.
1: Mudah-mudahan liburannya menyenangkan. Tapi buat yang nggak kemana-mana, harus di rumah aja karena memang mama papanya lagi sibuk atau mungkin gak sempat pergi kemana-mana.
0: Betul.
1: Ya jangan sedih ya. Apapun aktivitas kalian, mudah-mudahan kalian tetap menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang semangat. Karena udah berapa minggu nih sekolah?
0: Udah seminggu.
1: Ketemu kelas baru, ketemu guru baru, ketemu
0: teman-teman baru.
1: Mudah-mudahan tetap semangat ya sekolahnya. Nah, Idola kembali hadir ya sampai nanti di jam 11 siang ya, Idola Indonesia Layak Anak, program yang selalu menghadirkan cerita inspiratif dari anak-anak Indonesia.
0: Betul.
1: Yang berani bermimpi, berani mencoba dan juga terus berkembang menjadi anak-anak yang hebat setiap harinya.
0: Oke. Hari ini kita akan mengajak teman-teman Idola berkenalan dengan seorang atlet cilik yang usianya baru 8 tahun loh.
1: Oh iya, 8 tahun?
0: Iya.
1: Oke. Kemudian?
0: Tetapi dia itu sudah menorehkan berbagai prestasi di cabang olahraga lari.
1: Lari ya? Oh, atlet lari. Oke. Bukan lari dari kenyataan ya, bukan ya? Lari beneran nih? Lari muter lapangan ya?
0: Betul.
1: Oke.
0: Bersama, kita sudah hadir bersama Sasa dan juga Mama Eka yang selama ini selalu mendampingi perjalanan Sasa.
1: Oke. Halo Sasa.
2: Juga.
1: Apa kabar Mama Eka juga ini ada di sini.
2: Iya, terima kasih.
1: Aduh,
2: Kak Luna.
1: Setelah sekian lama ya kita kepengen ngobrol sama Sasa dan juga Mama Eka. Alhamdulillah. Hari ini enggak latihan.
2: Enggak, hari ini free.
1: Oh, hari ini free.
2: Sudah latihannya Senin sampai Sabtu.
1: Senin sampai Sabtu?
2: Iya.
1: Selama 6 hari?
2: Iya. Yeah.
1: Full? Ya Allah.
0: Keren banget Sasa.
1: Kamu lari ngapain? Lari apa aja nih? Lari di mana?
3: Di stadion.
0: Oh, di stadion. Stadion mana?
3: Gajayana.
0: Okay. Oh, Gajayana.
1: Iya.
0: Wih.
1: Stadion Gajayana ya.
2: Iya, boleh nanti Kak Luna boleh ikutan ke sana pulang sekolah.
1: Baik.
0: Selama 6 hari loh.
1: Membayangkan stadion aja ya, kita kayaknya langsung
0: aduh capek banget.
1: Itu Senin sampai Sabtu.
0: Sabtu.
1: Jam berapa sah?
3: Kalau Senin sampai Jumat itu sore, kalau Sabtu itu pagi.
1: Oke. Sorenya pulang sekolah.
3: Iya.
1: Oke, pulang sekolah berapa jam larinya?
3: Biasanya dari jam 4 sampai jam 7.
1: Ya Allah. Jam 4 sore sampai jam 7 malam, sah?
2: Jam 6 habis maghrib.
1: Habis maghrib.
2: Iya.
1: Oke, kalau hari Sabtu pagi?
3: Biasanya sampai jam 10 aja.
0: Oh, dari jam berapa?
3: Dari jam 7.
1: Berarti
3: dari
1: kamu, jam 7. Sasa ini udah bersahabat dengan matahari ya? Sudah kayak bestie banget sama matahari ya? Soalnya kalau misalnya Luna disuruh panasan kan biasanya, panas banget Bunda. Apalagi kayak, oke Luna kamu lari gitu ya. Biasanya kalau Car Free Day aja kita jalan kaki ya. Tapi ini lari ya saya?
3: Iya.
1: Oke. Kaki aman saya?
3: Aman.
0: Saya udah kebiasa paling ya.
1: Karena udah kebiasaan. Tapi banyak ya teman-temannya ya?
2: Banyak. Alhamdulillah banyak sekali.
1: Alhamdulillah. Oke. Kita penasaran ya sama kegiatannya Sasa.
0: Betul.
1: Sasa ini sekolah di mana, kelas berapa, mungkin selain lari kegiatannya apa aja. Nanti kita bakal ngobrol sama Sasa. Tapi kita puterin lagu dulu ya Mama Eka dan juga Sasa. Jangan kemana-mana
0: ya.
1: Buat pendengar yang ada di rumah, jangan kemana-mana juga. Habis ini kita bakal ngobrol sama Sasa dan juga Mama.
0: Betul.
1: Setelah satu lagu berikut ini.

0: Bareng sama kita di sini, silahkan. Kemana Luna? Nomor teleponnya?
1: Nomor teleponnya di 081-555-6915.
0: Atau bisa juga lewat telepon ke 495850 ya. Buat yang lagi nonton di YouTube RRI Malang Official juga silahkan bisa gabung di kolom live chatnya kita. Nanti kita bakal baca ini dari WA dari Anda, termasuk juga yang gabung lewat live chat. Kita ngobrol lagi ya bareng sama Sasa dan juga Mama.
1: Oke, sekarang aku ngobrol dulu ya sama Sasa ya. Sasa, jarang banget loh ada anak yang suka olahraga lari, apalagi harus berpanas-panasan di lapangan. Tapi Sasa ini hebat banget loh. Dia memilih lari sebagai olahraga yang paling disukai. Boleh ceritakan kepada teman-teman idola, pertama kali Sasa mengenal olahraga lari itu kapan sih?
2: Aku dari kecil itu udah suka lari-larian gitu. Nah, habis itu kan bundaku juga guru olahraga ya. Jadi ya bundaku kalau mempraktikkan ke muridnya itu, aku selalu ngikutin.
0: Jadi pertamanya ngeliatin bunda.
2: Iya.
0: Ngeliatin bunda suka ngajarin murid-muridnya.
1: Iya, juga suka.
0: Terus habis itu kamu juga suka.
2: Iya.
0: Sasa juga kepengen jadi guru olahraga kayak bunda?
2: Mau.
0: Oh, mau. Ya nggak apa-apa loh ya. Oke, tapi kan kalau bunda kan ngajarin olahraga nggak cuma lari aja kan?
2: Iya. Guru yang lain-lain. Gitu.
0: Guru apa namanya olahraga yang lain juga. Bunda pasti juga bisa. Tapi Sasa memilih lari gitu ya. Oke, baik.
1: Oke.
0: Berarti mulai kecil Sasa udah suka lari. Tapi sebelumnya ada yang ngajain Sasa ini nggak?
1: Lari enggak?
2: Enggak.
1: Gitu. Oh, enggak
2: mau
1: ada.
2: Sendiri.
1: Oh, mau sendiri.
0: Oke. Okay. Tapi buat teman-teman yang ada di rumah juga belum tahu nih, Sasa kelas berapa?
1: Iya.
0: Mungkin Sasa bisa
1: perkenalan diri dulu ya.
2: Perkenalkan, nama saya Sakuina Kiami Pidiono. Saya sekolah di SDN Kauman 2 Kota Malang. Saya sekarang berada di kelas 3A.
0: Kelas 3A.
1: Okay.
0: Nah, buat teman-teman di SD Kauman 2, tahu enggak Kauman 2 di mana?
1: Kauman 2 di mana tuh, Bu?
0: Di Kauman.
1: Depannya kantor radar itu loh, Kak Luna.
0: Iya, depannya kantor radar Malang persis itu loh. Jadi tinggal nyebrang.
1: Iya,
0: tahu. Oke, tapi Mama juga ngajar di sana?
3: Di enggak.
0: Oh, enggak.
3: Aku ngajarnya di kabupaten.
0: Oh, gitu. Aku pikir satu sekolah sama Sasa.
3: Enggak
0: ya. Oke, tapi Mama Eka juga pastinya menjadi saksi perjalanan Sasa ya, sejak Sasa mulai bayi malah ya.
3: Dari dalam perut.
0: Tapi masih ingat enggak mah momen pertama kali ketika menyadari kalau ternyata Sasa ini punya kemampuan berlari yang bisa dibilang itu berbeda dari teman-teman seusianya gitu.
3: Sebenarnya sih anak ini udah aktif dari dalam perut ya.
0: Oh iya. Suka lari-lari dalam perut ya.
3: Jadi waktu aku hamil dia itu aku masih sering ikut event lari-lari gitu, masih sering. Terus kemudian aku suka mendaki gunung juga. Jadi dia secara otomatis ya ke bawah mungkin dari dalam perut. Terus puncaknya itu waktu zaman COVID itu loh, Mbak Mira. Nah, pas COVID itu kita kan benar-benar stay at home aja ya, di rumah aja. Terus dia tuh biasanya sering ngikutin aku workout gitu. Terus aku siapin gawang-gawang kecil, kon-kon gitu buat dia main. Ternyata dia bisa mengeksplor dirinya sendiri, lari-lari, lompat-lompat gitu. Sampai akhirnya masuk ke TK. Masuk ke TK itu sebenarnya enggak langsung sih, enggak langsung tak kenalin olahraga juga enggak, soalnya aku pengen kalau anak cewek itu feminim. Jadi tak masukin ke sanggar tari dulu. Awalnya malah
0: suka nari.
3: Suka nari dia. Nggak masukin sanggar tari, tak ikutin beberapa aktivitas, mulai nyanyi, menari, mewarnai, sampai apa dajil. Modeling juga ya, dajil juga.
0: Pokoknya dia diikutin
3: olahraga
0: semua
3: dulu lah,
0: gitu. Olahraga terakhir lah ya.
3: Olahraga dulu, olahraga itu pilihan yang terakhir. Aku pikir dia tetap akan masuk olahraga, tapi nanti.
1: Nanti di akhir-akhir.
3: Kelas 3 atau kelas 4 gitu, nggak sekecil itu juga. Terus dia mesti tanya, bunda aku kapan latihan di stadion?
0: Ya ampun, dia nawarin.
3: Maksudnya biasanya kan aku wasit,
1: ya saat ya
3: kan, gitu. Dia diminta nanti kak, nanti kalau udah SD, pikirku SD ya kelas 3. Eh ternyata pas lulusan TK, libur itu kan libur lama, ikutlah dia minta latihan.

0: Dan akhirnya keterusan lah sampai sekarang.
1: Apanya masih tak coba sih, seminggu 2-3 kali.
2: Oke.
1: Ketemu teman-teman di sana.
2: Akhirnya senang.
0: Oke. Oke, berarti itu ikut klub ya?
1: Ya, aku ikut klub Pasi Kota Malang.
0: Klub Pasi Kota Malang. Iya. Ada banyak anak-anak seusia Sasa di sana.
1: Waktu banyak. Dia masuk sih, dia yang paling kecil. Tapi ada beberapa teman-temannya yang masih usia SD. Mulai SD, SMP, SMA, senior ada semua.
0: Ingat nggak saat pas pertama kali ikut klub itu disuruh ngapain?
2: Biasanya disuruh jogging, habis itu nyoba koordinasi yang salah-salah dulu harus dibenarkan.
0: Apa tuh misalnya?
2: Kayak angkat paha, kijang, sama kecil-kecil.
0: Yeah. Baik, yang pertama kali itu gak mungkin kan langsung muterin berapa kali lapangan itu gak mungkin ya saya.
2: Hari kedua itu.
0: Itu hari kedua.
2: Hari kedua.
0: Yeah. Karena udah tiap hari ya. Jadi kalau sekarang ya ampun aku tuh bayangin
1: aku gak sanggup ngikutin pace-nya dia.
0: Iya. Tapi Mama Eka ngikutin dia juga. Sebenarnya ngeliatin kan pasti ya ampun berat banget ternyata ya gitu ya.
1: Soalnya aku baru kenal olahraga ini kan SD ya, SD kelas 4 lah aku baru kenal atletik. Lah anakku waktu itu masih kelas 1 SD tapi udah kayak gitu programnya, pengen nangis gitu.
0: Iya. Kan. Makanya kenapa kalau misalnya kita itu ikutin anak-anak ke klub olahraga, biasanya orang tuanya disuruh pulang karena bakal enggak tega ya, gitu
1: bener,
0: kan ya.
1: Benar banget.
0: Tapi Sasa sekarang biasanya kalau udah apa namanya? Di stadion udah muterin lapangan berapa kali, Sah?
2: Biasanya 5. Yang paling banyak itu 10.
0: Ya Allah. Itu kalau stadion tuh berapa kilo sih?
1: Satu putaran 400 meter.
0: 400 meter berarti kali 10 ya.
1: Udah bisa. Makanan dia kalau intervalan gitu nambah kayak gak punya lelah gitu.
0: Makan apa sih, Sah, tiap hari, Sah?
2: Makan nasi sama telur.
0: Okay. Tapi sama pelatihnya biasanya disuruh ini gak? Disuruh harus makan apa gitu biar kuat gitu.
2: Yeah.
0: Minum susu.
2: Yeah.
0: Yang paling penting adalah harus makan protein yang banyak gitu ya.
2: Iya.
0: Biar kuat. Biar kuat gitu ya, Maya.
1: Iya. Yeah. Karena kalau aku lihat dia programnya kan sprinter. Sprinter itu kan nomornya pendek-pendek gitu loh, Mbak Mir. Jadi lebih dibanyakin proteinnya daripada karbonnya.
0: Kamu tahu enggak?
2: Enggak.
0: Jadi nasinya tuh lebih sedikit.
1: Proteinnya
0: yang dibanyakin. Ikannya yang dibanyakin. Jadi telurnya harusnya misalnya 1 butir gitu ya, bisa lebih harus 2 butir atau ikan gitu ya.
1: Terus susu enggak boleh skip karena kan tulangnya dia yang dipakai setiap hari. Jadi pertumbuhannya harus maksimal.
0: Jadi susu yang proteinnya tinggi juga pastinya ya. Itu setiap hari Mama siapin kayak gitu.
1: Setiap hari.
0: Okay. Yang paling suka dia makanannya apa?
2: Makan ayam.
0: Makan ayam.
2: Ayam.
0: Okay, jadi
1: ya, apa aja masakan Bunda suka.
0: Suka, yang penting ya itu tadi ya. Jadi karbonya lebih
1: sedikit.
0: Proteinnya yang
2: lebih banyak.
0: Dibanyakin.
1: Jadi kalau kotak bekal itu yang kecil buat nasi, yang besar buat lauk.
0: Dan alhamdulillah sekolah selama ini mendukung ya, Maya?
1: Ya. Sangat mendukung sekali.
2: Sangat mendukung. Oke. Saat pertama kali ikut latihan, apakah Sasa sempat merasa gugup bertemu pelatih dan teman-teman yang mungkin sudah lebih dulu berlatih ya, Sa? Atau justru langsung merasa, wah ini nih olahraga yang aku suka gitu?
3: Awal latihan sih aku masih gugup-gugup gitu.
2: Masih takut-takut gitu ya.
3: Iya, tapi teman-teman di Pasi itu baik-baik loh.
0: Okay.
3: Jadi aku makin semangat untuk berlatih.
0: Kamu harus kasih semangat Luna juga. Ayo Luna ikut.
2: Ayo aku skip dulu deh ya.
0: Iya, jadi harus ini ya, apa namanya, yang penting tuh kalau sekarang karena alhamdulillahnya kamu tinggal dan juga hidup di, bukan di zaman kita-kita ini ya, Maya.
1: Benar sekali.
0: Jadi kalian tuh harus bahagia dan juga bangga karena ternyata sekarang ini sudah banyak sekali fasilitas yang luar biasa.
2: Iya.
0: Sudah banyak pilihan gitu ya, Maya.
1: Iya, benar sekali. Enak anak zaman sekarang, Maya, aku selalu ngingetin dia. Kakak itu sekarang dipermudah. Kakak mau apa aja, Bunda dukung.
0: Iya.
1: Bunda fasilitasi. Asalkan serius,
2: sungguh-sungguh
1: bertanggung jawab atas pilihannya.
0: Kalau misalnya zaman dulu ya, kita mau ngapain gitu ya, suka ini gak ada ini kalo apa jaman, namanya.
1: Makanya itu aku suka sama Malang itu gitu, Mbak Mira. Aku dulu cita-citanya waktu lomba itu zaman masih sekolah itu, besok aku kalau besar mau tinggal di kota Malang. itu wishlistku. Dan alhamdulillah sama Allah itu diijabah.
0: Terkabul,
1: walaupun
0: enggak gitu.
1: Dapat suami orang Malang. tapi bisa menetap di Malang.
0: Iya, dapat pekerjaan di Malang gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini kalau misalnya ada yang suka olahraga lari, lapangannya ada. Kalau ada yang suka kayak Luna misalnya suka dancing, sanggarnya ada. Ada yang suka bulu tangkis, lapangannya juga ada. Jadi sekarang ini semua serba ada. Jadi enggak ada anak-anak yang tidak bisa apa-apa ya, Maya?
2: Betul sekali. Pasti semua punya bakat.
0: Pasti
2: gitu
0: semua
2: ya?
0: Punya bakat, tinggal kita sebagai orang tua yang mengarahkan anak-anak ini mau
1: kemana,
0: arahnya kemana gitu. Nah, sebagai orang tua kan pasti ada banyak pertimbangan ya ketika anak kita itu ingin serius di bidang apapun, termasuk olahraga gitu ya, Maya. Apa yang akhirnya bikin mama itu berkata Sasa ini akan saya dukung untuk jadi atlet gitu, Ma?
1: Sebenarnya awalnya sih masih mikir juga ya,
2: soalnya
1: kita kan tahu dunia olahraga itu bukan yang instan, jadi betul. Prosesnya panjang, perjuangannya banyak, tekadnya harus kuat. Aku mikir anakku perempuan, mampu nggak dia, mampu nggak dia melewati proses yang sebegitu panjangnya dengan hasil yang lama.
2: Gitu. Okay.
1: Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, aku lihat dia, semangatnya dia, tekadnya dia, juga rasa penasarannya dia di dunianya ini, ya udah mau apa, dia happy, ya aku bisanya cuma mendukung, menemani, membersamai, memfasilitasi.
0: Okay.
1: Itu yang paling utama soalnya.
0: Jadi setiap hari mama nganterin Sasa, tiap hari dianterin sama mama?
2: Enggak, sama ayah.
0: Oh, sama ayah. Ayah juga. Ayah juga atlet?
2: Enggak, atlet silat.
0: Enggak, maksudnya mama sama papa sama-sama
2: guru olahraga. Yeah.
0: Oh, jadi sama-sama mendukung gitu ya, saya. Yeah. Jadi kalau misalnya ada gerakanmu yang salah, mama sama papa bisa benerin gitu ya di rumah ya.
2: Yeah.
0: Kalau muter-muter lapangan rampal udah biasa ya, Sa?
2: Belum.
0: Oh, belum pernah?
2: Enggak.
0: Oh, beda ini ya, beda lintasan ya, Maya?
1: Beda. Di rampal lebih besar soalnya.
0: Oh, tapi apa? Maksudnya lintasannya beda sama di stadion atau gimana?
1: Beda. Ya karena kita memang latihannya di stadion ya, jadi waktunya udah habis di sana.
0: Jadi enggak sempet. Enggak sempet ke apa namanya? Ke lapangan-lapangan yang lain ya. Kalau Kanjuruhan?
1: Belum juga.
0: Belum juga.
2: Karena di stadion
0: setiap,
2: Gajayana.
0: Iya, karena setiap hari udah di Stadion Gajayana, udah kayak rumah kedua gitu ya. Oke, kita mau baca ini. Ada pendengar kita yang sudah gabung di 081-555-6915. Luna bacain tuh siapa.
2: Oke. Ada dari Kak Rania dari Blimbing, Kota Malang. Halo Kak Rania. Assalamualaikum Kak Luna dan Kak Mira. Halo Rania, saya Rania dari Blimbing, Malang. Mau bertanya untuk Sasa dan Mama Eka. Sekarang kan banyak anak seusia Sasa yang lebih suka main gadget daripada olahraga. Nah, bagaimana cara Mama mengenalkan olahraga lari sampai akhirnya Sasa benar-benar menikmati latihan tanpa merasa dipaksa?
0: Okay.
2: Apakah ada aturan khusus di rumah tentang penggunaan gadget supaya tetap seimbang dengan aktivitas olahraga dan belajar?
0: Nah, gimana tuh, Ma?
1: Luar biasa sekali pertanyaannya.
0: Okay.
1: Ya, salah satunya tadi itu sih alasannya. Kita kan gak bisa nolak ya, Mbak, ya zaman yang sekarang itu seperti ini.
0: Bener.
1: Otomatis anak-anak juga gak bisa lepas dari gadget. Nah, kita gak bisa melarang anak untuk tidak menggunakan.
2: Karena memang
1: kalau zaman sekarang aku lihat gadget itu suatu kebutuhan. Tapi kita harus bisa membatasi dan mengatur juga apa penggunaan itu sudah sesuai dengan usianya atau belum. Gitu. Nah, makanya aku perkenalkan dia dialihkan, jadi dialihkan main gadgetnya, dialihkan ke kegiatan positif yang bisa mendukung prestasinya dia.
0: Okay.
1: Gitu aja sih.
0: Tetap main gadget, tetap. Tapi kan akhirnya ketika energi sudah habis.
1: Ya. Nah, betul, kayaknya Mbak Mira mengalami juga itu ya.
0: Iya kan ya, jadi mereka pun kayak udah apa ya, udah capek duluan gitu ya. Paling bisa main gadget hari Minggu gitu ya, saya.
1: Ya, Sabtu.
3: Sabtu.
1: Ya, Sabtu sama Minggu. Paling oh, ya, Minggu sampai Minggu. Sore, batasnya malam udah enggak ada dia gadget.
0: Nah, buat orang tua yang mungkin bertanya gimana ya biar anak saya itu enggak kecanduan gadget atau enggak main HP terus, ya banyakin aktivitasnya. Ya,
1: betul sekali.
0: Banyakin aktivitasnya, kalau bisa olahraga bikin dia capek gitu. Betul. Nanti sampai di rumah tinggal gadget. Tidur.
1: Habisin tenaganya.
0: Habisin tenaganya, nanti di rumah udah tinggal istirahat gitu kan, udah capek duluan dianya ya. Oke, baik, nanti kita akan ajak pendengar lain yang mau ikut gabung lagi ya. Silakan bisa WA ke nomor kami di 081-555-600-915. Bisa by phone juga, bisa WA call juga, bisa langsung di 495-850. Nanti kita akan ngobrol lagi bareng sama Mama Eka dan juga Sasa setelah
2: satu lagu berikut ini.

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Hei, jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Keren. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Terima kasih teman-teman idola masih bersama kami di acara Idola Indonesia Layak Anak di Persatu RRI Malang.
1: Ya, kita juga mau nyapa buat yang mungkin pendengar yang baru gabung, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Yang baru aja nonton di YouTube RRI Malang Official juga terima kasih. Ini sudah ada Pak Suranto. Pak Suranto selamat pagi. Lama gak ketemu ya Pak Suranto ya. Katanya Luna masih kecil, udah dilatih bersiaran. Oh iya.
0: Harus.
1: Harus ya. Oke, dan ini udah ada beberapa pendengar juga yang sudah ikut gabung ya Luna ya. Kita bacain dulu dari Yazid yang ada di Kepanjen
0: Kabupaten Malang.
1: Benar. Ini buat Luna, Bunda Mira, Sasa dan juga Mama Eka. Saya Yazid di Kepanjen. Pertanyaannya apa ini Luna?
0: Pertanyaan saya untuk Sasa nih.
1: Okay.
0: Saat sedang bertanding dan melihat lawan-lawan yang mungkin lebih besar atau lebih cepat, apakah Sasa pernah merasa minder atau takut? Kalau iya, biasanya apa nih yang Sasa lakukan supaya kembali percaya diri sebelum lomba dimulai?
2: Tidak pernah.
1: Oh, enggak pernah. Tapi biasanya kalau lomba itu seumuran ya?
2: Iya.
3: Ada yang ada seumuran, yang, ada juga yang level di atasnya.
1: Oke.
3: Biasanya kan kalau di atletik itu dibagi per fase gitu. Jadi
1: terus?
3: Ada fase A, fase B.
1: Jadi
3: kalau dia kemarin di kelas 1, lawannya ya kelas 2, kelas 3. Ada juga kadang yang langsung untuk kategori SD gitu. Jadi disamakan semua.
1: Oke. Kalau yang paling deket kemarin sempat menang apa ini Sah?
2: Kemarin Blitar.
1: Blitar. Itu apa? Apa lomba apa?
2: Lari.
0: Lomba lari juga.
1: Lomba lari antar?
2: Antar satu Indonesia.
1: Wow, Sasa menang juara berapa?
2: Juara 2.
1: Keren. Kapan itu Sah?
2: Kemarin Mei.
3: Apa Mei?
1: Bulan
3: ya?
1: Mei. Oh Mei. Oke. Nah, lomba terdekat apa lagi nih Sah? Yang mau
2: Surabaya.
1: Kapan tuh?
2: Agustus besok.
1: Itu lomba apa tuh?
2: Lari juga.
1: Lomba lari juga se-Indonesia juga.
2: Iya.
1: Keren banget. Itu apa? Kalau lomba aku kan nggak pernah tahu ya lari. Itu lombanya per meter atau gimana mah?
3: Iya, jaraknya kan banyak. Lombanya tuh banyak biasanya. Kalau besok itu yang Agustus kan S Java Youth and Kid and Athletic gitu. Jadi itu event pelajar se-Indonesia, event terbesar di Jawa Timur untuk anak-anak sekolah. Jadi kayak eventnya tuh bergengsi. Pernah aku sampai 3 kali loh, 3 kali penasaran saking dia 3 kali lomba itu mesti urutan 4, enggak 6, 5. Jadi enggak pernah podium mah. Baru Desember kemarin ya Kak, kita pecah telur itu akhirnya bisa naik podium.
1: Ya Allah. Itu apa? Kategorinya apa aja?
3: Kalau kemarin dia ikut 40 meter, 400 meter sama frog jump.
1: Frog jump itu?
2: Lompat katak.
1: Lompat katak.
3: Lompat 3 kali deh. Tap gitu.
2: Jadi yang paling panjang itu nanti yang menang. Yang masuk final.
1: Keren
0: banget.
1: Itu kayaknya kalau misalnya fisik sudah pasti ya. Berat badan juga berpengaruh ya. Berarti udah enggak boleh yang overweight juga ya, Ma.
3: Tapi kalau sekarang itu aku lihat anak-anak di daerah-daerah itu malah posturnya itu tinggi-tinggi. Posturnya tinggi-tinggi, badannya tuh kelang-kelang gitu loh. Mungkin karena aktivitas fisiknya masih banyak kan di sana. Anak-anak di daerah itu kan sekolah biasanya naik sepeda, jalan kaki. Beda kayak yang di kota sini, apa-apa diantar, naik gojek, naik anu. Memang PR-nya dia tuh sebenarnya banyak gitu.
1: Apa Mama setelah ini akan nyuruh Sasa jalan kaki?
3: Tidak akan kalau lihat suasana kotanya seperti ini.
1: Iya, tapi mungkin karena ini kan lombanya se-Indonesia ya, Maya. Jadi biasanya orang-orang dari timur mungkin ya yang lebih kuat fisiknya gitu ya, Ma. Atau apa?
3: Iya. Indonesia Timur. Biasanya ada kalau untuk sprinter itu yang bagus daerah Jawa Tengah, DKI.
0: Oke.
3: Jatim sendiri juga bagus. Jatim itu pembinaannya paling banyak sekali. Klub olahraganya paling banyak, atletnya juga banyak, saingannya juga banyak.
0: Banyak sekali.
3: Iya. Kalau mau nujul ke level Jawa Timur, jadi atletnya Jatim itu persaingannya sangat ketat kalau di Jawa Timur itu.
1: Tapi alhamdulillahnya Sasa tinggal di Malang yang cuacanya juga enggak yang panas-panas banget gitu loh ya.
3: Cuacanya enak. Fasilitasnya juga enak.
1: Ya, oke, baik. Kita bacain lagi dari siapa lagi nih Luna? Dari Ibu Wati di Singosari. Oke.
0: Assalamualaikum, saya Wati dari Singosari.
1: Ya, Bu Wati ini punya anak yang usianya hampir sama
0: dengan Sasa.
1: Usia Sasa. Mau tanya ke Mama Eka nih. Bagaimana cara membagi waktu antara sekolah, latihan, kemudian waktu bermain dan juga waktu bersama keluarga? Karena banyak orang tua khawatir kalau anak ikut olahraga prestasi nanti justru capek dan pelajarannya jadi terganggu. Nah biar seimbang, biar pelajaran di sekolahnya juga tetap berjalan, prestasinya juga tetap oke. Dari Mama Eka mengaturnya gimana?
3: Oke. Ya itu tadi kan salah satu yang saya pikirkan dari awal. Mau gimana pun tetap kan Mbak, kalau sekolah itu prioritas yang paling utama.
0: Betul.
3: Sekolah prioritas yang paling utama. Jadi aku tekankan sama dia, dia terbiasa tak ajak diskusi. Jadi kayak bikin perjanjian gitu.
0: Oke,
3: Bunda turuti maunya kamu. Kamu ikut klub olahraga. Tapi bisa enggak Kakak tetap menunjukkan prestasi belajarnya di sekolah gitu. Enggak banyak tuntutan sih, enggak harus juara satu enggak. Yang penting dia samalah kayak teman-temannya. Jangan sampai ada pikiran mentang-mentang dia anak lari, mentang-mentang dia atlet terus nilainya jelek, jangan. Nah, jadi gitu, harus seimbang. Terus mengatur yaitu tadi pola makan, pola istirahat, walaupun sesibuk apapun tetap usahakan anak itu istirahat. Karena istirahat itu memang kebutuhannya dia. Dia kan masih di masa pertumbuhan. Jangan sampai dia enggak istirahat. Aku selalu mesenin ke dia, kalau ada waktu nunggu Bunda, Bunda belum jemput ke sekolah, kalau ada waktu tidur.
1: Tidur.
3: Karena dia enggak kayak teman-temannya yang pulang sekolah bisa tidur. Dia di sekolah nunggu aku sampai aku jam pulang kerja juga, baru kita berangkat
1: ke stadion. Sasa pulang jam berapa kalau sekolah?
2: Kalau kelas 3 itu pulang jam 2, tambah Umi 1 jam jadi jam 3.
1: Okay. Terus ke stadion nanti jam 4. Oke, baik. Nah, kalau Sasa ngelihat mama ini termasuk orang tua, mama atau papa ya, termasuk orang tua yang tegas gitu ya. Atau ngasih motivasi dengan cara yang lembut, yang baik.
0: Dua-duanya.
1: Jadi kadang tegas iya,
0: kadang lembut juga iya.
1: Lembut juga iya gitu ya. Jadi Sasa juga tidak merasa tertekan bahwa apa yang Sasa lakukan setiap hari itu terpaksa gitu ya, saya. Enggak ya?
0: Enggak.
1: Happy-happy aja selama ini ya. Pernah enggak Sasa bosen gitu? Duh, kayaknya kok aku keseharianku gini-gini terus gitu. Pernah enggak? Enggak. Oke, alhamdulillah Sasa sejauh ini masih happy-happy aja. Ada Pak Suko di Krian Sidoarjo ini. Pak Suko gabung lewat WA ya, Pak Suko. Oh, sayang sekali Pak Suko. Bisa telepon lagi, Pak. Monggo di 081-555-609-15. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Suko, monggo, Pak.
4: Iya. Ini matur suwun.
1: Gimana Pak?
4: Assalamualaikum Mbak Eka. Sama putrana
1: Sasa, betul.
4: Iya. Masih kecil sudah berani.
1: Iya, udah jadi atlet ya Pak Suko.
4: Rumah di studio Mbak Mira. Di Blu RI satu malam.
1: Betul.
4: Iya. Ya, semangat. Ini saya ngasih soal masalah sesuai apa yang diharapkan sama adik Sasa, entah itu dalam pengetahuan ilmu pendidikan maupun disertai olahraga. Pesan saya, mudah-mudahan menjadi atlet yang berkualitas.
1: Amin. Doain ya Pak Suko ya.
4: Saya doakan mudah-mudahan menjadi jago Indonesia.
1: Insyaallah.
4: Negeri Indonesia.
1: Amin. Terima kasih Pak Suko doanya. Ya,
4: di samping itu mudah-mudahan keberhasilan datang pasti kepada beliaunya nanti.
1: Amin. Matur nuwun ya Pak Suko doanya ya.
4: Jangan menyerah. Karena kalah bukanlah akhir.
1: Ya, betul.
4: Memang kau itu atlet. Ini hati dari segala galanya, tetapi sebuah kesempatan untuk bangkit lagi.
1: Siap. Percayalah. Masih umur 8 tahun ini
4: latihan
1: Pak Syukur.
4: Nggih. Adik Sasa akan membuahkan hasil.
1: Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih ya Pak
4: Syukur. Nggih,
1: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang ngasih semangat Sasa. Tapi ada enggak kira-kira lomba yang kepingin banget Sasa ikutin?
2: Lari doang.
1: Enggak, maksudnya apa namanya? Event apa yang wah ini kayaknya aku harus ikutin ini tapi belum kesampaian gitu sampai sekarang cita-citanya. Pengen ikutan apa? Event apa?
3: Pengen apa?
2: Aku pengen ikut event di DKI Jakarta.
1: Wow. Wow. Aku
0: juga diajak dong.
1: Kita bagian supporter ya nanti ya.
0: Semangat Sasa.
1: Oke. Mudah-mudahan tapi cita-cita terbesarnya Sasa jadi apa?
2: Jadi dokter.
1: Oh jadi dokter. Dokter anak. Aku pikir mau jadi ini.
0: Atlet.
1: Iya, atlet. Kalau insya Allah ikut PON ya nanti ya. Mudah-mudahan ya. Porprov dulu, porprov dulu.
3: Iya. Ya, kita ngikuti aja
1: alurnya. Biasanya apa habis porprov?
3: Popda. Kan masih kecil dulu. Ya. Jadi biarlah
1: Popda dulu. Popda dulu.
3: Popda kalau bisa ikut porprov.
1: Habis porprov biasanya langsung ke
3: Jurnas PON.
1: Ke Jurnas PON.
3: SEA Games.
1: SEA Games. Ya Allah. Mudah-mudahan ya nanti kita jadi bagian supporter di tribun. Saja gitu ya. Pasti kan setiap lomba itu ada menang dan juga kalah.
0: Betul,
1: ya.
0: Sekali.
1: Sasa pernah menang, pernah juga kalah. Tapi Mama mengajarkan kepada Sasa bahwa menang itu memang menyenangkan, tapi kalah juga adalah proses belajar itu seperti apa?
3: Ya kalau namanya lomba itu pasti ada menang ada kalah.
0: Iya.
3: Dan aku selalu ngingetin dia. Kalau seandainya menang itu adalah bonus, bonus dari hasil atau proses usaha yang kamu lakukan selama ini, proses latihan. Dilombakan, kalau menang itu bonusnya. Nah, tapi tetap rendah hati, jangan sombong dan tetap jangan mudah menyerah.
0: Iya, betul.
3: Tetapi kalau kalah itu adalah bagian dari proses juga, proses menuju lebih baik lagi. Karena kalah itu juga memberikan pengalaman berharga.
0: Betul.
1: Nah,
0: oke. Kalau suatu hari nanti bisa bertemu presiden atau menjadi wakil Indonesia di luar negeri nih, amin. Apa yang ingin Sasa sampaikan tentang anak-anak di Indonesia?
1: Apa Nisa?
2: Ya, gak boleh menyerah. Nanti semuanya itu bakal ada jalannya sendiri. Sesuai kemampuannya masing-masing. Ada itu semua anak itu berbeda-beda. Ada yang kekurangan, ada yang keterbatasannya.
1: Ya, ada yang pasti semua anak itu hebat gitu ya saya. Jadi gak ada anak yang punya kekurangan gitu ya. Pasti
0: betul.
1: Mereka apa namanya,
0: Punya bakat, punya kelebihan juga.
1: Oke, kalau
0: ada teman seusia Sasa yang merasa dirinya itu tidak punya bakat Nisa, apa yang ingin Sasa katakan supaya mereka itu percaya bahwa setiap anak itu punya kesempatan untuk berhasil?
2: Sebenarnya setiap anak itu mempunyai kelebihan, hanya saja belum terlihat.
0: Betul.
2: Jadi teman-teman jangan takut dulu untuk mencoba dan belajar hal-hal baru. Saya dulu juga pernah berkali-kali gagal, tetapi tetap semangat berlatih hingga bisa mendapatkan prestasi tersebut.
1: Nah, yang terakhir ini untuk Mama juga ya, buat para orang tua yang sedang mendengarkan siaran ini kita di pagi hari ini. Apa pesan dari Mama Eka biar orang tua itu tidak memaksakan mimpi kepada anak, tapi mampu menemukan potensi terbaik untuk anak-anak mereka. Nah, apa yang mau Mama Eka sampaikan nih?
3: Ya, mungkin untuk para orang tua yang ada di rumah gitu ya. Pesannya satu, setiap anak itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah membandingkan apa yang anak kita dapatkan dengan anak orang lain. Beri dia ruang. Beri dia ruang untuk mengeksplor apa yang dia mau. Nanti dari situ pasti akan kelihatan. Dari apa yang kita berikan itu pasti akan tampak. Sebenarnya anak saya itu sukanya di mana?
1: Di mana ya?
3: Maunya seperti apa? Nah, jika sudah tampak, baru kita dampingi, kita ajak berkomunikasi, kita fasilitasi hingga menemukan apa yang dia inginkan. Satu lagi, kalau dari pengalaman aku, jangan pernah berekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Jadi kadang orang tuanya terlalu ingin seperti ini, akhirnya anak dibuat seperti itu. Jangan, karena itu malah akan mengendorkan semangatnya.
1: Kita nikmati saja prosesnya mereka gitu ya. Oke, yang terakhir ini dari Andi di Lokwaru, pertanyaannya untuk Sasa ternyata. Dari semua medali atau piala yang pernah didapat, yang paling berkesan itu apa ini, Sa?
2: Yang paling berkesan itu saya pernah ke Banyuwangi. Dikira saya itu saya tidak akan juara.
1: Kenapa?
2: Ya karena musuhnya itu tinggi-tinggi, bagus-bagus gitu. Nah, ternyata saya juara satu.
1: Berarti paling jauh kemana, Sah?
2: Paling jauh Banyuwangi.
1: Banyuwangi.
2: Iya.
1: Oke. Itu yang masih di wilayah Jawa Timur aja ya, Maya? Iya. Mudah-mudahan abis ini bisa keluar Jawa Timur, mewakili Jawa Timur. Amin. Dan itu yang paling Sasa berkesan ya, kayak nggak mungkin gitu bang, nggak mungkin kalau Sasa bisa menang, tapi ternyata bisa menang.
3: Iya, soalnya dia kondisinya juga waktu itu pas lagi sakit ya, jadi pas mau final itu badannya tiba-tiba panas gitu. Terus bunda cuma pesan ke kakak kan, udah mau final, lari cuma satu kali, habiskan.
1: Oke.
3: Nggak apa-apa, kakak pingsan di tempat ini daripada tidak melanjutkan lomba.
1: Iya, iya. Dan ternyata menang.
2: Juara satu.
1: Oke, dan dari obrolan kita hari ini ya Luna ya.
0: Iya, dari perjalanan Sasa hari ini kita mengajarkan kita bahwa prestasi bukan hanya tentang menjadi yang tercepat, tetapi tentang keberanian untuk terus mencoba, disiplin berlatih, dan tidak mudah menyerah.
1: Oke, dan tentu saja di balik anak yang berprestasi selalu ada keluarga yang hadir untuk memberikan dukungan, cinta, dan juga kepercayaan. Termasuk hari ini bersama dengan mama tercinta, Mama Eka, sudah berbagi cerita di acara Idola. Terima kasih juga ya buat semua teman-teman Idola ya Luna ya.
0: Terima kasih untuk teman-teman Idola, sahabat ceria Indonesia, anak hebat, orang tua hebat, dan seluruh pendengar setia RRI Pro 1 yang sudah bergabung melalui WhatsApp 081555600915. Sampai jumpa di Idola berikutnya. Teruslah bermimpi, terus belajar, terus berprestasi, karena setiap anak Indonesia berhak bertumbuh, berkembang, dan bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again. Oh, it's
1: Sting! It's a historic goal! Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu taman pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberci Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Leblu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya. Ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 assist pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik maksudnya, makanya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Kansuari Skip Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal tes luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini dibentuk. Nah, kita juga ada yang menggunakan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Bukan kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan yang lain. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk di awal kan. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Bahwa juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga. Yang penting kan kita kunci. Kalau hasil kan kita nggak mau, ya, itu menurut Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong kemarin, kalau itu Tuhan ya. Di lapangan hijau bersama
0: berlaga hemat. Sesi latihan perdana langsung di

0: Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: Have the main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardhani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktif.

virtual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda baru saja mengikuti Dinamik Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan Anda saat ini kembali bersama kami di Malang siang ini. Saya Rahayu Jafar yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan berbagai program, juga lagu-lagu pilihan yang akan temani Anda di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Breed of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu alla ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pendengar, kalau kita ngomongin soal musik di Kota Palang, kayaknya gak akan pernah ada habisnya ya. Apalagi sekarang ini banyak banget konser-konser yang akan digelar di Malang. Dan salah satunya adalah Dream Desire Fest 2026. Ini akan digelar nanti pada tanggal 12 September 2025. Mulai dari Open Gate 15.00 sampai dengan acara berakhir pukul 23.00 nanti. Dan Dream Desire Fest 2026 ini nanti akan menghadirkan beberapa line up. Ada Kolia, kemudian ada Neova, ada Sal Priadi, juga Darboy Gang. Nah, ini yang mana Neova, kemudian Kolia, Sal Priadi, dan Darboy Gang ini adalah musisi-musisi yang memang berasal dari Malang. Dan kehadiran musisi lintas genre ini selaras juga dengan visi utama dari festival Dream Desire ini yang diinisiasi oleh Diwedaksa Entertainment, begitu ya, yang akan menyelenggarakan event ini. Dream Desire Fest 2026 ini bukan hanya sekedar panggung musik. Ini merupakan festival yang memadukan antara hiburan, kemudian kreativitas, dan juga kolaborasi dalam pengalaman berfestival gitu ya. Dan selain menikmati penampilan memukau dari para musisi, festival ini juga secara khusus menghadirkan ruang interaktif bagi para komunitas seperti brand partner dan juga para pelaku UMKM kreatif di sini untuk tergabung dan terhubung langsung dengan ribuan pengunjung yang akan hadir nanti. Ditargetkan pengunjung mencapai 7.000 penonton. Dan untuk Anda pendengar yang ingin hadir di festival Dream Desire ini, nanti ada periode pre-sale-nya gitu ya di 95.000, kemudian ada harga 140.000, kemudian ada 185.000, dan juga festival di 235.000. Kemudian periode normalnya nanti akan dibanderol harga tiketnya dengan di chat 3 itu 120.000, kemudian chat 2 160.000, kemudian chat 1 200.000, dan di festival dibanderol dengan harga Rp270.000. Dan pengingat antusiasme yang cukup tinggi ini dan kuota yang dibatasi demi kenyamanan pengunjung, ini pengunjung juga diimbau untuk segera mendapatkan tiket resmi ya sebelum kehabisan. Jadi untuk Anda penggemarnya Kolia, Sal Priadi, termasuk juga Darboy Gang, segera aja langsung beli tiketnya. Bisa langsung ada DM Instagramnya Diwedaksa Entertainment, atau juga bisa beli tiketnya di Artatik.

0: Hari ini cuaca panas banget ya.
1: Kamu udah pakai tabir surya kan? SPF berapa?
0: Hah? Emang SPF penting ya?
1: Penting dong. Untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, kita harus pakai tabir surya dengan kandungan SPF tertentu. Nah, SPF itu kepanjangan dari Sun Protection Factor, sebuah angka penentu yang menunjukkan seberapa lama produk tabir surya dapat melindungi kulit kita. Kulit normal manusia itu hanya bisa bertahan 10 menit aja di bawah paparan sinar matahari. Jadi, jumlah SPF yang kamu butuhkan tinggal dikalikan 10 menit. Contohnya nih, krim tabir surya yang mengandung SPF 15 akan memberikan ketahanan selama 15 kali 10 menit atau 2,5 jam. Kalau SPF 30 akan memberikan ketahanan selama 5 jam dan SPF 50 itu akan memberikan ketahanan selama 8 jam.
0: Oh gitu. Nah, sekarang aku jadi tahu nih SPF berapa yang aku butuhin buat kulit aku. Makasih ya, Bestie.

Berikan untuk Anda pecinta bola, RRI Malang mengajak Anda merasakan atmosfer final Piala Dunia lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina. Jadi yuk datang langsung ke auditorium RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang pada hari Senin dini hari pukul 20. Tanggal 20 Juli 2026, open gate-nya mulai dari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kick off-nya pukul 02 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya sekedar nobar pendengar, tapi kita bakal seru-seruan bareng dan merayakan setiap gol bersama dengan sportcaster Mario dan Taufik. Jadi silakan ajak teman, keluarga, komunitas sepak bola atau tetangga yang sama-sama hobi nonton bola untuk datang ke auditorium RRI Malang di Jalan Candi Panggung 58 Malang. Siapa kira-kira yang akan angkat trofi, Spanyol atau Argentina? Jawabannya kita akan saksikan bersama di RRI Malang, dan acara ini didukung oleh RRI Malang dan BSI, Bank Syariah Indonesia.

Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Minggu 19 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Rahayu Jafar.

0: Kita buka kabar pertama. Pendengar, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan seluruh matra TNI kini bergerak serentak mendukung program swasembada pangan nasional melalui pendampingan komoditas strategis. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam panen raya TNI Lanut Abdul Rahman Saleh Kabupaten Malang Jumat 17 Juli, Agus menjelaskan TNI Angkatan Darat mendampingi komoditas padi, TNI Angkatan Laut fokus pada kedelai, sedangkan TNI Angkatan Udara mengawal peningkatan produksi tebu. Agus menyebut pendampingan TNI Angkatan Udara pada komoditas tebu mencakup lahan seluas 236,48 hektar, maksud kami dengan potensi produksi sekitar 18,386 juta ton tebu atau setara 1,36 juta ton gula. Jumlah tersebut berkontribusi sekitar 45% terhadap target produksi gula nasional tahun 2026.
1: Lanjuti arahan Bapak Presiden, TNI melaksanakan pendampingan terpadu TNI Angkatan Udara pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Darat pada komoditas padi. Pada sektor tebu, TNI Angkatan Udara bersama Sinergi Gula Nusantara, swasta dan asosiasi petani pada musim panen tahun 2026 ini mendampingi lahan seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 18,386 juta ton tebu setara 1,36 juta ton gula atau berkontribusi sebesar 45,05% terhadap target gula nasional 2026.
0: Sementara itu, TNI Angkatan Laut juga mendampingi pengembangan kedelai di lahan seluas 2.432 hektar dengan total produksi 3,676 ton. Menurut Agus, sinergi tiga matra TNI diharapkan mampu memperkuat kehadiran pangan, kemandirian pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas pangan.

Peru Bulog mendorong perguruan tinggi menjadi motor lahirnya wira usaha muda di sektor pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui program Kampus Preneur Bulog, mahasiswa didorong tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pelaku usaha yang mampu menciptakan inovasi dan nilai tambah pada komoditas pangan. Komitmen tersebut disampaikan dalam Student Preneur Bootcamp 2026 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang UMM melalui Muhammadiyah Center for Entrepreneurship and Business Incubator di Hall GKB 6 di Hall GKB 4 maksud kami UMM. Kegiatan bertema entrepreneurial mindset and business networking, strategi mengelola bisnis berkelanjutan itu menghadirkan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Riza Ramdhani sebagai pembicara. Rektor UMM Profesor Nazaruddin Malik mengatakan penguatan jiwa kewirausahaan menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai sektor pertanian dengan pangan masih menyimpan peluang bisnis yang sangat besar bagi generasi muda. Menurutnya, mahasiswa dapat berperan dalam seluruh rantai nilai pangan, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga hilirisasi produk. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan Bulog ingin mengambil peran lebih luas, tidak hanya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, tetapi juga membangun ekosistem kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa memiliki kreativitas dan kemampuan beradaptasi yang menjadi modal penting untuk menghadirkan inovasi di sektor pangan. Ia menambahkan pengembangan usaha pangan tidak cukup hanya menghasilkan produk, tetapi juga harus memperhatikan aspek kualitas pengelolaan, pengemasan, pemasaran, pemanfaatan teknologi, hingga pengelolaan rantai pasok.

0: BMKG sebut gempa bumi dangkal dominasi aktivitas seismik Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat mayoritas gempa bumi yang terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 10 hingga 16 Juli 2026 merupakan gempa bumi dangkal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Cardoso, mengatakan dari total 127 kejadian gempa bumi yang tercatat, sebanyak 96 kejadian gempa bumi merupakan gempa bumi dangkal dan 31 kejadian tergolong gempa bumi menengah. Pada periode itu tidak terdapat gempa bumi dalam. BMKG juga mencatat magnitudo terbesar selama periode tersebut mencapai 3,92, sedangkan magnitudo terkecil berada pada angka 1,3. Berdasarkan statistik harian, aktivitas gempa bumi terbanyak terjadi pada 12 Juli 2026 dengan jumlah 21 kejadian, sementara aktivitas paling rendah tercatat pada 16 Juli 2026 dengan 14 kejadian gempa bumi. Meski frekuensi gempa bumi cukup tinggi, seluruh kejadian tersebut tidak menimbulkan guncangan yang dirasakan masyarakat.
2: Berdasarkan statistiknya, gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km, sebanyak 96 kejadian. Dan berdasarkan magnitudonya, magnitudo yang paling banyak terjadi yaitu magnitudo dengan tingkat magnitudo kurang dari 3,0, sebanyak 106 kejadian. Dari fluktuasi frekuensi hariannya, gempa bumi paling banyak terjadi pada tanggal 12 Juli dengan jumlah 21 kejadian gempa, dan paling sedikit terjadi pada tanggal 16 Juli sebanyak 14 kejadian gempa.
1: Riko Cardoso menambahkan, data statistik kegempaan menjadi salah satu instrumen penting dalam memantau dinamika aktivitas tektonik dan potensi kebencanaan di wilayah Jawa Timur. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Jatim Park 2 menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan selama libur sekolah 2026 di Kota Batu. Selain itu, Jatim Park 1, Museum Angkut, dan Jatim Park 3 juga tetap menjadi pilihan utama para pengunjung. Manajer Marketing and Public Relation Jatim Park Group, TTS Aprianto, mengatakan tingkat kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan tersebut masih mendominasi selama musim liburan. Antusiasme wisatawan dinilai tetap tinggi di berbagai wahana yang dikelola Jatim Park Group. Destinasi lain di bawah naungan Jatim Park Group juga mencatat jumlah kunjungan yang cukup baik. Millennial Glow Garden, Batu Love Garden, hingga Drive-Thru Park menjadi alternatif wisata yang banyak dipilih keluarga.
3: Destinasi yang paling favorit di Jatim Park Group masih tinggi, itu terutama di Jatim Park 2, kemudian di Jatim Park 1, Museum Angkut, dan juga di Jatim Park 3 ini masih menjadi favorit. Meskipun destinasi wisata lain juga masih cukup tinggi tingkat kunjungannya, seperti Millennial Glow Garden, Batu Love Garden, kemudian Drive-Thru Park, itu juga menjadi alternatif liburan yang nyaman, aman, dan hemat ya. Tidak perlu jalan jauh karena di Drive-Thru Park ini ada mobil listrik yang siap mengantarkan pengunjung untuk mengitari destinasi wisata Drive-Thru Park.
0: Menurut Titik, Drive-Thru Park menawarkan pengalaman berbeda karena pengunjung dapat berkeliling menggunakan mobil listrik. Konsep tersebut memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin menikmati kawasan wisata tanpa harus berjalan jauh. Beragam pilihan destinasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu selama libur sekolah. Jatim Park Group pun terus menghadirkan berbagai konsep wisata untuk memenuhi kebutuhan rekreasi keluarga dengan pengalaman yang beragam.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id. Lika-liku transfer Marcos Vinicius merayu Presiden Klub Brazil demi gairah Aremania. Selengkapnya dilaporkan William Nathan.
1: Perjalanan penyerang anyar Arema FC Marcos Vinicius menuju Malang tidak berlangsung sederhana. Pemain asal Brasil itu harus menyelesaikan persoalan kontrak dengan klub lamanya sebelum bisa bergabung dengan Singoedan. Vinicius mengungkapkan proses kepindahannya menjadi lebih rumit karena saat Arema FC menunjukkan ketertarikan, dirinya masih terikat kontrak aktif dengan klub di Brazil. Kondisi tersebut membuat proses negosiasi tidak hanya melibatkan dirinya dan calon klub baru, tetapi juga membutuhkan penyelesaian administratif dengan klub sebelumnya. Keinginan untuk bergabung dengan Arema FC membuat Vinicius mengambil langkah langsung. Ia berkomunikasi dengan pemilik klub lamanya untuk membahas kemungkinan pengakhiran kontrak lebih awal. Setelah proses tersebut diselesaikan, pemain kelahiran 1998 itu akhirnya dapat melanjutkan karirnya di Indonesia. Kepindahan ke Arema FC bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Vinicius telah mengikuti perkembangan klub sejak beberapa waktu lalu. Salah satu sumber informasinya adalah Gabriel Silva atau Gabi, sayap asing Arema FC yang telah dikenalnya sejak lama. Keduanya pernah menjadi rekan satu tim di Volta Redonda, klub yang berbasis di Rio de Janeiro, Brazil.
2: Dia sudah dengar tentang Arema lama karena dia teman Gabi juga. Mereka bermain bersama sudah lama dan dari dia mulai dengar tentang Arema, dia sudah ikut juga di sosial media dan sekarang dia, kalau dia tahu dia mungkin ada kesempatan untuk bergabung Arema, dia senang, dia ikut sosial media juga. Dia tahu ada banyak Aremania selalu sama Arema, dan dia senang dia bisa berada di sini.
1: Hubungan tersebut membuat Vinicius memiliki gambaran awal mengenai Arema FC, termasuk perkembangan klub dan karakter supporternya. Melalui Gabi, Vinicius juga semakin sering mengikuti informasi tentang Arema FC melalui media sosial. Dari sana ia mulai mengenal lebih dekat atmosfer klub yang memiliki basis pendukung besar di Malang Raya. Kesan tersebut semakin kuat setelah Vinicius melihat antusiasme Aremania. Dia menilai dukungan supporter Arema FC memiliki karakter yang berbeda dan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pemain yang baru pertama kali berkarir di Indonesia. Namun kedatangan Vinicius juga membawa ekspektasi baru. Sebagai penyerang, dia dituntut memberikan kontribusi di lini depan dan membantu Arema FC mencapai target musim ini. Vinicius menyadari bahwa fanatisme Aremania akan berjalan beriringan dengan harapan terhadap performanya. Karena itu, ia ingin menjadikan musim debutnya bersama Arema FC sebagai momentum untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Setelah melewati proses transfer yang panjang, Vinicius kini memiliki kesempatan membuktikan bahwa perjuangannya meninggalkan Brasil sepadan dengan kontribusi yang dapat diberikannya untuk Singoedan. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Kontingen gulat Kabupaten Malang sukses menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan provinsi Kejur Prop Gulat Jawa Timur 2026 yang digelar di Mojokerto pada belum lama ini. Hasil tersebut sekaligus kontingen Kabupaten Malang berhasil keluar sebagai juara umum setelah mengkoleksi 13 medali emas, 8 medali perak, dan 4 medali perunggu. Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia PGSI Kabupaten Malang Sulastiman menjelaskan sebanyak 26 atlet diturunkan pada ajang tersebut. Hampir seluruh atlet berhasil menyumbangkan medali sehingga menjadi modal penting dalam pembinaan atlet gulat Kabupaten Malang. Menurut Sulastiman, capaian tersebut merupakan hasil dari latihan rutin yang dijalani para atlet setiap hari. Sulastiman menegaskan Kejur Prop bukan sekedar ajang berburu medali tetapi juga menjadi tolok ukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi.

Ya, pendengar, kini kami sampaikan news feature bersama Emil Akbar dengan judul Mengenal Bluk Gebluk, seni dakwah asal Rembang Pasuruan yang menyatukan syair dan tepukan bantal.

0: Suaranya redup, empuk namun ritmis. Bluk, gebluk, bluk. Terdengar sederhana, tak meledak-ledak, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Tradisi siiran bluk gebluk namanya. Sebuah budaya umat Islam di desa-desa di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan yang menampilkan lantunan siir berbahasa Jawa dan Madura diiringi tabuhan ritmis pada bantal menghasilkan suara khas gluk. Suara tersebut lahir dari benda paling akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni bantal. Namun bagi warga Rembang, bunyi bluk-gebluk bukan sekedar pukulan. Tradisi ini menjadi medium dakwah, ruang belajar, sekaligus perekat sosial yang usianya melampaui satu abad. Zainul Arifin selaku Ketua Les Bumi MWCNU Kecamatan Rembang menyebut, tradisi ini merupakan warisan dakwah paling unik di Pasuruan sebab sudah dilakukan oleh masyarakat Rembang sejak ratusan tahun lalu. Di balik tradisi ini, ada dua nama penting yakni Kiai Haji Zainal Abidin dan Kiai Haji Abdul Rosyid yang dikenal sebagai perancang awal siiran bluk-gebluk dengan menggunakan pendekatan budaya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang saat itu masih minim akses pendidikan formal.
1: Bluk-gebluk itu suatu metode untuk mempermudah pembelajaran masalah hukum-hukum Islam, fikih, akidah yang diciptakan oleh dua kiai, yaitu Kiai Zainal Abidin dan Kiai Abdul Rosyid. Menurut keterangan dari Kiai Hamid, bluk-gebluk itu siiran sudah beredar 1923. Karena apa? Kiai Hamid itu mendapat mandat dari Kiai Abdul Rosyid untuk menyebar siiran yang versi Jawa sekitar tahun 1923. Jadi sudah lebih satu abad.
0: Selama pelaksanaan bluk-gebluk, tidak ada ketentuan khusus. Yang terpenting bisa dilaksanakan di masjid, musola, atau justru hanya di rumah-rumah warga. Termasuk dalam hal sajian juga sangat sederhana seperti roti ataupun kerupuk. Dan konon tradisi ini

0: baru dibentuk jamiah, dikumpulkan dari berbagai jamaah itu tadi yang di musola-musola jadi siji.
1: Ada yang menarik dari tradisi unik ini. Siiran yang dilantunkan hingga kini masih dipertahankan secara tekstual sebagaimana diajarkan para pencetusnya. Tidak hanya bertahan lama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Tak ada handphone, apalagi sampai murni ini bicara tentang budaya dan agama.
0: Makna dari siiran Bu Gebluk ini tentang isi kitab, kitab-kitab mutabaroh. Contohnya, kalau yang versi Jawa di sini ada rukun iman. Jadi orang-orang itu, orang tani itu harus paham rukun iman. Tapi penyajiannya pakai lagu. Sampai dino kiamat, sampai iman kodok dan kodar lengkap. Contoh lagi, karangan Yai Zainal tentang cara berwudu, tentang cara sholat, tayamum, sampai masalah akhlak seorang perempuan pada suaminya.
1: Kini, tradisi blug-blug ini sudah diakui oleh negara sebagai warisan budaya tak benda serta telah didaftarkan dalam hak kekayaan intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, asli dari Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan.
2: Ini adalah bukti bahwasanya siiran blug-blug yang berasal dari Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan memang asli dari Rembang dan telah diakui melalui surat pencatatan kekayaan intelektual komunal oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Jadi memang sudah benar-benar diakui.
1: Di balik semua perjalanan panjang itu, ada pesan yang tetap relevan. Blug-blug bukan sekedar kesenian, melainkan cara pandang tentang pendidikan. Bahwa pembentukan akidah, adab, dan pengetahuan tidak selalu harus berlangsung dalam ruang formal. Kadang, proses belajar justru lebih efektif ketika hadir dalam suasana akrab, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan penuh kegembiraan.
0: Yang menarik dari buku-buku ini, lagunya, isinya. Misalnya, orang nggak paham, nggak bisa baca kitab kuning, tapi mampu bisa ini. Insya Allah, dia itu sudah memahami masalah keagamaan. Pakemnya ya ini, yang dibaca itu memang tentang akidah, akhlak, dan fikih. Untuk supaya juga perlu bantuan, perlu dukungan dari pemerintah, termasuk juga publikasi, terus pengkaderan-pengkaderan, terus juga festival pelajar, itu mungkin cara untuk pelestarian.
1: Di Rembang, suara Bukebluk masih terus terdengar. Tidak keras, tidak pula memaksa. Namun cukup untuk mengingatkan bahwa dakwah pernah menemukan jalannya melalui benda paling sederhana.

Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Panglima TNI kerahkan 3 matra dukungan swasembada pangan. BMKG sebut gempa bumi dangkal dominasi aktivitas seismik Jawa Timur.

0: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selatu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek, setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.

100% Indonesia, request mendengar kembali hadir untuk Anda di hari Minggu ini. Selamat siang untuk Anda yang masih setia bersama kami dari pagi tadi. Dan selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di 94,6 Pro 1 RRI Malang. Seperti biasa, Anda bisa request lagu-lagu Indonesia kesayangan di WhatsApp Pro 1 di 081-555-6915 atau juga telepon di 03-41-495-850. Saya akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya di 100% Indonesia segmen request kali ini. Saya tunggu nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa sebutkan nama, alamat, juga lagu-lagu yang ingin di request atau mungkin juga mau kirim-kirim salam nih untuk orang-orang terkasih. Saya tunggu nanti hingga jelang pukul 15. Satu lagu dari miliknya Afgan akan saya putarkan sambil menunggu, dan judulnya Cinta Dua Hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Seandainya aku punya sayap dari miliknya Geisha, baru saja kita dengarkan bersama di 100% Indonesia segmen request kali ini. Kita mau baca WhatsApp yang sudah masuk, tapi ini ada telepon masuk dulu. Kita angkat teleponnya dulu, nanti baru kita bacakan WhatsAppnya. Selamat siang.
1: Selamat siang Kakak Widya Rahayu Jafar. Sebelum aku mandi, aku mau telepon dulu, menyempatkan waktu untuk telepon. Nanti setelah itu baru Kakak baca WA ya.
0: Iya, siap.
1: Maaf ya untuk yang berkirim WA, ditahan sebentar ya. Nanti ya, setelah ini baru dibaca.
0: Oke. Okay.
1: Gitu katanya. Iya, lagu lama sekali. Seandainya aku punya sayap, itu lagunya lagu lama sekali itu.
0: Ini kayak di aransemen ulang gitu ya.
1: Atau iya, itu zaman saya kecil tahun 80-an Kak itu. Lagu lama banget itu. Di cover ulang sama Momo Geisha.
0: Yes.
1: Masih ada waktu kan untuk request? Udah jam 2 lebih ya? Masih ada waktu.
0: Tentu saja ya? Masih ada waktu. Nanti yang enggak jalan ya? Pukul 15 ya, Pak Saranto. Iya,
1: Biar Kakak enggak susah-susah, yang gampang aja deh. Selingkuh dari Monita Tahalea.
0: Selingkuh ya.
1: Selingkuh.
0: Dari Monita Tahalea.
1: Iya ya. Sebelum saya mandi, sebelum saya turun, salam dulu ya buat Pak Aris di Batu, buat Bang Rendra di Jember, buat Pak Suko di Sidoarjo, dan untuk Kak Rajafar sama bertugas ya. Oh, nanti malam katanya mau ada nobar di RRI ya, nanti malam ya.
0: Betul. Kalau mau datang silakan.
1: Waduh, kayaknya enggak datang. Kayaknya dengar aja. Kakak datang enggak? Enggak.
0: Oh, kayaknya enggak karena ada tugas. Sekarang jam 2 malam.
1: Iya, makanya kan. Ya pokoknya gini aja. Buat para pendengar yang mau datang silakan datang, semoga tidak hujan. Terus yang enggak datang, yang dari rumah kan RRI tetap nyarin toh?
0: Iya.
1: Ya, jadi ya buat yang kira-kira punya kemampuan datang silakan datang, yang nggak datang ya udah di rumah aja kan.
0: Yeah.
1: Pokoknya tetap menyiarkan live gitu ya. Saya pun nggak datang nanti malam, dingin banget jam 2, aduh.
0: Iya, ini di rumah ya Pak.
1: Aduh, di rumah sambil tiduran sambil dengar bola kan gitu ya. Demikian Kakak, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Suranto. Okay. Ditunggu lagunya. Ya, dan kita mau baca baca WhatsApp ya yang udah masuk. Ini dari Mas Paris di Batu, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Selamat siang Kak Rayu, selamat siang Kak Paris. Pengen dengerin lagunya, lagu tahun 2002 Melly Goeslaw featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta, yang tak buat status hari ini. Tadi dikontak saya Kak Rahayu. Salamnya buat Kak Ari Johari, Kak Aji Santoso, Arga Saputra, Ruli Suprayogo, Taufik Misbun, Ian Bagas, Agung Iswoyo, kemudian Pak Suranto tadi ya, Pak Suko di Krian, juga Kak Rahayu, selamat bertugas. Sehat selalu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Faris ya, ditunggu lagunya. Nanti kita puterin lagunya Pak Suranto dulu ya Mas Faris, habis itu nanti kita puterin lagunya. Tadi Melly Goeslaw, Ada Apa Dengan Cinta. Ada apa dengan cinta. Aduh. Oke, langsung aja kalau gitu kita dengerin lagu dari miliknya Monita Tahalea dengan Selingkuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Baru saja kita dengarkan Perih dari Bunga Citra Lestari. Lagu yang mengabarkan bahwa tidak semua rasa sakit itu selalu diungkapkan ya. Kadang seorang juga memilih diam untuk mencoba menerima lalu perlahan melanjutkan hidup. Mungkin itu juga yang membuat lagu ini tetap disukai ya hingga saat ini, karena ceritanya juga dekat dengan banyak orang. Dan semoga apapun yang Anda sedang lakukan siang hari ini, aktivitas Anda pendengar di siang hari ini, semoga berjalan lancar ya. Untuk yang masih berkutat dengan pekerjaan di hari Minggu seperti sekarang ini, semoga tetap semangat. Dan yang sedang dalam perjalanan, semoga selalu sampai aman sampai tujuan ya. Dan sedang menikmati waktu istirahat, semoga bisa sedikit mengisi energi sebelum kembali beraktivitas besok di hari Senin. Nah, kalau masih ingin bergabung di 100% Indonesia segmen request, kami masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya, kira-kira ya, 10 menit lagi lah untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sini. Dan kita angkat telepon dulu. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang Pak.
1: Ya, saya Agung.
0: Iya, Pak Agung Iswoyo.
1: Gimana kabarnya Mbak Rayu?
0: Baik, Agung.
1: Sehat ya?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Aku lagu terserah.
0: Terserah
1: Mbak Rayu. Kalau nutut, kalau enggak nutut ya enggak apa-apa.
0: Oke, lagunya terserah saya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Maunya itu loh, ST12.
0: ST12 yang yang mana tuh aku?
1: Yang ada stasiun-stasiun itu loh.
0: Yang ada stasiun yang mana ya?
1: Udah. Pokoknya Mbak Rani ya, yang milihin gitu ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Tadi ada Pak Suranto.
0: Betul.
1: Pak Aris juga.
0: Iya.
1: Pak Suko.
0: Iya.
1: Ini ada pantun ini.
0: Boleh, silakan.
1: Naik beli beras, campur ketan.
0: Oke.
1: Naik taksi, duduk di depan.
0: Cakep.
1: Kerja keras untuk masa depan.
0: Cakep.
1: Dan yang siaran ini semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin. Amin, terima kasih banyak aku.
1: Gitu aja Mbak Rayu ya.
0: Iya, berarti ini lagunya bebas ya, ST12 yang mana
1: bebas,
0: aja ya.
1: Bebas, betul. Bebas.
0: Siap, siap, siap.
1: Nggih, matur nuwun nggih.
0: Nggih, sami-sami aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang enggak pernah pudar ya semangatnya Agung Iswoyo, selalu semangat setiap kali 100% Indonesia segmen request. Tadi juga sepertinya ada Pak Suko di Krian Sidoarjo ya yang coba telepon, tapi karena ya ini sudah masuk. Selamat siang, assalamualaikum Pak Suko. Selamat siang Pak Suko. Halo Pak Suko, selamat siang. Oke, terputus kembali. Mungkin kendala sinyal ya di sekitar lokasinya Pak Suko. Mungkin bisa di telepon lagi nanti abis satu lagu dari miliknya. Oke, sambung lagi. Kita coba angkat dulu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum. Oke, masih sinyalnya seperti masih agak ini ya, agak bermasalah mungkin ya. Atau mungkin bisa mencoba menggunakan handphone lain, mungkin Pak Suko ya, atau mungkin bisa WhatsApp aja, nanti WhatsAppnya saya bacakan untuk lagu yang di request nanti diputerin ya. Karena kita masih ada waktu sekitar ya 15 menit lagi ya di 100% Indonesia segmen request kali ini. Kalau gitu kita langsung puterin satu lagu aja dari miliknya ST12 ya. Tadi katanya Agung Iswoyo yang mana aja deh, terserah. Oke, kita puterin satu lagu yang mana ya kira-kira ya. Jangan pernah berubah aja kali ya. Ini yang paling ikonik. Kalau gitu langsung aja ini dia. Ini dia ST12 dengan Jangan Pernah Berubah. Untuk Akung Iswoyo tadi spesial yang sudah request lagunya ST12. Dan juga Anda semua pendengar setiap Pro 1 RRI Malang.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Ya, satu lagu dari miliknya Ebit K. Adi dengan Menjaring Matahari. Ini saya puterin spesial buat Pak Suko di Kriang Sidoarjo ya, yang dari tadi sudah coba telepon tapi ternyata terputus terus, mungkin ada kendala teknis. Jadi saya berinisiatif untuk puterin lagunya Ebit, karena biasanya Pak Suko itu request lagu-lagunya Ebit K. Adi. Selamat siang aja untuk Pak Suko di Kriang Sidoarjo, dan untuk Anda semua pendengar yang sudah bergabung bersama kami di 100% segmen 100% Indonesia segmen request kali ini, terima kasih banyak. Dan saatnya kami harus pamit dari 100% Indonesia segmen request kali ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, dan jangan kemana-mana karena saya masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat bersiap untuk Anda pendengar yang beragama Muslim untuk bersiap menjalankan ibadah sholat asar.
1: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia.

sehat adalah hak setiap warga negara. Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

0: kembali hadir dalam program Beranda Asta Cita, ruang dialog yang menghadirkan informasi penting dan aktual untuk Anda. Sore hari ini, kita akan membahas tema Cuaca Ekstrim, Peringatan Dini di Jawa Timur. Perubahan cuaca yang semakin tidak menentu menjadi perhatian serius, terutama dengan potensi hujan lebat, angin kencang, hingga bencana yang bisa terjadi kapan saja. Lalu, bagaimana kondisi terkini dan apa saja langkah antisipasi yang perlu kita lakukan? Mari kita simak perbincangan berikut ini.
1: Nah, ini BMKG kan juga sudah mengeluarkan peringatan dini juga ya Pak Andri ya, terkait cuaca ekstrim untuk Jawa Timur. Nah, mungkin bisa langsung disampaikan poin utama dari peringatan tersebut. Nah, wilayah mana saja yang masuk kategori siaga dan sekalian juga ini periode waktunya ini kapan begitu Pak?
2: Oke, betul, kita BMKG Juanda sudah mengeluarkan yang kita namakan press release kewaspadaan cuaca ekstrim periode 1 hingga 10 Maret 2026. Nah, untuk wilayah-wilayah itu hampir merata di seluruh 38 kabupaten kota di Jawa Timur.

0: gangguan atmosfer yang mana bisa mengakibatkan hujan sedang hingga lebat disertai angin yang cukup kencang. Ketika gangguan tersebut antara lain yang pertama MGO atau Median Julian Oscillation atau dan juga gelombang Equatorial Rossby, dan yang terutama dan paling utama adalah ada gangguan low pressure atau tekanan rendah. Itu kita ada 3 bibit tekanan rendah di selatan, yaitu 90S, 93S, 92B. Dan yang mempengaruhi untuk wilayah Jawa Timur sendiri itu bibit siklon di 90S, yang mana itu mencakup wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Kemudian angin kencangnya juga sama, dan juga mempengaruhi gelombang tinggi hingga ketinggian 4 hingga 6 meter. Jadi perlu diwaspadai untuk nelayan untuk dalam beberapa hari ini gelombang tingginya. Itu mungkin, Mbak.
1: Baik. Ya, ini juga antisipasi jelas untuk nelayan juga beberapa hari ini memang kondisinya seperti itu ya.
0: Betul.
1: Baik, secara teknis dan juga ilmiah, nah ini BMKG mendefinisikan cuaca ekstrim ini seperti apa, Pak? Parameter apa saja yang digunakan begitu oleh BMKG?
0: Yang secara teknis itu pertama kita lihat gangguan atmosfernya skalanya, Mbak. Nah, umpama ini kita masuk di MGO kita atau Median Julian Oscillation-nya kita itu kita monitoring itu ada di fase 5. MGO itu sendiri terdiri dari 8, Mbak. 4-5 itu maritim kontinen. Maritim kontinen itu adalah wilayah maritim atau wilayah Asia yang termasuk Indonesia. Kemudian di fase 7-6 itu Western Pacific. Di fase 8-1 dan 8 itu di Western Afrika, kemudian 2-3 di Indian Ocean. Nah, kita sekarang ada di fase 4-5 atau di fase 5 yang mana amplitude kuat sehingga kontribusi terhadap fase pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia cukup masif. Itu, Mbak, yang pertama parameter MGO. Kemudian ada parameter low pressure. Low pressure itu bibit siklon, Mbak. Bibit siklon yang mana dia membawa pusaran uap air yang mengakibatkan angin kencang di sekitarnya. Kemudian kita itu terkena dampak atau ekor dari bibit siklon tersebut di posisi selatan Lampung, kalau enggak selatan Banten, itu terkena sehingga menimbulkan konvergensi angin. Nah, konvergensi angin itu yang mengakibatkan angin kencang beberapa hari ini. Itu, Mbak, itu kita sebut low pressure. Kemudian ada lagi Equatorial Rossby atau gelombang atmosfer dari India atau selatan atau Samudra India itu masuk ke Indonesia dengan membawa uap air yang sangat signifikan sehingga pertumbuhan awan konvektif atau awan CP itu semakin masif ada di wilayah Jawa Timur. Itu, Mbak.
1: Ya, dalam beberapa hari terakhir ini berapa, Pak, kisaran intensitas hujan yang tercatat di Jawa Timur khususnya di Malang Raya begitu ya, Pak ya? Apakah memang sudah masuk kategori lebatkah atau sangat lebat begitu menurut standar MM per hari begitu, Pak?
0: Kita kemarin di Malang ini ada 3. Itu rata-rata itu berkisar antara 18 hingga 30 mm per jam. Itu, Pak, karena per jam. Jadi itu kategori sedang hingga lebat. Sedangkan kecepatan angin berkisar antara 22 hingga 30 km per jam, 30 knot atau 56 km per jam.
1: Itu, Pak. Itu untuk wilayah Malang Raya begitu ya, Pak,
0: Malang.
1: Ya?
0: Malang.
1: Oke. Nah, Bagaimana dengan kecepatan angin maksimum yang terpantau, Pak? Apakah sudah melampaui ambang batas kategori angin kencang yang berbahaya begitu?
0: Kalau kemarin di Surabaya di tanggal berapa, tanggal 3 nggak salah itu, kita sempat memantau kecepatan angin lebih dari 45 knot atau hampir 80 km per jam. Itu kalau untuk empasan itu cukup berbahaya, Mbak.
1: Baik, itu
0: untuk... Karena bukan kategori angin puting beliung ya, ini untuk skala horizontal, bukan vertikal.
1: Baik. Nah, ini dari sisi dinamika atmosfer juga, Pak. Faktor dominan apa yang memicu kondisi ekstrim ini ya? Apakah murni karena faktor lokal kah atau mungkin ada pengaruh dari sistem regional?
0: Ya itu yang saya bilang dari pertama, itu ada gangguan atmosfer atau global yang kita sebut MGO, Ecotrosby atau low pressure itu. Jadi akhirnya berpengaruh di beberapa topografi yang di wilayah Jawa Timur.
1: Baik. Nah, dari yang tadi Bapak sudah sampaikan itu kan ada 90S, 92P dan 93S begitu ya, Pak ya. Nah, ini bagi kami yang orang awam ini kan juga enggak tahu nih kira-kira seberapa besar begitu kontribusi dari bibit siklon tropis tersebut terhadap peningkatan suplai uap air di Jawa Timur.
0: Itu kan kalau 90S itu kan penyebutan penamaan, Mbak. Nah, kemudian untuk suplai itu contoh nih di 90S hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu berat mempengaruh di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi dari 5 provinsi itu kita mengalami kondisi intensitas sedang hingga lebat. Kemudian angin kencangnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta hingga ke Bali efeknya. Jadi istilahnya uap air yang dibawa itu lumayan besar, Mbak. Kemudian menyebabkan gelombang laut tinggi. Nah, gelombang laut tinggi di titik 40 hingga 60 meter di Samudra Hindia Selatan dari Yogyakarta hingga Jawa Timur, otomatis angin yang dibawa itu juga cukup kencang karena bisa gelombang tinggi setinggi itu gitu.
1: Nah, dari ketiga bibit siklon tersebut, Pak, mana yang paling apa namanya berpotensi begitu, Pak, memberi dampak tidak langsung terhadap pola hujan di Jawa Timur?
0: Di 90S.
1: Oh, 90S itu tadi ya.
0: Iya, okay. Yang di wilayah Banten hingga Bali.
1: Baik. Apakah kemudian ada peningkatan frekuensi awan cumulonimbus dalam sepekan terakhir berdasarkan radar dan juga citra satelit?
0: Secara otomatis iya, Mbak, karena yang awan siklon tersebut mengakibatkan konvergensi angin sehingga menyebabkan pertumbuhan awan CB atau cumulonimbus secara masif.
1: Ya, untuk pola pertumbuhan awan konvektif di Malang Raya, apakah bisa dikatakan cenderung sporadis atau mungkin terorganisir dalam sistem skala luas, Pak Andri?
0: Kalau di Palangan ada juga faktor lokal atau topografi yang berupa bukit, gunungan, itu juga mempengaruhi pertumbuhan awan konvektif secara masif juga karena angin atau uap air dia sistemnya bergerak terhambat dengan dataran tinggi tersebut sehingga naik ke atas vertikal dan menumpuk menjadi awan konvektif.
1: Oke, karena itu, ada karena di Malang itu ada faktor lokal topografi juga begitu ya, Pak ya.
0: Biasanya lebih masif dari kita.
1: Baik. Nah, dalam 3 sampai 5 hari ke depan, Pak Andri, wilayah mana di Jawa Timur yang bisa dikatakan itu paling beresiko mengalami hujan lebat disertai angin kencang?
0: Saya kira hampir semua, Pak. Tinggal daerah-daerah itu menyikapinya kondisi lokalnya. Saya kira hampir semua terkena ini karena sistem polanya ini menyeluruh mulai dari Jawa Tengah hingga Bali ini.
1: Artinya dalam
0: Jawa Barat ini malah Jawa Barat hingga Bali.
1: Oke.
0: Jadi saya kira hampir semua.
1: Ya. Daerah. Hampir semua daerah di.
0: Cuma tinggal waktunya, timenya aja yang mungkin berbeda-beda.
1: Oke. Jadi hampir semua daerah ini kalau di Jawa Timur
0: berpotensi
1: begitu ya Pak ya, dalam 3 sampai dengan 5 hari ke depan, tinggal bagaimana kita kemudian menyikapinya begitu. Nah, apakah wilayah dataran tinggi seperti di Malang itu kan kalau wilayah dataran tinggi ada Poncokusumo. Nah, ini juga ada potensi puting beliung atau down burst susulan begitu Pak?
0: Bisa jadi Mbak, karena kalau puting beliung down burst itu kan bersifat istilahnya mendadak dan berlangsung cepat. Itu Mbak, dan pengaruhnya ada di pengaruh tekanan sekitarnya biasanya itu. Tapi kalau secara umum angin kencang.
1: Baik. Oke, artinya di wilayah dataran tinggi ini bisa jadi juga akan terkena puting beliung karena memang sifatnya puting beliung ini mendadak begitu ya Pak ya. Nah, untuk potensi gelombang tinggi di pesisir selatan Jawa Timur dalam beberapa hari ke depan bisa disampaikan Pak?
0: Kalau untuk posisi gelombang tinggi itu untuk 2-3 hari ini memang cukup tinggi Mbak. Jadi kewaspadaan para nelayan atau pengguna transportasi laut untuk lebih ditingkatkan. Karena dari data yang kita dapat per update tanggal 4 kemarin itu kita tercatat 4 hingga 6 meter di daerah pesisir Jawa Timur itu.
1: Okay.
0: Di selatan Jawa Timur terutama.
1: Okay. Nah, dari sisi klimatologi apakah awal 2026 ini menunjukkan anomali curah hujan dibandingkan rata-rata normal Pak? Nah, ini terkait dengan sisi klimatologi.

0: untuk akurasi kita biasanya itu yang menilai masalah mbak. Jadi sesuai dengan IKM kita, kemudian kemarin itu hingga 80 kita 80-90% lah, karena kita juga ada radar WOVI yang mengupdate tiap 2 jam.
1: Oke. Nah, ini dampak hidrometeorologi yang bisa dikatakan paling dominan yang perlu diantisipasi. Apakah banjir bandangkah, longsorkah, atau mungkin pohon tumbang terkait dengan kondisi cuaca di Jawa Timur ini, Pak?
0: Kalau dampak hidrometeorologi itu tergantung dari daerah-daerah masing-masing, Pak. Contoh nih, kalau umpama drainasenya buruk, otomatis banjir. Kemudian kalau untuk sekitaran pohon-pohon yang tidak dirawat dan lain-lain, otomatis tumbang ataupun patah. Kemudian untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang ya tanda kutip gundul, itu bisa menyebabkan longsor. Kemudian dari sungai dan lain-lain sehingga tersumbat atau menjadi, bisa menjadikan banjir bandang. Itu tergantung dari topografi atau lingkungan sekitar.
1: Oke. Okay. Nah, untuk mekanisme penyampaian peringatan dini, ini saya juga pengen tahu nih dari BMKG ke BPBD dan pemerintah daerah agar responnya bisa cepat seperti apa, Pak?
0: Kita sudah memiliki grup WA resmi, Pak. WhatsApp grup resmi untuk stakeholder semua instansi sehingga yang terkait, sehingga kita ada perubahan cuaca akan kita sampaikan dalam kesempatan pertama. Artian ada perubahan cuaca kita langsung sampaikan, kita update terus melalui WA tersebut, dan di WA tersebut kita juga menyediakan radar WOVI yang bisa kita akses secara real time. Di situ juga kita kirim peringatan dininya per 2 jam. Jika ada perubahan cuaca signifikan, kita kirim di radar tersebut sehingga masyarakat bisa langsung mengakses. Dan kita juga ada website. Website kita itu bisa lengkap, ada perakiraan untuk 10 hari ke depan yang kita update tiap hari. Kemudian ada perakiraan pegunungan, ada perakiraan daerah wisata dan lain-lain. Kemudian kita juga punya Instagram dan Twitter serta media sosial lainnya, Mbak. Okay. Kalau untuk koordinasi kita biasanya lebih cepat memakai WA grup atau WhatsApp.
1: Baik, ini bisa lebih cepat begitu ya, karena ada grup WA resmi untuk para stakeholder dinas-dinas terkait, sehingga misalnya ada perubahan cuaca ini pasti akan selalu disampaikan, dan dari BMKG juga akan update terus begitu ya, Pak ya. Nah, terkait dengan sistem early warning, saat ini kan juga sudah terintegrasi secara digital dan real time dengan pemerintah daerah. Ini selalu diupdate terus ya, Pak ya?
0: Siap, ini selalu terupdate, Pak.
1: Baik, oke. Nah, sebagai penutup juga, Pak, apa himbauan konkret dari BMKG kepada masyarakat Jawa Timur agar tetap aman begitu, Pak, menghadapi puncak musim hujan saat ini?
0: Untuk saat ini kita masih memasuki musim hujan. Jadi puncaknya
1: masih
0: lewati.
1: Belum ya? Oh, begitu. Okay.
0: Sudah lewati Januari Februari.
1: Sudah dilewati sudah justru kemarin. Ya. Oke.
0: Okay. Iya. Nah, kita mengimbau masyarakat untuk menghindari daerah rawan bencana longsor, banjir bandang, serta pohon tumbang, serta mewaspadai potensi cuaca hujan dan peringatan dini, terutama pada siang atau malam hari. Kemudian menghindari aktivitas di luar ruangan ketika ada cuaca ekstrim atau hujan deras, dan juga mempersiapkan perangkat darurat untuk mengantisipasi terjadi bencana. Kemudian untuk pemerintah daerah juga diimbau untuk memperhatikan sistem drainase, kondisi saluran dan resapan air agar dapat menampung curah hujan dengan intensitas tinggi. Dan juga untuk masyarakat itu dapat memantau atau melihat informasi cuaca terupdate melalui kanal resmi BMKG seperti radar, website, Instagram, Twitter dan media sosial yang lainnya. Demikian, Mbak, itu mungkin dari kami.
1: Baik. Oke. Terima kasih Pak Andri Wijaya STRMet, Ketua Tim Kerja Meteorologi dari BMKG Juanda, sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang bersama dengan kami pagi hari ini. Selamat kembali bertugas, Pak Andri. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
1: Dari BPBD

0: Kabupaten Malang. Beliau adalah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang. Pak Sadono, ini terkait dengan cuaca ekstrim. Nah, ada tadi sudah disampaikan juga peringatan dini oleh BMKG Juanda Jawa Timur. Nah, dalam sepekan terakhir kan ini kita juga perlu waspada. Ada kejadian hidrometeorologi apa saja nih Pak Sadono yang tercatat di Kabupaten Malang?
1: Ya, jadi sejak hari Jumat ya, Jumat minggu yang lalu, waktu itu masih peringatan dini yang sebelum tanggal 1, itu kan sampai tanggal 28. Nah, itu sudah ada beberapa kejadian sampai tadi malam dengan adanya perpanjangan peringatan dini yang sampai tanggal 10. Itu juga hampir setiap hari ini wilayah Kabupaten Malang ada kejadian-kejadian bencana maupun musibah terkait tanah longsor, kemudian banjir, dan cuaca ekstrim yang mengakibatkan pohon tumbang maupun sektor pemukiman yang terdampak angin kencang. Dan tadi malam, sampai dengan dini hari tadi, kami mencatat ada 12 penanganan yang kami lakukan dari cuaca ekstrim, mulai dari wilayah Kecamatan Kasembun, Ngatang, kemudian Bujong, kemudian juga ada di Lawang, kemudian juga ada di wilayah Tasinan, dan ada di wilayah Jampit. Tercatat di catatan kami sejak kemarin sore hingga dini hari tadi.
0: Sudah begitu, ada 12 penanganan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang, begitu ya Pak ya?
1: Ya.
0: Untuk satu hari kemarin saja begitu ya Pak?
1: Ya, untuk semalam saja.
0: Nah, terkait dengan kejadian di Ponco Kusumo yang berdampak pada 4 desa dan juga longsor di Kasembon, nggih Pak Sadono. Nah, detail dampaknya terhadap warga dan juga infrastrukturnya seperti apa, Pak?
1: Ya, jadi untuk kejadian semalam, awal kami penanganan atau menerima laporan awal itu, kejadian pohon tumbang yang ada di sepanjang jalan provinsi yang menuju dari arah Batu ke Kediri, tepatnya di wilayah Kasembon. Kemudian perkembangan terlapor kembali ada laporan pohon tumbang yang menimpa satu unit rumah juga di wilayah Kasembon. Kemudian berkembang lagi di wilayah Kecamatan Lawan juga demikian, ada satu pohon beringin yang menimpa 3 unit rumah. Pagi ini kita lakukan pembersihan karena tadi malam masih ada keterbatasan personil dan peralatan yang tersedia. Kita bersepakat untuk dilanjutkan pada pagi ini. Demikian juga yang di wilayah Tasinan, ada 5 unit rumah yang terdampak cuaca ekstrim atau angin kencang. Kerusakannya rata-rata pada atap rumah, walaupun masih kategori ringan. Demikian.
0: Oke. Apakah mungkin juga ada laporan banjir atau genangan begitu Pak di wilayah Singosari?
1: Untuk kejadian tadi malam tidak ada laporan terkait genangan maupun banjir. Yang terlapor tentang rata-rata adalah cuaca ekstrim terkait angin kencang yang berdampak pada pohon tumbang, kemudian juga ada tanah longsor, itu pun terjadi pada siang harinya di wilayah Kecamatan Singosari yang berdampak pada satu unit rumah, itu dapurnya, kemudian juga satu unit musola. Akan tetapi belum terdampak langsung, cuman kalau tidak ada penanganan akan berlanjut terhadap kerusakan atau bagian belakang musola itu akan terdampak juga terhadap penanganan.
0: Jadi makanya langsung dilakukan penanganan secepatnya ya Pak Sadono ya. Nah, untuk dampak dan angin kencang ini berarti di wilayah Pujon itu tanah longsor nggih Pak?
1: Di Pujon cuaca angin kencang semua ya.
0: Oke. Sebelumnya juga ada Singosari. Sebelumnya ada laporan juga di Bantur, Pak. Betul ya?
1: Di Bantur kami belum terima informasinya kalau Bantur.
0: Iya. Baik. Ya, kalau ngomongin soal korban jiwa atau mungkin korban luka dalam rangkaian kejadian ini sampai dengan tadi malam, apakah sudah ada laporan, Pak?
1: Tadi malam tidak ada ya, tidak ada kejadian, artinya kejadian yang berdampak pada yang mengakibatkan luka ringan, sedang maupun berat, artinya tidak ada korban jiwa. Tapi pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, kita hari Sabtu minggu yang lalu itu memang cuaca ekstrim di wilayah Pakis yang berdampak pada pohon tumbang di jalan. Itu ada tiga pengendara motor yang terkena atau terdampak oleh pohon tumbang tersebut.
0: Ya. Seberapa seperti apa, Pak, respon cepat dari BPBD, khususnya BPBD Kabupaten Malang ini ya, saat menerima laporan pertama kejadian?
1: Ya, yang perlu kami sampaikan saat ini, Kabupaten Malang itu kami sudah menetapkan status keadaan darurat bencana itu sejak November sampai dengan tanggal 21 Maret. Kemudian beriringan dengan itu kami juga sudah menetapkan pos komando kami yang ada di BPBD di Kepanjen. Dan kami juga sudah mengaktifasikan 4 posko lapan kami yang ada di wilayah Kecamatan Ngantang, kemudian di Kecamatan Singosari, kemudian di Kecamatan Tumpang, dan di Kecamatan Tisoyudo. Ini untuk mengcover wilayah-wilayah di sekitarnya ketika terjadi bencana atau kami menerima laporan bencana. Artinya fungsi dari posko lapan ini adalah untuk mempercepat informasi yang kami terima dan untuk mempercepat penanganan darurat yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini di Kabupaten Malang. Itu, Pak.
0: Untuk jumlah personil dan juga relawan yang disiagakan ini berapa, Pak?
1: Ya, jadi kami di masing-masing poslap itu ada 12 personil kalikan 4 poslap, dan itu 24 jam. Kemudian juga di BPBD itu 24 jam selampai dengan 31 Maret 2025. Dan ini masih kita lihat perkembangannya, apakah nanti di bulan April masih ada potensi cuaca ekstrim atau tidak.

0: logistik ya, untuk logistik pada korban bencana kami saat ini posisinya sangat aman karena kami juga sudah koordinasi dengan BPBD provinsi. Beberapa hari yang lalu, hari Senin kemarin, kami juga sudah mendapatkan tambahan dukungan logistik. Artinya secara Kopnam, Kopnam kami untuk dukungan logistik kepada korban bencana itu relatif sangat aman.
1: Untuk koordinasi dengan TNI, Polri, atau mungkin relawan lokal dalam penanganan kejadian seperti apa, Pak?
0: Ya, jadi unsur dari TNI Polri maupun masyarakat itu sudah masuk dalam struktur estafet komando keadaan darurat berumitrugian Kabupaten Malang. Artinya aturan kemudian administrasi dan koordinasi di lapangan semuanya sudah berjalan dengan bagaimana sebelumnya.
1: Oke, nah ini dengan adanya peringatan dini dari BMKG, bagaimana kesiapan SDM, sistem komando lapangan BPBD saat ini berarti semuanya sudah siap begitu ya Pak ya, sampai dengan tanggal 31
0: Maret
1: 2020. 31 Maret,
0: iya betul.
1: Nah ini berdasarkan peta rawan bencana terbaru, yang paling rentan wilayah mana saat ini Pak?
0: Ya, yang tertinggi dalam satu bulan terakhir untuk kejadian bencana hidrometeorologi adalah di wilayah Dusun Ngantang Kasbon, kemudian wilayah Singosari Lawang, kemudian juga di wilayah yang ada di Pos Pakumpang ini Pondok Dusuno, kemudian Cakung, Tajina dan Wajah.
1: Nah di Malang Utara ini Pak, ancaman dominan apa yang perlu diwaspadai? Mungkin di Malang Utara apa, di Malang Barat seperti Pujon Ngantang Kasembon ini apa, di Malang Selatan juga, ini kan juga pastinya ada potensi banjir dan gelombang tinggi begitu ya Pak ya, yang perlu diantisipasi.
0: Ya, jadi di masa darurat hidrometeorologi ini artinya semua ancaman bencana hidrometeorologi itu hampir sama. Baik di wilayah Malang Barat, Malang Selatan, kemudian Malang Utara, dan Malang sisi timur ya. Artinya cuaca ekstrim yang berdampak pada angin kencang bahkan puting beliung itu juga terjadi merata di seluruh Kabupaten Malang. Kemudian tanah longsor juga demikian, hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Dan banjir, cuma kalau kita bicara banjir ini memang ada perbedaan antara yang ada di Malang Utara dengan yang di Malang Barat maupun yang ada di Malang Selatan. Kalau yang di Malang Utara ini lebih banyak banjir itu terjadi karena luapan sungai, baik itu drainase yang berdampak kepada gangguan aktivitas masyarakat. Tetapi kalau di wilayah Malang Barat dengan Angkat Tembong, kemudian Malang Selatan seperti Sungai Banjing Wetan, kemudian Tirtol Yudo, itu banjirnya lebih besar atau bisa kami anggap sebagai banjir bandang yang mana potensi gangguan aktivitas masyarakat dan kerusakan infrastruktur itu sangat tinggi. Perbedaannya di situ aja.
1: Nah ini terkait dengan jalur utama mana saja yang mungkin perlu diwaspadai para pengguna jalan ini Pak?
0: Baik, terkait di tengah cuaca ekstrim ini yang patut sangat diwaspadai oleh masyarakat adalah jalur Dusun Ngantang Kasbon ya, karena di sana potensinya cukup tinggi baik cuaca ekstrim angin kencang maupun tanah longsornya, dan ini terbukti tadi malam ada 4 titik kami melakukan penanganan pohon tumbang di sepanjang jalan provinsi Dusun Ngantang Kasbon. Artinya bagi kami kepada masyarakat, kami menganjurkan ketika memang terjadi cuaca ekstrim, masyarakat menghentikan saja kegiatannya di luar ruangan. Kalau kita melakukan perjalanan lebih baik berhenti atau menunda perjalanan tersebut sampai cuaca dianggap sudah relatif aman. Karena potensi-potensi pohon tumbang kemudian tanah longsor di tengah cuaca ekstrim ini sangat tinggi, gitu Pak.

0: di daerah rawan bencana bisa survive lebih dahulu ya. Artinya sebelum pemerintah daerah hadir, desa tangguh ini bisa melakukan penanganan atau bisa melakukan assessment awal yang kemudian bisa dilakukan pada BSD untuk kami lebih signifikan atau lebih apa ya, lebih detail ketika kita melaksanakan penanganan darurat. Artinya kalau kita sudah mendapatkan informasi awal yang lengkap, kemudian jumlah terdampak, segala macam kebutuhannya apa, nah itu kami bisa melakukan penanganan darurat dengan lebih cepat. Ini ketika masa penanganan darurat, tapi ketika masa prabencana, masyarakat yang ada di desa tangguh ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi, penyediaan kesiapsiagaan secara mandiri di tingkat desa, dan itu bisa diberikan sampai ke tingkat misalnya paling kecil atau di tingkat RT maupun RW. Contoh di masa hidrometeorologi ini, bencana hidrometeorologi cuaca ekstrim, masyarakat dapat melakukan monitoring lingkungannya, apakah ada jembatan di sungai atau di drainase yang mana ketika terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi bisa menimbulkan banjir luapan maupun banjir yang lebih besar lainnya. Atau juga masyarakat yang hidup di daerah tebing atau pelerengan bisa melakukan monitoring wilayahnya dengan melakukan survei-survei titik-titik yang berpotensi terjadi tanah longsor. Jadi seperti itu konsepnya.
1: Yang terakhir ini Pak Sadono, karena waktu kita tinggal 2 menit lagi nih, apa pesan tegas dan konkret dari BPBD terhadap masyarakat biar tidak panik tapi tetap siaga begitu ya dalam beberapa hari ke depan ini Pak?
0: Ya, jadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dalam masa cuaca ekstrim ini juga kita meneruskan press release dari teman-teman BKS, BMKG ya. Artinya memang kalau kita menyasar masyarakat, masyarakat memang diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya, kesiapsiagaannya dengan cara apa yang telah sampaikan di depan. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korban baik itu bencana maupun musibah dengan menunda beberapa kegiatan ketika cuaca ekstrim terjadi, termasuk dengan melakukan monitoring skala di lingkungannya masing-masing. Demikian.
1: Ya, terima kasih Pak Sadono untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami. Ya, salam kami buat teman-teman dari BPBD Kabupaten Malang dan selamat kembali bertugas Pak Sadono. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam tangguh dan salam.
1: Ya, terima kasih Pak Sadono Irawan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang yang sudah berbincang bersama dengan kami di program Dialog Malang Menyapa. Ya, ini bukan hanya sekedar fenomena alam biasa ya, tetapi ada kombinasi dinamika atmosfer dan juga kondisi lokal yang pastinya juga bisa berdampak nyata pada kehidupan kita sehari-hari. Yang paling penting kita sebagai masyarakat harus terus membangun budaya sadar risiko, tidak menunggu bencana terjadi, tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi sebelum bencana itu terjadi. Pastikan saluran air bersih, pangkas pohon yang rawan tumbang, hindari berteduh di bawah baliho saat angin kencang, dan tadi disampaikan sama Pak Sadono Irawan, ya kalau perlu kita bisa menunda begitu ya beberapa kegiatan ketika cuaca ekstrim sedang terjadi dan bisa dilakukan ketika cuaca ekstrim sudah kembali normal. Ya artinya
2: pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam beranda Asta Cita sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga perbincangan tentang cuaca ekstrim dan peringatan dini di Jawa Timur ini dapat meningkatkan kewaspadaan kita, sehingga kita bisa lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Sampai jumpa di beranda Asta Cita berikutnya. Selamat sore, tetap waspada.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong. Kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.
2: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima, dan kami akan kembali di Malang sore ini nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Bangku sekolah hingga penyediaan program pendidikan alternatif sesuai kebutuhan.
4: Ini tadi kita sampaikan, ya nanti kita berkoordinasi ya dengan dinas pendidikan ya, karena ini PR kita kan masih banyak ya. Dan melihat anak yatim ini, jangan sampai anak-anak kita ini terlambat. Anak-anak kita sekolahnya untuk sekolah. Ini kita punya tanggung jawab, ya. Karena kalau kita selalu mengadakan kegiatan anak yatim, ini bukan hanya memberikan suatu bantuan uang 150-nya. Yang kita lihat gimana anak ini terkait masalah pendidikannya. Kadang anak dikasih hanya 150 ribu. Pendidikannya seperti apa? Kita punya anak yatim kurang lebih 145. Pendidikan nol kecil sampai SMA gratis, ya. Nah, ini harapan kita desa-desa ini bisa seperti kita.
3: Selain itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat diminta terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan anak melanjutkan pendidikan, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun kondisi keluarga. Pemkab Sidoarjo berharap upaya percepatan penanganan dapat menekan angka putus sekolah secara bertahap serta memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Lamongan memastikan Waduk Jajong dan Paprit di Kecamatan Laren aman untuk mengaliri tanaman petani selama musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
5: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi memastikan ketersediaan air irigasi di dua waduk wilayah Kecamatan Laren masih mencukupi untuk mendukung aktivitas pertanian selama musim kemarau. Kepastian tersebut diperoleh setelah melakukan peninjauan langsung ke Waduk Jajong di Desa Pulu Brangsi dan Waduk Paprit di Desa Brangsi. Pak Esa Penakrabnya menyampaikan bahwa kondisi Waduk Jajong masih berada pada level yang aman. Volume air yang tersisa mencapai sekitar 64% dari kapasitas ideal sebesar 951.600 meter kubik. Sedang di Waduk Paprit, volume air di waduk tersebut masih tersisa sekitar 49% dari kapasitas tampung sebesar 278.400 meter kubik.
6: Waduk Jajong ini kita pastikan masih 64% dari 951.600 meter kubik. Artinya sawah yang terairi sekitar 400 hektar lebih atau sekitar 497 hektar yang dilayani dari waduk ini amat sampai dengan musim panen di MT2 ini. Dan kita terus pastikan, kita terus pelihara supaya waduk ini tetap aman bagi masyarakat pengguna di sekitar. Dan mudah-mudahan musim tanam yang kedua ini akan tetap panen raya.
5: Pemkab Lamongan berharap produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Ketersediaan air irigasi yang mencukupi diharapkan mampu mendukung kelancaran musim tanam, menjaga hasil panen petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar, jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Jember mengalami peningkatan selama musim kemarau. BPBD dan Damkar mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
7: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu A Mako UPT PT Damkarmat Jember, Ari Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
8: Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya lantar, apalagi juga situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merambat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
7: Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
9: Hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, dari tungku meledak, dari hal-hal lain yang kaitan dengan human error.
7: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin.
2: Anggi Widya melaporkan. Sementara itu, pendengar, memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
10: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca yang semakin kering membuat resiko kebakaran meningkat, baik di lahan kosong maupun kawasan permukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pengalaman pada musim kemarau sebelumnya menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembakaran sampah di lahan kosong dan lahan kering. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi membakar sampah sembarangan. Selain itu, BPBD mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik maupun kompor gas.
11: Buat kami tentunya masyarakat itu pertama tidak membakar sampah sembarangan karena peristiwa-peristiwa yang lalu itu kebakaran biasanya terjadi lahan kosong atau lahan kering. Itu yang kedua, juga kita harus berhati-hati terhadap bahaya kebakaran dari dampak listrik. Umpamanya kalau keluar juga cop-copan itu segera dicabut, dan juga kebakaran yang berasal dari kompor gas, tentu kita harus hati-hati.
10: Sebagai langkah mitigasi, BPBD dalam waktu dekat akan menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran di musim kemarau, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak El Nino yang diperkirakan akan berlangsung panjang. Yusuf mengatakan edukasi tersebut tidak hanya berisi upaya pencegahan kebakaran, tetapi juga ajakan penggunaan air selama musim kemarau dengan hemat dan bijak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
12: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan William Nathan.
13: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Kepala Bidang Teknis Konservasi BPTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga TNBTS mengundang semua pihak rakor di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk bersama-sama membahas bagaimana melakukan pencegahan pendakian ilegal yang dilakukan melalui jalur tidak resmi.
14: Namanya pencegahan, penanganan, tadi sudah ada beberapa masukan gitu ya dari beberapa pihak terkait dengan misalnya perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi, kemudian ditingkatkan kegiatan patroli, kemudian ada pemasangan papan-papan pengumuman.
13: Sulistyo berharap bahwa rakor ini bisa menjadi tonggak bahwa pendakian ilegal bisa ditanggulangi secara bersama-sama. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. William Hatta melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill sehingga SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan di dunia kerja. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
15: Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Muhammad Mahmud saat mewakili Kepala LL Dikti Wilayah 7 Profesor Dia Sawitri di Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Stesia Surabaya kemarin. Muhammad Mahmud mengatakan tujuan memiliki beberapa soft skill ini sebagai solusi agar SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan.
16: Yang para peneliti telah melakukan pembuktian beberapa soft skill yang tidak akan tergantikan oleh AI dan bisa mendukung karir rekan-rekan sekalian dalam dunia kerja nanti. Yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking adalah rekan-rekan harus tetap punya mindset untuk melihat sesuatu bukan hanya yang terlihat. Tapi rekan-rekan juga bisa mempertanyakan. Mungkin bisa paling basic dari 5W1H. What, why, who, where, when, and how.
15: Sementara itu, Ketua Stesia Surabaya, Profesor Nur Fajri Asik, meyakini 366 wisudawan-wisudawati Stesia merupakan lulusan yang tangguh.
17: Saudara, sebagai generasi Gen Z, bukan kategori sebagai generasi strawberry. Anda bukan generasi strawberry. Kalau strawberry itu kan indah wajahnya, tapi rapuh. Tapi saya yakin, lulusan Stesia yang hari ini di wisuda adalah para lulusan yang tangguh yang akan menaklukkan dunia.
15: Dari 366 wisudawan-wisudawati Stesia Surabaya, lulusan program sarjana dominan 237 orang, disusul lulusan program magister 44 orang. Farida Usnia melaporkan.
12: Info olahraga.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persebaya Surabaya maksimalkan laga persahabatan lawan PSIS Semarang yang digelar sore ini sebagai persiapan awal menatap kompetisi resmi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
18: Persebaya Surabaya menjamu tamunya PSIS Semarang dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sore ini. Laga ini sekaligus menjadi perayaan dalam peringatan hari jadi ke-99 tahun Persebaya. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan pertandingan tersebut bukan sekadar perayaan, namun juga menjadi pengenalan bagi pemain-pemain baru tentang Persebaya. Laga persahabatan ini juga dianggap penting untuk mempersiapkan tim secara optimal sebelum kompetisi resmi dimulai.
19: Our target on this moment is to prepare all the players. Our target is on beginning of September, that is when start the Super League. But we have the privilege to make the game for tomorrow. And we want that our players win on the training, so tomorrow we want also that our players can win, because this is our culture. We want to win everything, and the next exercise now on the training and tomorrow.
18: Selain persiapan teknis, Tavares juga berharap para pemain bisa merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo yang selalu dipenuhi oleh supporter yang hadir. Oleh karena itu, supporter diharap memberikan dukungan maksimal untuk bisa mengangkat motivasi para pemain di lapangan. Faris Yerbo melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan langsung jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang langsung dari Stadion GBT Surabaya. Agustin, silakan laporan Anda.
20: Ya, baik. Terima kasih rekan di studio. Baik, pendengar dari Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya dapat kami laporkan jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang saat ini akan segera berakhir di babak pertama, di mana saat ini keunggulan adalah untuk tim tuan rumah atau Persebaya yang tadi berhasil di menit ke-35 melalui Alex Martin yang berawal dari sepak pojok Mitera yang kemudian di lakukan sundulan oleh anak kemarin dan berhasil gol. Dan sejak menit awal sendiri Persebaya tampil sangat dominan sekali dan beberapa peluang kemas itu sangat didapat oleh Persebaya, namun tetap gagal dikonversi menjadi gol. Dan baru di jelang menit ke babak pertama berakhir ini baru bisa mencetak golnya, dan baru saja juga PSS Semarang mendapatkan tendangan bebas dan berhasil ditangkap bagus oleh kiper Hernando Ari. Dengan demikian baru saja perlu dibunyikan babak pertama dengan keunggulan Persebaya atas PSS Semarang dengan skor 1-0. Dan saat ini sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya ini puluhan ribu atau sekitar 35.000 supporter hadir di Stadion GBT pada sore hari ini menyaksikan tim Persebaya yang memang dipersiapkan untuk musim 2026-2027 ini melalui anniversary game ini. Dan memang sebelum pertandingan sendiri sangat banyak aktivasi yang dilakukan oleh manajemen Persebaya, mulai dari tadi ada penghormatan terhadap tribute to almarhum Andi Peci yang merupakan salah satu ikon supporter Bonek, yang tadi juga hening sejenak atau one minute silence sebelum pertandingan dilaksanakan. Kemudian juga beberapa koreografi ini dilakukan oleh Bonek, yakni membawa tribut atau Andi Peci sebagai tanda penghormatan. Dan bahkan di tribun ataupun di gate 3 sampai 4 tadi juga dilakukan tribut juga untuk Andi Peci untuk mengenang sosoknya begitu. Dan kemudian saat ini jeda pertandingan sendiri, ini Persebaya juga membawa 99 anak-anak yang akan nantinya bermain juga dengan pemain Persebaya di tengah lapangan. Kemudian di jelang akhir sendiri, tadi diinformasikan oleh manajemen Persebaya juga akan menghadirkan dua sesi penghormatan yang berlangsung hikmat, yakni tribut ke almarhum Eri Arianto menjadi pengingat jasa legenda dari Persebaya, kemudian juga dilanjutkan tribut tuh almarhum Andi Peci. Dan nantinya stadion akan dipadamkan dan video penghormatan ditayangkan di Giant Screen, sementara ribuan supporter juga akan memberikan penghormatan dengan berharap begitu. Dan tadi di awal juga dilakukan Giant Flag begitu, yang membawa semangat 99 tahun Persebaya, di mana memang ajang ini dilaksanakan untuk sebagai momentum begitu menutup untuk umur Persebaya ke 99 tahun. Dan kemudian juga nanti di area, beberapa area juga tadi ada beberapa supporter yang beruntung begitu ini dapat menikmati tribun di dekat ataupun juga disediakan tempat duduk di pinggir lapangan dan dapat menikmati dengan sangat dekat oleh pemain Persebaya. Kemudian juga ada awarding coupon yang merupakan kompetisi dari anak-anak yang dilaksanakan oleh manajemen Persebaya. Tadi juga telah dilakukan penghargaan dan juga penyerahan jersey kepada Konsulat Jenderal China sebagai perwakilan Bonek. Kemudian juga beberapa tribun VIP, memang terpantau ada beberapa juga tamu undangan seperti Jansen dan juga beberapa lainnya di mana di tribun VIP sendiri juga akan disediakan berbagai wawancara ataupun juga live yang terhadap pertandingan pada sore hari ini. Demikian sementara Agus Nirdiani melaporkan dari Stadion GBT Surabaya, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih reporter Agus Nirdiani dan selamat bertugas kembali. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Berikut Ayu Citra melaporkan.
1: Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh perwakilan dari Koramil Pare, Andri, saat dikonfirmasi hari ini. Ia mengatakan bahwa pada Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, masyarakat di wilayah Kecamatan Pare dan sekitarnya bisa langsung mendatangi ke markas Koramil Pare untuk menonton secara langsung pertandingan final Piala Dunia itu. Apalagi pada laga ini ada dua raksasa sepak bola dunia, yakni tim Spanyol melawan Argentina.
21: Saya sampaikan ke masyarakat yang nanti untuk final di Koramil 11 Pare nanti akan mengadakan nobar untuk masyarakat Kecamatan Pare maupun di luar Pare untuk menyaksikan langsung. Ini sebenarnya untuk memeriahkan untuk masyarakat ini, apa, khususnya masyarakat Kecamatan Pare.
1: Arief menambahkan pula bahwa kegiatan tersebut belum melanjuti arahan dari Dandim 089 Kediri, yang mana memang acara sederhana ini

0: sementara Argentina itu adalah tim dengan motivasi untuk memecahkan rekor dunia, bisa menjadi juara back to back.
1: Lebih lanjut, diharapkan kegiatan nonton bareng ini juga bisa semakin menambah semua persatuan, sportivitas, serta kekompakan di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, hari ini sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 Kota Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
3: Sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 di Balai Kota Surabaya hari ini. Ajang bertajuk More Than a Race ini memadukan olahraga lari, festival kuliner UMKM dan hiburan musik dalam satu rangkaian kegiatan. Surabaya menjadi kota pembuka Kristalin Run Experience 2026 sebelum berlanjut di Jakarta pada 4 Oktober 2026. Peserta mengikuti 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K, dan 10K Fun Run. Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang hukum, politik, dan pemerintahan Dedi Irianto mengapresiasi dipilihnya Surabaya sebagai kota pembuka. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan sehat, tetapi juga bagi peningkatan ekonomi Kota Surabaya.
4: Tentunya setiap aktivitas di kota itu kan ada efeknya ke masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, saya dengar hotel-hotel sekitar ini full semua. Terus kemudian UMKM, pelaku-pelaku ekonomi, ini juga berjalan dengan baik. Artinya ini juga roda ekonomi setiap ada kegiatan ini juga bisa berjalan dan ini sangat bermanfaat bagi Kota Surabaya.
3: Sementara itu, Direktur dan COO OT Group, Doni, mengatakan Kristalin Run Experience merupakan wujud komitmen dalam mendukung gaya hidup aktif masyarakat melalui pengalaman yang lebih dari sekedar ajang lari.
5: Dan disebut sebagai Run Experience. Kita tidak mau sekedar lari. Ya, jadi kita mau setiap wilayah, setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri. Nah, kalau kita lihat di Surabaya hari ini, Surabaya itu memiliki kita tiga pilar jadi satu. Lari dari olahraganya, yeah. Kita juga menjangkau UMKM ya Pak ya. Jadi orang-orang bisa berkuliner. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan hiburan.
3: Pihaknya berharap melalui event ini, masyarakat bisa menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup, sekaligus menghadirkan ruang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi komunitas dan pelaku usaha di berbagai daerah. Ermina melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan bersama laporan mendalam yang disampaikan Anne Kusuma.
7: Susun laksana teman-temannya.
8: Ya. Jika ditekan keras sekali.
9: Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Namun, bagi anak berkebutuhan khusus, kesempatan memperoleh pendidikan yang setara masih menghadapi berbagai tantangannya. Di Kabupaten Kediri, upaya menghadirkan pendidikan inklusif terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, tenaga pendidik, komunitas disabilitas, hingga masyarakat. Lalu, sejauh mana pendidikan inklusif telah diwujudkan dan tantangan apa saja yang masih dihadapi saat ini? Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam menembus sekat pendidikan di Kabupaten Kediri menuju pendidikan inklusif bersama saya, Anne Kusuma.
10: Ya, yang ada yang berada
11: Incas Leka
10: ya. Kutakan membawa itu untuk kita.
11: Ya, ayo kesana semuanya. Ayo berhati.
9: Pendidikan sudah seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi setiap anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun juga latar belakangnya. Di Kabupaten Kediri, upaya mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua anak juga terus diperkuat. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan agar inklusivitas tidak berhenti sebagai kebijakan, melainkan benar-benar hadir dalam praktik di setiap ruang kelasnya. Komitmen pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam pengembangan pendidikan inklusif ini. Dalam hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, menegaskan bahwa di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, seluruh satuan pendidikan, mulai jenjang TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, diwajibkan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui mekanisme sistem penerimaan murid baru.
12: Prinsipnya, semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita

0: sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi, mulai TK, SD, dan SMP.
1: Kalau di setiap sekolah itu persentasenya menerima berapa persen, Pak?
0: Oh, bebas, kita tidak ada harus menerima berapa gitu ya. Pokoknya ada anak di situ berkebutuhan khusus mau sekolah dimanapun harus diterima.
2: Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri, Rindang Joko Triasmoro. Menurutnya, implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri telah menunjukkan arah yang positif melalui kepedulian pemerintah dalam menghadirkan layanan yang setara bagi seluruh peserta didik.
3: Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi di dunia pendidikan, akhir-akhir ini inklusi semakin digelorakan, diperdengarkan gitu. Semua rakyat berhak untuk menerima pendidikan gitu. Yang sudah terjadi saat ini adalah sebuah implementasi dari pelaksanaan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Kediri juga sudah dijembatani oleh Dinas Pendidikan dan juga sejalan dengan apa yang disemangatkan oleh Matut sebagai Bupati Kediri terkait dengan layanan inklusi di Kabupaten Kediri.
2: Meski demikian, proses menuju pendidikan yang benar-benar inklusif masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan pendataan murid berkebutuhan khusus atau MBK ke dalam data pokok pendidikan. Pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, dalam hal ini menjelaskan bahwa seluruh peserta didik tetap memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan meskipun belum tercatat sebagai MBK di dalam Dapodik.
4: Ya, kalau anak tidak terdata dalam Dapodik, tapi kenyataannya mereka menjadi murid ABK di sekolah tersebut, ya otomatis mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya, atau anak tipikal yang lainnya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MBK, murid berkebutuhan khusus, dan tercatat di Dapodik, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus, dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
2: Kendala serupa nyatanya juga dirasakan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya disampaikan oleh guru SDN Dukuh Tiga Ngadilui, Sunani Puji Lestari.
5: Dan kendalanya lagi, kalau tidak bawa ngapunten surat periksa dari dokter, tapi nyatanya anaknya mengalami, iya seperti itu, nanti kita dapat kejutan.
2: Ia menilai bahwa proses identifikasi dan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus memang masih menjadi tantangan, terutama saat proses penerimaan siswa baru. Kondisi tersebut tak ayal kerap menyulitkan sekolah dalam melakukan pemetaan untuk kebutuhan layanan pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan sekedar tentang membuka pintu sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan upaya membangun lingkungan belajar yang menghargai tentang keberagaman, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap anak untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mengembangkan potensinya.
6: Mendengar demikian info Prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desa editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Info Prima Pro 1 RRI Surabaya. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang sore ini. Masih bersama saya, Rahayu Jafar. Dan saya masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas.
0: Keluarga
1: korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Mimpi selamanya dari miliknya Drive baru saja kita dengarkan di Malang sore ini pendengar. Selamat sore aja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 94,6 FM. Dan untuk Anda pendengar yang ada di Probolinggo, Anda juga bisa mendengarkan kami di FM 88,3 MHz. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda pecinta bola di Malang Raya, RRI mengajak Anda untuk merasakan atmosfer final Piala Dunia lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina. Jadi datang langsung ke auditorium RRI Malang Jalan Candipanggung nomor 58 pada Senin dini hari nanti tanggal 20 Juli 2026. Open gate-nya mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat dan kick off-nya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini bukan sekedar nobar, tapi kita akan seru-seruan bareng dan merayakan setiap gol bersama sportcaster Mario dan juga Taufik. Jadi silakan ajak teman-teman sebanyak mungkin, keluarga, komunitas sepak bola dan tetangga-tetangga yang sama-sama pecinta bola begitu ya, untuk datang ke auditorium RRI Malang di Jalan Candipanggung 58. Siapa kira-kira yang akan angkat trofi, Spanyol atau Argentina? Jawabannya nanti kita akan saksikan bersama di RRI Malang Auditorium. Acara ini didukung oleh RRI Malang dan BSI, Bank Syariah Indonesia.

Pendengar, pernah gak sih baru jam 4 atau jam 5 sore tapi rasanya hari Minggu sudah selesai? Padahal kalau dihitung ini masih banyak, ada beberapa jam lagi yang bisa kita nikmati gitu ya. Banyak orang justru menghabiskan Minggu sore dengan mengeluh, besok Senin lagi nih. Akhirnya waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk istirahat, untuk bersama dengan keluarga, menikmati suasana, ini malah dipakai untuk overthinking. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk mengubah sudut pandang. Anggap Minggu sore ini bukan sebagai akhir liburan, tapi sebagai waktu untuk mengisi ulang energi. Gak harus pergi kemana-mana sih sebenarnya, jadi hal sederhana juga bisa bikin mood kembali naik gitu ya. Misalnya keluar rumah sebentar menikmati udara sore, atau mungkin jalan kaki keliling kompleks selama 15-20 menitan. Ini juga ternyata cukup membantu pikiran menjadi lebih segar. Atau kalau lagi di rumah bisa putar playlist favorit sambil merapikan kamar sedikit demi sedikit mungkin ya. Atau bisa sambil dengerin radio Persatu RRI Malang. Dan selain itu juga selain rumah ya terasa lebih nyaman, besok pagi juga bisa lebih enak dan untuk memulai aktivitas. Jadi kita pikirannya jadi lebih rileks, badannya juga lagi jadi lebih segar gitu. Nah kalau punya hobi yang sering tertunda karena sibuk, ini juga mungkin waktu yang pas buat dilakukan ya. Karena ini juga waktu yang pas buat melakukan hal-hal yang memang menjadi hobi kita. Mau baca buku, nonton, atau episode serial favorit, perawat tanaman, atau sekedar ngobrol lebih lama sama keluarga tanpa sibuk melihat layar ponsel. Dan yang gak paling penting, pendengar, coba siapkan satu hal untuk hari Senin. Gak usah banyak-banyak, cukup bikin daftar 3 hal yang mungkin ingin diselesaikan besok. Biasanya dengan begitu rasa cemas menjelang Senin bisa jauh berkurang karena semuanya sudah lebih terencana. Jadi jangan sampai pikiran tentang besok mengambil waktu yang masih kita miliki hari ini. Nikmati aja sore ini, pendengar, karena beberapa jam yang tersisa juga bagian dari akhir pekan yang sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Dan kalau sore ini lagi ditemani musik di radio, semoga lagu-lagu yang mengalun bisa jadi teman yang pas untuk menutup akhir pekan dengan suasana yang lebih santai.

0: yakni rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah!
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

Koldiak, band asal Malang yang sudah berdiri sejak tahun 2015 ini memang sangat membanggakan ya. Sekarang lagi happening banget, lagi hits banget, diundang konser sana-sini gitu. Dan kabarnya, bukan kabarnya ya, tapi sudah dipastikan nanti Koldiak juga akan konser di Malang pada tanggal 12 tepatnya di Pandaan ya, kalau di Malang 12 September 2026 nanti di Taman Chandra Wilwatikta ya. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan secara langsung penampilan panggung dari Koldiak ya, nanti bisa langsung ke sana aja. Nanti bisa beli tiketnya di Artatik di Dream Desire Fest 2026. Nah, baru kemarin sebenarnya ya Koldiak juga tampil di event Polyphony. Jadi mungkin yang masih pengen, belum kebagian mungkin tiket Polyphony kemarin atau enggak sempat hadir di sana, nanti bisa hadir di tanggal 12 September. Karena enggak cuma ada Koldiak aja, nanti di sana juga akan ada banyak band yang memang asalnya dari Malang juga, khusus Jawa Timur gitu ya. Ada Sal Priadi juga. Kemudian ada Neova, ada Darboy, dan ada beberapa band lainnya juga yang akan tampil nanti dari line up di Dream Desire Fest 2026 yang diselenggarakan oleh Dudaksa Entertainment. Dan untuk Anda pendengar, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda semua pendengar setiap persatu RRI Malang. Semoga ibadah yang ditunaikan baik di masjid mungkin ya maupun di rumah diterima oleh Allah SWT dan membawa ketenangan, keberkahan serta kebahagiaan untuk kita semua. Kami pasti akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada waktu sekitar 15-16 menit lagi untuk saya temani Anda di Malang sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar Sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari Sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Menit ke-56 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya saya Rahayu Jafar pamit dari ruang dengar Anda di Malang sore ini. Namun sebelum itu saya ingin ingat kembali bahwa nanti Malang pada pukul 00 waktu Indonesia Barat di RRI Malang akan ada nobar final Piala Dunia lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina. Dan akan ada live reaction dari sportcaster kita, nanti ada Mario dan Taufik. Dan untuk Anda yang pecinta bola, pendengar, silakan ajak teman-teman, keluarga, komunitas sepak bola atau tetangga, pokoknya sebanyak-banyaknya, silakan langsung ke auditorium RRI Malang, Jalan Janimpang 58 Malang. Dan ini tidak dipungut biaya sama sekali, alias gratis. Jadi siapa kira-kira yang akan nanti angkat trofi, Spanyol atau Argentina? Jawabannya nanti kita akan saksikan bersama-sama di RRI Malang Auditorium. Acara ini didukung oleh RRI Malang dan Bank Syariah Indonesia. Saya Rahayu Jafar, pendengar, pamit dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada Diana Riza yang temani Anda di Malang malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Saya Rahayu Jafar, RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malang malam ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi, pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saya Riza yang akan menyapa Anda sampai jam 12 malam nanti ya, dan jangan sampai lewatkan. Kami juga nanti akan hadirkan untuk Anda live reaction Piala Dunia ya, yang juga akan hadir menyapa Anda bersama sportcaster Mario Asidik dan Taufik Misbun. Saudara, kami undang Anda untuk langsung datang ke auditorium RRI Malang di Jalan Cari Panggung 58 Malang hari Senin nanti. Open gate dari jam 00.01 ya. Kick off akan dimulai dari jam 2 dini hari, dan tentu saja nanti kita akan ikuti rangkaian closing ceremony World Cup 2026 saudara, yang juga akan disiarkan langsung 90 menit sebelum kick off pertandingan final antara Spanyol dan juga Argentina ya. Jadi gak cuma nobar aja, kita akan seru-seruan bareng merayakan setiap gol bersama saudara. Anda bisa ajak seluruh teman, keluarga, komunitas sepak bola, tetangga Anda yang semua hobi bola ya, untuk langsung datang ke auditorium RRI Malang di Jalan Cari Panggung 58 Malang. Kira-kira siapakah yang angkat trofi untuk World Cup 2026 tahun ini, Spanyol kah atau Argentina? Kita akan menjadi saksi bersama-sama ya dalam live reaction Piala Dunia 2026 di RRI Malang yang didukung oleh Bank Syariah Indonesia. Pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau, dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Hari ini apakah Anda sudah membuka Google, saudara? Wah, yang udah buka ini pastinya udah merasakan atmosfer-atmosfer final gitu ya pada tampilan Google Doodle yang hari ini tampil dengan desain khusus menyambut laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia dari belantika Eropa dan juga Amerika ya, Spanyol versus Argentina, saudara. Mengutip dari laman resmi Google Doodle, tampilan ini memang sengaja dibuat untuk bisa merayakan pertandingan puncak Piala Dunia FIFA 2026. Desainnya ini mengusung nuansa sepak bola ya, dengan sentuhan elegan yang ini menggambarkan persaingan dua negara dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia, saudara. Yang tentu saja logo yang ada di Google Doodle yang bisa Anda nikmati itu ya. Mungkin sekarang udah mulai coba buka-buka ini ya. Yang biasanya kan tuh warna-warni gitu ya. Tapi untuk edisi hari ini berubah menjadi dua warna aja gitu. Biru dan juga merah sedikit orange ya. Yang juga ini memang huruf-huruf dalam logonya dibuat dengan tampilan yang menyerupai material logam. Memberikan kesan seperti trofi dan juga penghargaan bergengsi, saudara. Pada huruf O pertama bahkan Google menggantinya dengan lambang Association del Football Argentino atau AFA. Federasi Sepak Bola Argentina, dan logo ini terlihat dengan deretan bintang yang menjadi simbol keber

hari ini, nanti besok ya tepatnya ya. Yang mana pertandingan final kali ini saudara ini membangun era kejayaan baru ya, dengan Spanyol, kemudian Argentina sebagai juara bertahan dunia, yang Argentina pun datang dengan misi mencetak sejarah. Tim asuhan Lionel Scaloni berpeluang menjadi negara pertama setelah Brazil yang mampu mempertahankan gelar Piala Dunia secara beruntun saudara. Bahkan Brazil ini sebelumnya berhasil meraih gelar secara berturut-turut pada edisi 1958 dan 1962. Argentina pun mengincar trofi Piala Dunia keempat setelah sebelumnya menjadi juara ya pada tahun 1978, 1986, dan kemarin di Qatar 2022 saudara. Sementara itu Spanyol sengaja membidik gelar juara dunia tahun ini ya, yang sebelumnya gelar dunia kedua sepanjang sejarah. Ini setelah sukses mereka taklukan ya Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan. Tahun ini akan menjadi gelar kedua jika Spanyol berhasil menaklukkan Argentina saudara. Yang mana Spanyol ini melangkah ke final dengan catatan yang cukup impresif. Tim besutan Luis de la Fuente ini tampil konsisten sepanjang turnamen saudara, dan belum pernah berada pada posisi tertinggal. Pada semifinal Spanyol juga berhasil menyingkirkan Prancis dengan kemenangan 2-0. Pertahanan solid menjadi salah satu kekuatan utama mereka, termasuk penampilan kiper Unai Simon yang mencatat clean sheet ya yang cukup panjang selama turnamen ini. Di sisi lain saudara, Argentina juga menunjukkan mental juara dalam perjalanan menuju laga puncak. Lionel Messi dan kawan-kawan melewati pertandingan dengan penuh tekanan, termasuk kemenangan dramatis atas Inggris dengan skor 2-1 pada babak semifinal saudara. Dan juga nanti kita akan menyaksikan ya, banyak sekali sejarah-sejarah yang akan tercetak begitu saudara pada pertandingan final antara Argentina versus Spanyol ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari malangtimes.com untuk Malang malam ini, yang akan saya hadirkan juga informasi seputar Piala Dunia untuk Anda ya, sambil kita menantikan live reaction yang kami akan hadirkan langsung untuk Anda. Anda bisa saksikan juga langsung, datang ke auditorium RRI Malang. Kami akan open gerbangnya nanti, open gate dari jam 12 malam untuk bersama-sama menyaksikan closing ceremony Piala Dunia 2020.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge, Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total 1 pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Sementara itu kabar dari Malang, saudara, pemerintah kota Malang ini menyiapkan pelebaran jalan Candi Panggung sebagai tindak lanjut beroperasinya jalan tembus Griya Santa. Pelebaran ini akan dilakukan tanpa pembebasan lahan ya, dengan memanfaatkan ruang di atas saluran drainase yang sudah ada. Disampaikan oleh Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Dadung Julharyanto, yang menyampaikan bahwa tim sudah melakukan survei lapangan, kemudian menemukan potensi pelebaran jalan tanpa harus mengambil lahan milik warga, saudara. Ada kemungkinan dilakukan pelebaran jalan tanpa pembebasan. Ada saluran terbuka di sisi kanan yang akan ditutup, tapi tetap dilengkapi dengan bak kontrol ya, agar fungsi drainase tetap berjalan. Hal ini disampaikan hari Sabtu 18 Juli kemarin. Menurutnya, pembukaan jalan tembus Griya Santa merupakan solusi paling realistis untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan Candi Panggung. Pelebaran jalan lama ini akan menjadi langkah lanjutan setelah jalan tembus mulai difungsikan. Disampaikan juga, setelah jalan tembus dibuka, pemerintah ini akan melakukan evaluasi terhadap pola lalu lintas untuk menentukan titik kemacetan berikutnya yang perlu ditangani sesegera mungkin. Jadi nanti setelah jalan tembus difungsikan, ini akan dievaluasi beban lalu lintas kira-kira bergeser ke arah mana lagi, yang kemudian akan dianalisis untuk penanganan berikutnya, saudara. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda. Simak kembali informasi lengkapnya di rri.co.id. Dan sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

Halo Sobat RRI, jauh sebelum nama-nama kerajaan besar di Nusantara sering disebut dalam buku sejarah, di Sulawesi Selatan telah berdiri sebuah negeri kuat yang dijuluki Negeri Besi. Bukan karena pasukannya semata, tetapi karena penguasaannya atas teknologi logam yang menjadi kunci peradaban. Negeri itu bernama Kedatuan Luwu. Salah satu pusat peradaban tertua di Sulawesi yang jejak pengaruhnya terasa hingga lintas pulau di Nusantara. Kedatuan Luwu diperkirakan telah berkembang sejak abad ke-13. Bahkan sebagian sejarawan menyebut akar peradabannya lebih tua dari itu. Berbeda dengan kerajaan agraris atau maritim pada umumnya, Luwu tumbuh sebagai pusat peradaban logam, terutama besi yang dihasilkan dari wilayah pegunungan Sulawesi. Dalam struktur politiknya, Luwu dipimpin oleh seorang datu dengan wilayah kekuasaan yang mencakup pesisir hingga pedalaman, menjadikannya penghubung penting antara sumber daya alam dan jalur perdagangan. Julukan Negeri Besi bukan sekadar simbol, Sobat RRI. Luwu dikenal sebagai penghasil besi berkualitas tinggi yang digunakan untuk membuat senjata, alat pertanian, dan perlengkapan perang. Besi dari Luwu bahkan dipercaya digunakan dalam pembuatan badik, senjata tradisional yang bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat Sulawesi. Penguasaan teknologi peleburan besi ini menjadikan Luwu sebagai pusat produksi strategis yang hasilnya diperdagangkan ke berbagai wilayah Nusantara. Kekuatan Luwu tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga posisinya dalam jaringan perdagangan. Wilayah Luwu terhubung dengan jalur laut dan sungai, membuatnya aktif berinteraksi dengan daerah lain, termasuk Bugis, Makassar, hingga wilayah Maluku. Dalam naskah sastra Lagaligo, Luwu bahkan digambarkan sebagai pusat dunia, tempat para tokoh penting berasal, menunjukkan betapa kuatnya posisi Luwu dalam imajinasi budaya masyarakat Sulawesi. Kedatuan Luwu bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat budaya dan nilai-nilai sosial. Sistem adat, stratifikasi sosial, serta tradisi lisan berkembang kuat di wilayah ini. Hingga kini, jejak Kedatuan Luwu masih hidup dalam tradisi masyarakat Luwu Raya. Mulai dari adat istiadat, gelar kebangsawanan, hingga cerita-cerita sejarah yang diwariskan lintas generasi. Sobat RRI, Kedatuan Luwu mengajarkan kita bahwa peradaban besar tidak selalu lahir dari kota pelabuhan megah, tetapi juga dari penguasaan pengetahuan dan teknologi. Sebagai negeri besi, Luwu menjadi kunci penting dalam sejarah Sulawesi dan peradaban Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya, insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti mas kita. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi ke provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
11: Kepolis. Harapannya
10: diangkat jadi P3 kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan di Waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Saya masih menerima
12: Kemarin saya sudah ngomong sama Bu Rini, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak, kalau memang dibolehkan. Kita samakan saja, tidak lihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
13: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
14: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
13: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Ya? Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
14: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
15: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
14: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
16: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
17: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
18: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
17: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
16: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
17: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
19: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
20: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
21: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5-4 bar, 5 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
20: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
22: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
20: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivon menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar

0: Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber. Lalu ada acara budaya jaranan Trenggo Seto pada jam 9 malam nanti, dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
1: Selamat malam.
0: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi publiknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
1: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat, buat dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat juga datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibet begitu.
0: Jadi bukan saja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
1: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
0: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia, ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Dan Malang malam ini masih akan terus menyapa Anda sampai jam 12 malam nanti ya, tepat pukul 8. Kami juga masih akan hadirkan rangkaian acara lainnya. Kita buka nanti jam 8 ya dengan drama radio. Selepas itu kami akan hadirkan jam 9 nanti sate kerang, sajian tembang keroncong, dan juga langgam sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa jam 2 dini hari nanti kami juga akan hadirkan Debar, Dengar Bareng, dan juga Live Reaction yang bisa Anda simak langsung datang ke Auditorium RRI Malang. Untuk Debar Anda bisa nikmati di FM 94,6 MHz. Dan untuk Anda para pendengar yang ada dan menikmati siaran kami yang ada di Probolinggo ya, melalui FM 88,3 MHz. Pastikan Anda selalu setia bersama kami, saudara, di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Hey, jangan malas, mumpung libur tau gak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Sobat RRI, kalau berbicara tentang Pulau Sumba, pasti kamu langsung terbayang hamparan padang savana yang luas, budaya yang eksotis, dan kuda-kuda yang gagah berlari di antara kabut tagih. Ya, itulah kuda sandalwood atau yang sering disebut kuda sandal, simbol kekuatan, keindahan, dan kebanggaan masyarakat Sumba. Tapi tahukah kamu, di balik kegagahannya, kuda ini menyimpan kisah panjang tentang sejarah, peradaban, dan hubungan manusia dengan alam timur Indonesia. Kuda sandal sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum masa kolonial. Namanya diambil dari kata sandalwood, yaitu kayu cendana, komoditas terkenal dari Sumba yang dulu banyak dicari bangsa Eropa. Para pedagang asing yang datang ke Sumba kagum dengan ketahanan dan kecepatan kuda-kuda lokal, hingga mereka menyebutnya sandalwood pony. Dalam catatan sejarah, kuda ini bahkan dijadikan hadiah diplomatik dan alat tukar perdagangan pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara Timur. Masyarakat Sumba memelihara kuda bukan sekedar hewan ternak, tapi simbol status, kehormatan, dan kekayaan. Kuda sandal memiliki tubuh yang kecil tapi berotot dengan tinggi rata-rata hanya sekitar 120 sampai 130 cm. Namun, jangan tertipu ukurannya. Kuda ini terkenal kuat, tangguh, dan cepat. Mampu menempuh jarak jauh di medan berbukit dan gersang. Rambutnya mengilap, ekornya panjang, dan langkahnya ringan. Sifatnya juga cerdas dan setia pada pemiliknya. Mungkin karena sejak kecil mereka tumbuh dekat dengan manusia. Gak heran kalau kuda sandal dijuluki si kecil dari timur yang berjiwa besar. Dalam budaya Sumba, kuda memegang peran penting dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah pasola, tradisi perang-perangan antar kampung yang dilakukan di atas punggung kuda. Bagi masyarakat Sumba, pasola bukan sekedar pertunjukan, tapi ritual spiritual yang melambangkan keberanian dan kehormatan leluhur. Selain itu, kuda juga menjadi bagian dari mahar pernikahan, upacara kematian, hingga simbol kebanggaan dalam lomba pacuan. Kuda sandal benar-benar hidup berdampingan dengan kehidupan masyarakat. Bukan hanya di ladang dan arena, tapi juga di dalam jiwa dan budaya Sumba. Namun Sobat RRI, di balik keindahan kisah ini ada tantangan besar. Populasi kuda sandal terus menurun akibat perubahan lahan dan kurangnya perhatian terhadap pelestarian ras aslinya. Untungnya, kini pemerintah dan masyarakat lokal mulai melakukan program konservasi dan pengembangbiakan agar warisan ini tetap lestari. Kuda sandal bukan sekedar hewan, tapi jejak peradaban Sumba, simbol semangat, kerja keras, dan kebanggaan masyarakat timur Indonesia. Jadi, Sobat RRI, setiap kali kamu melihat kuda sandal berlari bebas di padang savana Sumba, ingatlah bahwa di balik langkah-langkahnya ada sejarah panjang tentang ketangguhan dan kebanggaan bangsa. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

peran besar dalam sejarah konservasi dunia. Pada awal abad ke-20, bulu cendrawasih dari Papua banyak diburu untuk dijadikan hiasan topi dan pakaian mewah di Eropa serta Amerika. Perburuan yang tak terkendali itu memicu protes dari berbagai kalangan dan melahirkan gerakan penyelamat satwa. Dari situlah kemudian berkembang organisasi konservasi yang kini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. National Audubon Society. Kisah ini menjadi pengingat bahwa seekor burung dari Papua pernah menggerakkan dunia untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam. Hingga sekarang, cendrawasih tetap menjadi simbol penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Astaga!

0: klik dung-dung song.
1: Song. Rasa dah sudah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
2: Mida, Pak Mida. Eh, kau di sini rupanya Mida. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Mida? Abang juga sedih Mida kalau melihat kau macam ni.
1: Mida sudah ikhlas bang.
2: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
1: Abang suruh Mida lupa. Tapi kenapa bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
2: Kalau kau memang ingin tahu semuanya Mida, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai, Jai Lani.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung. Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau, Joya, hari dah siang ni, Joya. Tapi kenapa ya? Banjalan ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwe, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum, Bang. Kenasnya baru aja Midah rendang nih, ha.
0: Sego rasa kena kopi ini. Ha, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Iya, ya.
0: Ha, kemarilah. Temankan ayah minum kopi ini. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kenasnya, Bang.
0: Ha, sini, sini dah kenasnya. Hai, mana kicah ladel nih? Manalah mantap macam ni?
1: Banyak nu, acik abang ni ya. Tadi nak kernas, ni lah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Midah buatkan kicahnya.
0: Ha, gitulah isteri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya.
0: 6
2: bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ha, ya boleh lah Zar.
2: Iya. Boleh ya? Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Kau Madun.
1: Kenapa kawan, kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nembang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya.
5: Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
5: Bukan gitu, bang.
2: Nah, terus?
5: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Eleh, kau ni Basri. Apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi, Basri. Pergi. Kau tahu kan siapa aku ini, Basri?

0: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
1: Akan ada banjir?
0: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
1: Ashar.
0: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
1: Coba dengar berita di radio, Nizar.
0: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
1: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: mana ni? Bila masa dia punya maut? Semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya. Ayo ya. Nih. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya. Lihat Azhar ya. Ya. Mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.
5: Azhar! Dina!
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

Kalau kamu pernah berkunjung ke Bali, pasti nggak asing dengan pemandangan sawah bertingkat yang indah seperti tangga hijau di kaki gunung. Namun, di balik keindahan itu tersimpan sebuah sistem cerdas yang sudah berusia ratusan tahun. Namanya Subak, bukan sekedar cara mengairi sawah. Subak adalah filsafat hidup yang memadukan teknologi, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali. Dan tahukah kamu, sistem ini bahkan diakui dunia oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem Subak sudah ada sejak abad ke-9, jauh sebelum teknologi modern masuk ke Indonesia. Subak adalah sistem pengairan tradisional yang mengatur aliran air dari sumber-sumber mata air dan danau menuju sawah-sawah petani dengan cara adil dan berkelanjutan. Kata Subak sendiri berasal dari bahasa Bali kuno yang berarti organisasi petani sawah. Ya, Subak bukan hanya tentang saluran air, tapi juga tentang komunitas yang hidup dalam harmoni, di mana para petani bekerja bersama, berbagi air, dan mengambil keputusan lewat musyawarah. Semua ini diatur berdasarkan falsafah Trihita Karana, yaitu tiga sumber kebahagiaan: parahyangan, hubungan dengan Tuhan; pawongan, hubungan dengan sesama; dan palemahan, hubungan dengan alam. Bayangkan Sobat RRI, bagaimana air dari puncak Gunung Batur bisa mengalir dengan teratur hingga ke sawah-sawah di dataran rendah. Semuanya diatur melalui jaringan kanal, terowongan, dan bendungan kecil yang dibangun secara gotong royong. Setiap subak memiliki pura khusus yang disebut Pura Ulun Suwi atau Pura Subak, tempat para petani berdoa sebelum musim tanam dimulai. Mereka percaya bahwa air bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga anugerah suci yang harus dijaga bersama. Dengan cara ini, Subak bukan hanya menjaga

ketersediaan air, tapi juga menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena keunikannya, pada tahun 2012, UNESCO menetapkan Subak sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan ini bukan hanya karena teknik irigasinya yang menakjubkan, tapi juga karena nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Subak membuktikan bahwa masyarakat Bali telah memiliki sistem pengelolaan air yang berkelanjutan jauh sebelum konsep ekologi modern dikenal dunia. Inilah bukti kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu. Teknologi tradisional yang hidup berdampingan dengan budaya dan keyakinan. Sobat RRI, Subak bukan sekedar sistem irigasi. Ia adalah warisan kebijaksanaan leluhur Bali, simbol gotong royong, keselarasan, dan rasa hormat pada alam. Jadi, lain kali kamu menikmati indahnya terasa ring di Jatiluwih atau Tegalalang, ingatlah, di balik keindahan itu ada filosofi mendalam tentang bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami undang Anda ya untuk hadir bersama-sama di auditorium RRI Malang, cari panggung 58. Dini hari nanti saudara, kami akan hadirkan secara langsung. Anda bisa menikmati atmosfer Piala Dunia melalui acara live reaction Spanyol versus Argentina yang juga ini akan hadir nanti dari jam 00.00 ya. Kita akan ikuti terlebih dahulu nanti closing ceremony FIFA 2026 saudara. Gak cuma nobar aja, nanti akan ada banyak sekali agenda seru bareng ya untuk bisa merayakan setiap gol bersama dengan sportcaster Mario dan juga Taufik. Jadi ajak keluarga Anda, komunitas pecinta bola, siapapun boleh langsung datang untuk nobar ya di auditorium RRI Malang di Jalan Jari Panggung 58. Kita nanti akan menjadi saksi ya. Siapakah antara Spanyol dan Argentina yang akan angkat trofi dan juga menikmati hadiah luar biasa ya dari FIFA ya, 918 miliar dan cincin juara perdana untuk Piala Dunia 2026 ini saudara. Dan pastinya juga hadiah ini dipersembahkan oleh FIFA begitu ya, yang tidak hanya menjadi sorotan karena format baru dengan 48 peserta, tapi juga karena FIFA sudah mencapai angka fantastis. Akhirnya Badan Sepak Bola Dunia ini menyediakan hadiah total sebesar $871 juta kurang jutanya, atau sekitar 15,68 triliun untuk turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini saudara. Jumlah hadiahnya meningkat signifikan dibandingkan Piala Dunia Qatar yang mencapai $727 juta. Kenaikan anggaran ini tidak lepas dari bertambahnya jumlah peserta ya, karena sebelumnya ada 32 tim menjadi 48 tim pada tahun ini. Dari total hadiah tersebut saudara, FIFA mengalokasikan 703 juta untuk dibagikan berdasarkan pencapaian setiap tim selama turnamen berlangsung. Sementara itu, $168 juta akan diberikan kepada seluruh peserta tanpa melihat hasil akhir di kompetisi ini ya. Tim yang berhasil menjadi juara Piala Dunia akan mendapatkan hadiah terbesar dengan nilai $51 juta atau sekitar 918,12 miliar. Gede ya. Nah, selain hadiah berdasarkan peringkat, setiap tim yang lolos ke putaran final juga mendapatkan dana partisipasi sekitar 225 miliar. Duit semua ini kayaknya ya. Dan dana ini saudara diberikan untuk bisa membantu kebutuhan tim nasional, mulai dari persiapan turnamen, pemusatan latihan, hingga biaya perjalanan selama mengikuti Piala Dunia 2026. Selain hadiah uang, ini FIFA juga menghadirkan penghargaan baru ya, baru pada pelaksanaan tahun ini saudara, yaitu cincin juara bagi tim yang berhasil menjadi juara Piala Dunia. Apakah Spanyol atau Argentina? Nanti kita lihat ya, siapa akan memasangkan cincin ini dan yang memakainya ya. Penghargaan ini saudara menjadi inovasi baru dalam sejarah Piala Dunia yang selama pagelaran ini ya, juara cuma identik dengan trofinya aja dan medali emas. Nanti cincin ini akan menjadi simbol tambahan bagi para pemain yang berhasil membawa negaranya menjadi kampion dunia saudara. Dan sudah disiapkan 2026 cincin juara dengan desain eksklusif dan nomor seri yang sangat unik. Kemudian distribusi cincin ini akan terbagi menjadi dua kategori utama ya. 30 cincin diberikan langsung kepada pemain dan dari tim yang menjadi juara Piala Dunia. Selanjutnya, 1996 cincin lainnya ini akan dipasarkan secara global sebagai souvenir resmi berlisensi bagi kolektor dan penggemar sepak bola saudara. Setiap cincin ini dibuat sebagai benda koleksi yang memiliki nilai sejarah ya, karena menjadi bagian dari edisi perdana tahun ini di mana FIFA akan memberikan penghargaan tambahan pada ajang Piala Dunia 2026. Keren ya. Terus desainnya pun juga dirancang dengan detail, sangat detail sekali begitu, menggambarkan kejayaan tim ya. Loh,
Kok bisa? Berarti udah ada dong. Oh, semuanya dapat, jangan khawatir. Pada salah satu bagian cincin ini juga ada tampilan trofi Piala Dunia, saudara. Sisi lainnya akan disesuaikan dengan identitas negara yang berhasil memenangkan turnamen. Keren. Konsep personalisasi ini memang menjadikan cincin juara ya memiliki nilai yang berbeda dibandingkan medali tradisional ya. Keputusan FIFA untuk menghadirkan cincin juara ini tidak terlepas dari budaya orang olahraga yang ada di Amerika Utara ya. Cincin kemenangan sudah lama menjadi tradisi dalam kompetisi olahraga profesional yang ada di Amerika Serikat. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangtimes.com. Dan kami juga masih akan terus hadir untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami nanti akan sajikan closing ceremony Piala Dunia 2026 dilanjutkan dengan match final Argentina versus Spanyol.

Halo Sobat RRI, pernah dengar tentang titik kilometer nol Indonesia? Sebuah monumen ikonik di Sabang, Aceh, yang sering disebut sebagai titik paling ujung barat Indonesia. Tapi kenapa sih tempat ini bisa menjadi penanda resmi kilometer nol Indonesia? Hari ini kita kupas tuntas sejarah, fakta ilmiah, dan makna kebangsaannya. Yuk kita mulai di segmen Sekarang Anda Tahu. Titik kilometer nol Sabang berada di Pulau Weh, tepatnya di Desa Iboy. Monumen resminya diresmikan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 9 September 1997. Tapi jauh sebelum itu, wilayah ini sudah menjadi acuan maritim dan jalur navigasi internasional. Kenapa Sabang dipilih? Karena secara geografis, Pulau Weh adalah daratan paling barat Indonesia, yang dihuni dan diakui secara administratif. Jadi, titik inilah yang dianggap paling representatif untuk dijadikan batas awal perhitungan jarak nasional. Walau Kepulauan Rondo berada sedikit lebih barat, pulau itu tidak berpenghuni dan tidak memiliki infrastruktur penanda. Untuk alasan keselamatan, akses, dan kepentingan publik, akhirnya Sabanglah yang dipilih sebagai titik patokan resmi Indonesia. Sobat RRI, secara koordinat, titik kilometer nol Sabang berada pada 5 derajat 54 menit 21 detik lintang utara dan 95 derajat 13 menit 0 detik bujur timur. Koordinat ini disahkan langsung oleh Badan Informasi Geospasial sebagai acuan nasional. Monumen kilometer nol bukan sekedar penanda simbolik, di bawahnya tertanam pilar geodesi permanen, yaitu titik referensi yang digunakan untuk pengukuran jarak, pemetaan, hingga sistem navigasi. Jadi, kalau Sobat RRI melihat perhitungan jarak antar kota, seperti Jakarta-Sabang, penghitungannya dimulai dari titik ini, titik paling barat NKRI yang diakui secara resmi. Namun, lebih dari sekedar angka dan koordinat, kilometer nol Sabang punya makna besar bagi bangsa Indonesia. Titik ini menjadi simbol keutuhan wilayah Indonesia. Dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dari Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Disinilah rasa kebangsaan itu terasa nyata, bahwa Indonesia bukan hanya pusat kota-kota besar, tetapi sebuah negara kepulauan luas yang disatukan dalam bingkai NKRI. Monumen ini sering menjadi lokasi upacara, momen budaya, hingga napak tilas sejarah. Wisatawan yang datang biasanya mendapatkan sertifikat resmi kunjungan kilometer nol sebagai simbol bahwa mereka telah menginjak titik awal Indonesia. Sobat RRI, berbicara tentang Sabang gak lengkap tanpa menyebut

sedikit wisatawan menyebut, perjalanan ke kilometer 0 adalah perjalanan menuju salah satu ujung dunia versi Indonesia. Perpaduan sejarah, geografi, dan keindahan alam inilah yang membuat Sabang menjadi destinasi wajib bagi mereka yang ingin merasakan makna Indonesia secara utuh. Kini Sobat RRI sudah tahu kenapa kilometer 0 Sabang menjadi patokan resmi Indonesia. Karena posisinya yang paling barat secara administratif, landasan geodesi ilmiah yang kuat, serta makna kebangsaan yang melekat di dalamnya. Jika suatu hari Sobat RRI berkesempatan pergi ke Sabang, jangan lupa kunjungi monumen ini. Rasakan sendiri bagaimana Indonesia dimulai dari titik ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

apa? Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Kembali menyapa Anda saudara dari Graha Siarca di Panggung 58 Malang. Untuk Anda yang juga akan kami hadirkan ragam informasi. Ada sekitar 7 atau sampai 9 candi ya yang ada di Malang Raya saudara, lengkap dengan mitosnya. Karena memang candi di Malang ini merupakan candi-candi dengan nilai sejarah yang sangat tinggi. Bahkan Malang Raya ini adalah kawasan yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai pusat pendidikan dan pusat wisata. Tapi ternyata warga Malang sendiri jangan-jangan banyak yang belum tahu ini, kalau di Malang ada beragam candi yang juga memiliki nilai histori yang cukup untuk bisa membuat kita melek ya sejarah masa lampau seperti apa begitu ya. Dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa zaman dulu ini untuk candi-candi yang ada di Malang juga ada yang merupakan pusat pemerintahan dari kerajaan Singosari saudara.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
6: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saudara, kawasan Malang Raya ini banyak sekali dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai pusat pendidikan dan wisata. Tapi ternyata banyak ya yang belum tahu kalau di Malang ini ada berbagai macam candi yang juga tidak bisa dipungkiri kalau Malang zaman dahulu merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Singosari, saudara. Ini merupakan kerajaan pecahan Kediri yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singosari, saudara, merupakan kerajaan Hindu yang juga mempengaruhi hal ini ya, mempengaruhi arsitektur candi pada saat itu. Dan untuk Anda yang suka sekali dengan giat wisata sejarah, ini cocok sekali kalau misalnya memasukkan wisata candi di Malang sebagai jadwal list liburan Anda ya. Dari nahwa.com, ini ada 9 candi, saudara, yang bisa Anda kunjungi untuk menikmati keindahannya, sejarahnya. Salah satunya yaitu Candi Singosari sendiri ya, yang sangat terkenal sekali di Malang, bahkan Jawa Timur. Nama candi ini juga sama dengan nama lokasinya, yaitu Singosari. Ini merupakan candi perpaduan dari Hindu-Buddha yang dibangun sekitar abad ke-12. Candi ini, saudara, didedikasikan pembangunannya kepada raja terakhir Kerajaan Singosari, Kertanegara ya. Tapi beliau tewas dalam serangan yang dilakukan oleh tentara Gelang-Gelang pimpinan Jaya Katwang. Di sekitar candi ini juga ada berbagai arca Hindu. Tapi anehnya, candi ini dibangun dengan perpaduan Hindu-Buddha yang merupakan dua agama besar saat itu yang ada di Kerajaan Singosari, saudara. Lokasi Candi Singosari sendiri ada sekitar 10 km dari pusat kota Malang ke arah Surabaya, tepatnya ada di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi yang kedua ini adalah Candi Kidal, yang merupakan candi peninggalan Kerajaan Singosari juga, memiliki corak yang sama seperti Candi Singosari, yaitu Hindu-Buddha, dan juga dibangun di abad ke-12. Pembangunan Candi Kidal ini, saudara, merupakan sebuah penghormatan ya terhadap Raja Anusapati, yang mana beliau memimpin Singosari selama 2 dekade ya, sekitar tahun 1227 sampai dengan 1248 Masehi. Raja Anusapati sendiri ini meninggal karena dibunuh oleh Panji Tohjaya, sejarahnya, karena menganggap dia lebih besar, lebih berjasa ya terhadap perkembangan kerajaan pada waktu itu. Dan Candi Kidal ini biasanya dikunjungi oleh para wisatawan yang pulang dari Gunung Bromo, karena memang candi ini ada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, saudara. Ada dua, masih ada beberapa candi lagi yang akan saya ulas ya dengan sedikit sejarahnya untuk Anda. Pastikan selalu bersama kami.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jalan-jalan ke 9 candi yang ada di Malang Raya, saudara. Candi yang ketiga adalah Candi Sumberawan ya, yang merupakan candi di Malang yang bercorak Buddha. Dan candi ini hanya berupa stupa saja, saudara. Ada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, yang terletak di kaki Gunung Arjuna dan kurang lebih 6 km dari Candi Singosari. Candi ini juga baru ditemukan kembali pada tahun 1904 dan baru dilakukan pemugaran pada tahun 1934, saudara. Saat ini sudah tampak terlihat lebih bagus ya, setelah dilakukan pemugaran dan juga masuk dalam kawasan cagar alam Kabupaten Malang, saudara. Kemudian ada candi yang keempat, yaitu Candi Bocok ya, yang juga ini merupakan salah satu candi di Malang yang mencuri perhatian karena walaupun bangunan Candi Bocok ini tidak terlalu istimewa, tapi ada arca siwa dan sangat detail sekali bentuknya ya. Bisa coba Anda kunjungi, saudara. Ini merupakan sebuah keunikan, ciri khas yang tidak dimiliki candi lain ya, dan konon arca siwa ini pernah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tapi saat ini arcanya telah kembali dan disimpan oleh sang juru kunci. Candi Bocok sendiri, saudara, merupakan peninggalan kerajaan Majapahit saat kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk, dan lokasinya ada di Dusun Bocok, Desa Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Candi kelima yang harus Anda kunjungi kalau misalnya ingin menikmati wisata sejarah di Malang adalah Candi Jago, saudara, yang lokasinya hampir berdekatan dengan Candi Kidal ya. Sama-sama terletak di Kecamatan Tumpang. Dan Candi Jago ini merupakan peninggalan Kerajaan Singosari juga yang dibangun sekitar abad ke-13. Ada kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi pada candi ini, yaitu pernah tersambar petir ya, sehingga membuat bangunan candi tidak utuh lagi. Candi Jago ini juga cocok untuk Anda yang berkunjung ke Bromo karena memang lokasinya ada di tengah-tengah Kecamatan Tumpang yang merupakan salah satu meeting point saat ke Bromo ya. Kemudian yang keenam, Candi Jawar. Ini merupakan candi peninggalan Majapahit. Candinya terlihat cukup unik, hanya berbentuk gapura begitu ya, tapi tepat menghadap ke Gunung Semeru. Candi Jawar ini terletak di Desa Mulyo Asri, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, di daerah perbatasan dengan Lumajang yang juga merupakan sisi selatan timur dari Kabupaten Malang, saudara. Ada keunikan dari Candi Jawar ini, yaitu bangunannya yang cuma sendirian, jadi tidak memiliki komplek lengkap ya, seperti kebanyakan candi-candi yang ada di Malang Raya. Dan Candi Jawar ini terletak di ruang terbuka, kalau misalnya kita nggak tahu itu kayaknya memang bangunan terbengkalai begitu ya, karena memang dipenuhi dengan rumput dan juga ilalang. Tapi nggak ada salahnya untuk mencoba datang ke Candi Jawar ini, saudara, dan menikmati keunikan yang ada di Candi Jawar yang ada di Desa Mulyo Asri, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, tepatnya di daerah perbatasan dengan Lumajang yang ini merupakan sisi selatan timur dari Kabupaten Malang ya. Masih ada 3 candi lainnya yang akan saya hadirkan informasinya untuk Anda. Pastikan selalu bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laper nih, pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saudara masih menjelajahi 9 candi yang ada di Malang Raya yang patut juga masuk dalam list liburan Anda. Karena selain Anda bisa menikmati candi dengan segala keunikannya, ada nilai-nilai sejarah yang bisa dipelajari dari candi-candi ini ya. Yang ketujuh adalah Candi Badut, saudara, yang merupakan candi Hindu peninggalan dari Prabu Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Ini adalah sebuah kerajaan yang lebih tua daripada Singosari begitu ya. Diperkirakan Candi Badut ini didirikan sekitar tahun 760 Masehi. Lokasinya di barat kota Malang, tepatnya di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Candi Badut sendiri berada dalam sebuah komplek yang tertata rapi dan ditemukan pertama kali di tahun 1921 oleh seorang pekerja Belanda ya. Candi Badut ada di kota, dekat nih kalau di kota nih ya. Kemudian ada candi yang bernama Candi Telih yang merupakan sebuah candi di Malang, terletak di sekitar dusun Donogragal, Desa Donowarih, Karangploso. Bangunan Candi Telih ini tidak terlalu spesial, saudara. Tidak terlalu istimewa, jadi tidak terlalu banyak warga yang mengunjunginya ya. Hanya memiliki tinggi sekitar 2 meter dan terkesan sangat terpencil. Jarak dari desa terdekat itu sekitar 4 km. Kemudian bangunan Candi Telih ini menghadap ke Candi Arjuna Besar ya, yang kemungkinan dulunya candi ini merupakan tempat untuk bersemedi bagi para sesepuh zaman dahulu kala ya. Dan yang kesembilan adalah Candi Songgoriti, saudara, candi terakhir yang bisa kita jelajahi ya. Ini agak naik ke atas. Kalau misalnya Anda pernah mendengar sebuah nama daerah di Batu dengan nama Songgoriti, nggak mungkin nggak kenal kalau orang Malang ya. Dan di Songgoriti ada sebuah candi ya, yang masyarakat ini memberikan nama Candi Songgoriti, walaupun nama aslinya adalah Candi Supo. Candi Supo ini atau Candi Songgoriti ini merupakan peninggalan dari Empu Sindok, Raja pertama Kerajaan Medang ya. Candi ini pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog Belanda bernama Van E. Iseldijk pada tahun 1799. Lokasinya sangat mudah ditemukan karena ada di kompleks pemandian air panas Songgoriti yang berada tidak jauh dari taman rekreasi yang ada di kawasan tersebut ya, Tirta Nirwana ya. Dan ini merupakan 9 candi dari berbagai sumber yang bisa Anda coba untuk jelajahi begitu ya, untuk bisa menikmati keunikan, keindahan dan sejarah yang ada di balik berdirinya candi-candi ini, saudara ya. Informasi lain masih akan menemani Anda, jadi pastikan selalu bersama kami.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Sore ini saudara kami akan hadirkan untuk Anda 7 destinasi wisata religi terbaik di Jawa Timur yang menawarkan berbagai jenis wisata di setiap kabupaten dan kotanya. Dan Jawa Timur sendiri saudara sudah sangat terkenal sekali ya, mulai dari wisata pantai, gunung, gua, hingga air terjun. Tapi selain wisata alam tersebut, provinsi terluas di Jawa ini juga memiliki wisata religi yang mana destinasi ini seringkali dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah baik dalam ataupun luar Jawa Timur. Adanya wisata religi di Jawa Timur, saudara, itu tidak terlepas dari sejarah tempo dulu yang salah satunya adalah yang populer ya di telinga masyarakat, kisah Wali Songo. Di mana sajakah kira-kira destinasi wisata religi terbaik di Jawa Timur? Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Wali Songo atau Wali Sembilan merupakan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Tidak heran jika di Jawa Timur sendiri banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah Wali Songo yang kemudian menjadi wisata religi. Mulai dari makam para wali hingga masjid yang saat ini menjadi pilihan wisata religi saat berkunjung ke Jawa Timur. Salah satunya adalah makam Sunan Drajat yang mana ini merupakan salah satu wali yang termasuk dalam Wali Songo. Semasa hidupnya, Sang Sunan menyebarkan agama Islam dan dihormati oleh masyarakat setempat. Setelah tutup usia, makam Sunan Drajat yang terletak di Lamongan, Jawa Timur sering diziarahi. Makam Sunan Drajat, saudara, sangat rimbun sekali dan juga asri ya, karena pepohonan di sekitar makam ini menyejukkan setiap pengunjung yang datang. Jika berkunjung ke makam ini, Anda bisa sekalian ke Museum Sunan Drajat. Museum ini dibangun untuk mengenang jasa-jasa Sunan Drajat semasa hidupnya. Selanjutnya, kita akan bergeser ke Surabaya, ada sebuah masjid yang bernama Masjid Paneleh. Ini merupakan masjid pertama di Surabaya yang dibangun oleh Sunan Ampel sebagai tempat pertama menyebarkan dakwah secara sistematis di wilayah timur Pulau Jawa. Selain makam Sunan Drajat, rekomendasi lain wisata religi di Jawa Timur adalah makam Sunan Ampel yang memiliki nama kecil Raden Rahmat yang merupakan penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel adalah bagian dari Wali Songo yang wafat dan dimakamkan di Surabaya. Makam Sunan Ampel yang berada di tengah kota di kawasan Nyampulangan yang ramai sekali dikunjungi oleh para penziarah. Selain berziarah, jika mengunjungi makam Sunan Ampel, Anda juga bisa sekalian wisata budaya dan juga kuliner. Di Kampung Arab Ampel ini terdapat spot-spot foto yang sangat menarik sekali untuk Anda coba.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wisata religi berikutnya adalah Makam Sunan Giri yang lokasinya ada di daerah perbukitan, tepatnya di Kecamatan Kebomas, Kota Gresik, Jawa Timur. Tidak hanya hari libur saja, bahkan pada hari-hari biasa, Makam Sunan Giri ramai dikunjungi para penziarah. Memang yang paling ramai saat memasuki bulan Ramadan ya. Para penziarah dari berbagai daerah mengunjungi makam salah satu dari Wali Songo ini. Mereka menziarahi sosok penyebar agama Islam di Pulau Jawa bersama dengan anggota Wali Songo lainnya. Lalu kita akan beranjak ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik. Wafat pada awal abad ke-14, kemudian dimakamkan di desa Gapura Wetan, Kota Gresik. Selain berziarah, pengunjung makam Sunan Gresik juga bisa melihat situs-situs sejarah peninggalan anggota keluarga Kerajaan Majapahit. Ada juga makam Sunan Bonang yang disebut ada di 4 tempat, tapi yang paling populer diyakini sebagai makam Raden Maulana Makdum Ibrahim ini atau Sunan Bonang ini berada di belakang Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Saat memasuki area makam Sunan Bonang, saudara, Anda akan disambut dengan gapura yang menyerupai candi. Tidak jauh dari area makam, ini juga ada banyak sekali penjual makanan dan minuman khas Tuban.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Sesaat lagi saudara kami akan segera bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti final Piala Dunia yang akan dilaksanakan pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPRI di Semarang, Bapak Bambang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro3 maupun Pro1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Bambang.
2: Selamat malam.
1: Pak Bambang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak, ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya, kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya, tidak hanya untuk orang tua tapi juga untuk anak-anak, seperti yang pagi tadi kita gelar juga ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Bambang, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat, bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanitra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung tim nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Yomis.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Bodia, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa, Mas?
2: Argentina dong. Oke. Karena juara bertahan. Ya. Ada Messi pastinya.
1: Yakin Argentina akan menjadi juara, Mas?
2: Yakin banget. Yakin banget.
1: Nah, skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi. Selamat. Dan ini kenapa sih, Mas?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
3: Spanyol, Mbak. Ya, biar ada juara baru aja, Mbak, gitu. Biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu, Mbak. Gitu.
1: Ya, yakin Spanyol akan jadi juara ya?
3: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
3: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih, Mbak. Tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Terima kasih teman-teman, dan sementara itu Wisnu dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari, dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi arus lalu lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini, dan mereka juga rata-rata mengenakan jersey dari tim nas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Jorge, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, dimana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus kepada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid, bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya, Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum mengalahkan Tanjung Verde 3-2 di babak 32 besar. Lionel Messi dan kawan-kawan kemudian menyingkirkan Mesir 3-2 pada babak 16 besar, mengatasi Swiss 3-1 di perempat final.

Satu tantangan terakhir menanti sang juara bertahan. Argentina akan berhadapan dengan Spanyol dalam duel perebutan mahkota sepak bola dunia. Kemenangan pada partai puncak akan mengantarkan La Albiceleste mempertahankan gelar, sekaligus mengukir bintang keempat dalam sejarah sepak bola Argentina.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP,
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman gitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messias ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di dalam 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
2: Iya, Pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu ya. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi seperti tersangka juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan apa ya, situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan.

0: bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi apa ya, sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamin Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya. Terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina, entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
0: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka lang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
0: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu, seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko sekali.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
0: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 20 Juli 2026 dari Jalan-Jalan Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslim muslimah wonten pundi kemawon. Enjang menika kleresan tanggal sampun tanggal kali dosa wulane wulan Juli 2026 dina Senin ya. Ngaji pagi cahyane ngati. Sampun rawuh beliaunya Ustadz Paul Rosi MPD kula sumbang enggak nih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah panjenengan panjenengan.
1: Sami ugi sehat-sehat Pak Ustadz. Pagi hari ini topik yang akan kita bahas tentang silaturahmi, membuka pintu rezeki mengatakan njenje. Nah, saderengipun Bapak Ibu ingkang wonten dalem mengke wonten kesempatan dateng 081-5569-1053. Monggo Pak Ustadz muka dimanipun rumiyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wallahu ta'ala fil ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Sadaqallahu al-azim, sadaqallahu wa rasulil karim. Pemirang ingkang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang ingin dan menikah Allah tak cuma dengarkan rahmat dan hidayah ini pun teman-teman kulang banyak sedoyo. Allah tak cuma dengarkan nikmat iman Islam, sehat dan sempat milo kulang penjelangan sakit kembali mali wonten program kesayangan kulang dan penjelangan sedoyo yang ini ku ngaji pagi, jaya nengati, dan terus kawan saluran budaya Nusantara RT Malang, insyaAllah lebih kawan tanah sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam mugi-mugi tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon mendengarkan uswah tumateng kula lan panjenengan sedaya. Kami rahimakumullah, kan pertemuan samenika kula lan panjenengan akan membahas ini ku tema terkait amalan yang sederhana tapi enggak ada dampak yang luar biasa sama kehidupan ini ku terkait silaturahmi. Temaniku ini ku prosperi judul silaturahmi pembuka pintu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan hati kita menjadi hati yang senang menyambung silaturahmi, bukan malah sebaliknya yang suka memutuskan silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kehidupan modern sama niko, komunikasi niko menjadi semakin mudah. Tidak ada jarak, bahkan batas pun terlewati. Kita sakit menghubungi sinten mawon melalui telepon atau media sosial. Namun di sisi lain, ternyata ada hubungan antar anggota keluarga itu justru sering terasa semakin rendah. Orang peninggalan bertahun-tahun pun buatan satu rohmi dan orang tuanya, ada saudara yang saling diam karena persoalan wanita, ada sahabat income atau lagi bertegur sapa hanya karena salah paham. Padahal dan Islam sampun mengajarkan bahwa menjaga hubungan baik dengan sesama adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia. Dan silaturahmi niku bukan sekedar tradisi ketika Idul Fitri saja, tetapi merupakan akhlak yang harus terus dipelihara sepanjang hayat. Bahkan silaturahmi niku dapat memasukkan kita ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti ditanggapi tentang amalan jika sakit melepaskan pihak dan suwasti. Rasul menjawab, "Ta'budullaha لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحيم. Semoga ya Allah, janganlah berbuat syirik padanya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jadilah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5983. Tentang terus apa makna silaturahmi ini? Amir rahimahumullah, silaturahmi ini berarti menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, dan sama muslim. Silaturahmi niku bukan hanya sekedar berkunjung ke rumah. Hari ini silaturahmi niku bisa diwujudkan dengan banyak hal yang memberikan, lebih menanyakan kabar orang tua, menelpon saudara, mengunjungi tetangga yang sakit, membantu teman yang sedang kesulitan, atau hanya sekedar mengirimkan doa atau ucapan yang menguatkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga hubungan agar tetap dipenuhi dengan rasa kasih sayang. Dan makna penting lainnya dari silaturahmi

0: Halo? Halo, Pak Sat? Mungkin sinyalipun. Nah, kali ngerantos.
1: Nggih.
0: Oh, makata jeje, pripun Pak Sat?
1: Halo?
0: Jeje. Ha, mireng Pak Sat nih.
1: Halo?
0: Inje, halo? Halo? Lanjut Pak Ustadz.

0: Bapak Ibu ingkang wonten dalam pindah maling ngerantos. Assalamualaikum Pak Ustad. Nggih, Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam.
0: Gantos, gantos jalur ben mboten.
1: Eh lagi niku terputus
0: siap-siap. Lanjut Pak Ustad. Nggih, nggih, monggo.
1: Siap-siap. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, dilanjutkan mari pamrih rahmatullah. Dados makna silaturahmi niku berarti menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, dan sesama muslim. Silaturahmi niku bukan hanya berkunjung ke rumah. Hari ini, silaturahmi juga bisa diwujudkan dengan menanyakan kabar ke orang tua, menelpon saudara, mengunjungi tetangga yang sakit, membantu teman yang sedang kesulitan, ataupun sekedar mengirimkan doa dan ucapan yang menguatkan. Yang terpenting adalah menjaga hubungan agar tetap dipenuhi kasih sayang. Ada makna penting lainnya dari silaturahmi, ini disampaikan dalam hadis Rasul Muhammad SAW. Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i, walakinil wasilu alladhi idza qata'as rahimuhu wa salaha." Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi, seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah semuanya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 5991. Itu makna silaturahmi. Lantas, nopo kok kemudian disebutkan silaturahmi niku membuka pintu rezeki? Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya usianya hendaknya menyambung silaturahmi. Rezeki itu bukan hanya sekedar bicara tentang uang. Rezeki adalah segala nikmat yang Allah berikan. Rezeki ini bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, sahabat yang baik, pekerjaan yang berkah, ketenangan hati. Adanya silaturahmi, insya Allah menghadirkan keberkahan dalam semua itu. Orang yang silaturahmi ini insya Allah dijaga kesehatannya, dianugerahkan keluarga yang harmonis, mendapatkan ilmu yang manfaat, punya banyak sahabat, gitu ya. Insya Allah pekerjaannya berkah, dan yang terpenting adalah karena dia nggak punya musuh, gitu ya, hatinya menjadi tenang. Karena hubungan yang baik seringkali melahirkan saling membantu, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Lantas napa menjadi penghalang silaturahmi niku? Amir rahimakumullah, mengapa kemudian terkadang sulit kita menjalin silaturahmi? Beberapa penyebabnya diantaranya adalah pertama adalah ego. Mungkin ada merasa diri paling benar, kemudian ada upaya, ada keinginan menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah iri dan dengki. Kadang ketika melihat orang yang sukses, lebih sukses dari diri kita, kemudian ketika diminta untuk bersilaturahmi, kadang malas-malasan karena merasa yang dikunjungi itu dirinya tidak bisa seperti yang dikunjungi. Yang ketiga mungkin yang banyak terjadi adalah karena faktor kesibukan. Bukan tidak punya waktu, ya, tetapi tidak kemudian menempatkan bahwa silaturahmi itu menjadi skala prioritas. Kemudian yang keempat itu kurangnya komunikasi. Kadangkala kesalahpahaman sering muncul di antara kita karena tidak mau saling bicara dengan baik, terputusnya tali silaturahmi itu karena di antaranya kurangnya komunikasi. Nah, maka marilah kita menjadi orang yang memulai kebaikan. Ya, kadang kita berkata, kalau dia menyapa, saya baru saya menyapa. Kalau ada masalah. Kalau dia datang, baru saya datang. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang memulai menyambung hubungan. Maka, jangan pernah takut kita untuk menjadi orang yang pertama meminta maaf. Kemudian, jangan pernah malu menjadi orang yang pertama mengulurkan tangan. Karena kemuliaan itu bukan terletak pada gengsi, tetapi pada kerendahan hati kita. Pemirah imakumullah. Lantas bagaimana bentuk silaturahmi kita? Di antaranya dalam lingkungan keluarga. Bentuk silaturahmi yang bisa kita wujudkan. Nah, mari kita biasakan di antaranya makan bersama keluarga. Itu silaturahmi. Berdialog dengan anak-anak. Kemudian saling menghormati orang tua kita. Mengunjungi kerabat. Mendoakan anggota keluarga setiap hari. Jangan sampai karena kesibukan kita meniti karir, membangun karir. Sehingga membuat kita lupa membangun hubungan dengan keluarga kita. Karena keluarga itu adalah madrasatul ula, ya, madrasah pertama yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian bagaimana dengan silaturahmi di lingkungan masyarakat?

0: Jadi kita lebih banyak bertanya kepada diri kita sendiri. Adakah keluarga kita yang sudah lama belum kita kunjungi, gitu, ya? Adakah sahabat yang perlu kita hubungi atau lama tidak kita hubungi? Adakah tetangga yang perlu kita sapa? Ya, jangan sampai kemudian silaturahmi itu menunggu hari raya, gitu ya. Jangan kemudian kita orang lain untuk memulai. Maka kita mulai hari ini. Karena setiap langkah menuju silaturahmi adalah langkah untuk menuju keberkahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senang menyambung hubungan, memaafkan kesalahan orang lain, dan menghadirkan kedamaian di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ini. Nah, Bapak Ibu yang wonten dalem monggo pilih wedal kesempatan datang 081 555 6910 53. Nah, Pak Ustad berbicara tentang silaturahmi menikah, kemajuan teknologi yang luar biasa mendekatkan diri yang jauh jadi dekat, atau sebaliknya yang dekat jadi jauh. Contoh pinginnya silaturahmi tapi kesan, apalagi lingkungan kita, budaya kebudayaan kita itu, kalau keluarga yang miskin terus mau ke yang kaya itu yang pertama sukan, yang kedua itu mesti yang kaya ngomong dari jauh pancetai. Nah, itu kadang-kadang negatifnya dulu, Pak Ustaz. Nah, ini terjadi di lingkungan kita. Nah, untuk tidak punya kesan yang semacam itu, atau sebaliknya, Pak Ustaz, tentang silaturahmi, kadang-kadang arisan keluarga tapi ketika kumpul mojok dewe-dewe. Nah, itu ini gimana, Pak Ustaz, ajaran kita tentang silaturahmi itu?
0: Ya, mungkin yang bisa kita jadikan titik awal dulu adalah bagaimana kita senantiasa untuk apa ya, mengedepankan husnuzon, gitu ya, prasangka baik terhadap orang lain, gitu ya. Tadi Madam sampaikan ya, kalau kita yang memang oleh Allah diberikan rezeki lebih, didatangi oleh saudara kita yang mungkin di bawah kita dari sisi-sisi rezekinya, hartanya, ya jangan kemudian yang didulukan sepancetai paling nanti oleh utangan mana, bukan begitu ya. Tetapi bagaimana kita menganggap bahwa kehadirannya itu ya memang murni ingin silaturahmi, ingin bertegur sapa dan yang sebagainya. Kita memang harus belajar untuk mengedepankan husnuzon, ya, prasangka baik terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian yang kita dahulukan adalah suuzon kita pada orang lain. Itu mungkin titik awal yang perlu kita tegaskan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kemudian silaturahminya didahului sesuatu yang kurang pas, akhirnya nanti tidak bernilai apa-apa untuk diri kita. Nah, kemudian yang kedua terkait tentang ya dicontohkan tadi pertemuan keluarga kadang sibuk ya, harusnya pertemuan keluarga itu bisa saling
1: halo, terputus meninggal.

0: Halo. Halo, Pak Ustadz terputus. Pak Ustadz. Nggih, monggo Pak Ustadz.
1: Nggih, wonten luwih Bandung. Ya, seperti yang tadi sampaikan Lan Bandemin, ya memang seharusnya ketika ada pertemuan keluarga yang harusnya ada komunikasi di dalamnya, ternyata masing-masing individu sibuk dengan gadgetnya. Ini yang perlu kemudian untuk menjadi perhatian kita bersama. Ya sama halnya dengan keluarga, ya ketika kita sudah sering bekerja sampai di rumah, ya kalau memang tidak ada pekerjaan yang terlalu penting, ya sementara HP-nya agak dijauhkan terlebih dahulu, kita fokus untuk komunikasi dengan keluarga kita. Ya sama halnya dengan itu, ketika memang sudah lama nggak ketemu, pertemuan keluarganya 3 bulan sekali gitu, ya meluangkan waktu mungkin nggak ada lah setengah hari, ya HP-nya diminggirkan dulu, insya Allah tidak akan mengurangi apa ya, menghilangkan banyak hal, tetapi yang lebih utama silaturahminya tetap bisa terjaga dengan baik. Mungkin demikian, madamin wallahu a'lam bishawab.
0: Ini kau wonten Pak Hari, Pak Haryono mungkin.
1: Oh, yeah.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz kalian,
1: Mbak Jumin.
0: Berbicara tentang silaturahmi, tentang hadis dalam silaturahmi sendiri, membuka pintu rezeki.

0: membuka pintu rezeki itu apa Pak Ustaz? Yang tadi Pak Ustaz sudah bilang ya Pak Ustaz, membuka pintu rezeki. Nah ini benar kan?
1: Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Hari atas pertanyaannya. Nggih, mau dan moga dima sampun sempat kula sampaikan bahwa
2: iya nelo, uang kula erep le eleng awa e bakal mati, dia akan pasti lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu yang kedua ditanya, apa pakaianmu hari ini? Iyalah, si Yai Hatim menyatakan, pakaianku kain kafan. Nah, wong mati dibuka, dibuntel lawan, lah kau yang ngono. Gitu. Terus yang ketiga, Masya Allah, ditanya, di mana rumahmu? Ya. Kalau pulang bisa melak ngai alamat tah. Lah Yai Hatim, diboten. Ya jawabane omaku kuburan. Maka setelah ku jawab katanya Yai Hatim, iblis itu terbirit melarikan diri. Tapi besok datang lagi kayak begitu. Nek kula kali panjenengan, nek semerap kaya ngono wae iki ya Allah, wis ndonga to ae. Kok didadekno wong apik ngono lho. Apa sing dipikir dunyo tari iki. Ide pikir pakaian apa sing tak gawe api-apian. Gitu lah. Tanpa mengingat bagaimana kita nutup aurat yang benar dan lain sebagainya. Itu bagus.
3: Baik. Ustazah, pertanyaan selanjutnya ini baik, apa dampaknya ketika seseorang memiliki ilmu yang tinggi tetapi tidak memiliki kebijaksanaan?
2: Ya Allah, semoga dijaga dari Allah ya. Jadi punya ilmu tapi gak bisa ngelakoni. Inna allaha la yastahyi ayyu adziba ghani syarik. Gitu lah. Wani syarik wa'alim. Ya nama itu Allah itu tidak malu. Oh wa'alimun fasikun. Itu Allah tidak malu untuk menyiksa wong soge ye, tapi syarik nyolongan. Nah, para sahabat kan tanya, loh orang kaya kok nyolongan itu ya nopo Kanjeng Nabi? Wong soge sing kena penyakit medit. Medite banget. Suruh ngetokno zakat gak gelem. Tongo sedako wajib sedako sunat gak gelem. Wis nyabut gawe tok ae. Maka Allah tidak malu untuk menyiksanya besok di akhirat. Begitu. Nah, wa alimin fasikin. Nah. Alim tapi fasik. Iso ngandani wong gak iso nglakoni. Jadi norek, kailo, rusak kan. Walau tak kerupuk zina. Ini kan. Asli muni. Tinggal oleh kecil-kecil. Yang ngelakon ini, ya rapopo. Jadi uang di kandang ini, gak boleh ngelakon ini. Tapi awak itu sergap. Lura apa ini. Apa aja? Ya wawah alam. Kalau Rasulullah menyatakan seperti itu, pasti ada. Semoga saja bukan kita, kan ngono. Jadi iso ngandani uang, ayo sing loman. Awak itu mewat gitu, Masya Allah. Anai uang kau anda isat tak kau kait jalan itu gay, tak kau jari ya, jalan dari masjid ke madrasah, ye, untuk kebaikan itu dikasih pahala seperti sudah kau jari ya. Nah, lengan dani uang lain nak, tapi lewek dewe apa kira-kira kelem, dah seperti itu. Nah, jadi orang fasik itu orang yang bisa ngomong, tapi gay song lakoni wayah khot. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Makanya kula lek ndonga teng Gusti Allah. Allah, napa gunane kula saged ngomong ngandani wong alor kidul nek kula keluarga kula dhewe mboten saged kula kandani ya Allah. Nah, seperti itu. Karena memang Allah menyatakan ku anfusaku wa alikum naro. Ya. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka.
3: Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Kita ke penelpon yang sudah masuk di sini. Ada Mas Faris di Batu. Selamat pagi Mas Faris. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu.
3: Iya, selamat pagi Mas Faris. Wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kapan hari sempat tak WA lo itu Bu Hajar Dewi Latifah, repot paling ya.
3: Iya,
2: ada repot. Enggak woco kok.
4: Nggih. Langsung aja pertanyaannya nggih.
3: Monggo Mas.
4: Ini pertanyaannya terkait di luar tema Mbak Ayu. Tetangga kan kebetulan kan ibu saya jualan, ada tetangga. Punya tetangga, tetangganya itu sama-sama jualan juga. Lah kebetulan setiap kali ibu saya pas ada tamu, itu tetangga saya itu enggak diajak ngomong, tapi dianya itu ikut lek bahasa Jawa niku jarene njaplak gitu. Itu gimana cara apa perlu diingatkan apa enggak ya kalau ada tetangga yang seperti itu. Terus katanya ibu saya tuh setiap cerita itu ujung-ujungnya kok mesti ngomong no Batam. Gitu Mbak Ayu. Kita aja barangkali ya.
3: Batam maksudnya gimana?
4: Ya ngomongin Batam gitu. Maksudnya yang gak nyambung gitu loh. Kan aslinya ibu saya enggak ngomongin itu, tapi tiba-tiba ujung-ujungnya tetangga saya ngomongin itu gitu. Ya cerita menceritakan diri sendirinya gitu.
3: Oke.
4: Ya matur nuwun, Mbak Rahayu Jafar.
3: Baik, terima kasih Mas Faris.
4: Dewi Latifah, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Ye wong cilik wong akeh ku contu ae lek ana wong kaya ngono sing penting awake dhewe aja kaya ngono ngenten lek kula niku. Iki ana wong sing gladik iku. Ya dala, no tamu tutuk dayone melok-melok krawul api-api ya. Api-api anu cerita ngalor gitu. Makane wong iku apa ya? Lebih baik diam di rumah aja kalau udah ada butuh-butuh itu ya. Kenapa? Kita ketemu dengan seseorang awalnya itu api-api aja gitu lah. Kalau SMP omongnya sing api itu biasa belara lho? Jadi nganggur lho? Jadi apa namanya seneng apa ya ngono iki jenenge ya seneng manjen cerita-cerita sing belakra-belakra ngono iku seneng ya apa ya sudah lek iso di kandani nek gak iso ya di jarno dicungakno ae. Moga-moga dan sadar. Dan memang sulit kebiasaan orang itu. Bes sepuronai, maafkan aja. Ya, timbang itu kah sekarang. Tapi lagi bisa apa namanya ngomongin sing bagus atau apa gitu. Sesuai dengan karena orang satu dengan yang lain itu tidak sama. Jadi awak dewi niku lek iso kak nonggoan. Tujuan nih, tonggoy yo cekak datang. Jadi dan saya bu ya pergaulan ini merkani kan yang terlebihan di kula di kandang. Latifa, tujuanmu itu dodolan di pasar. Yo kak popo wong jenis nyambut jai, wong Kanjeng Nabi Bian yo berdagang kan ngonten sih. Kula lek pesen bik bujuk, Pak Toha itu bilang begini, Mas penjenengan nyambut jai nang pasar, mboten nopo-nopo di Joko Atine nggih. Ojo tadi wong pasaran dengan dulu ngerti tak ngerti. Ya kenapa kalau orang pasaran itu ya piar ngomongi saenai dewi buyonan bubu tuan semua orang saenai ingon teniko. Jadi ya kayak gitu tak apa kita ke pasar kerja di pasar tidak apa apa yang penting ojo tadi wong pasaran beren tarpin itu ngono.
3: Baik. Baik, Mas Faris semoga terjawab ya tadi pertanyaannya. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada WhatsApp yang masuk, Ustazah. Assalamualaikum, Umi dari Dewi di Malang. Mau tanya Umi di luar tema, apa anak yang dipungut dapat bagian tanah dari yang momong, tapi anaknya masih kecil, sudah ditinggal mati sama yang momong. Apa anak kandung wajib memberi bagian tanah kepada anak yang dimomong tadi? Terima kasih atas jawabannya, Umi. Wassalamualaikum.
2: Anak angkat gitu tadi.
3: Iya, anak angkat.
2: Padahalnya anak angkat. Jadi yang dapat warisan itu adalah anak kandung. Anak angkat atau anak pungut itu tadi dikasih ya sebagai hibah atau hadiah, ngerti enggak? Biar podo-podo bahagianya. Kita dapat rezeki, kita kasih sebagian rezeki kita untuk orang lain itu dikasih gitu ya. Pokoke upamane nuwun sewu wong tuane ku sewayang nang anak pungute oleh anak-anak dhewe dapate nurut misalkan maka anak pungut atau anak angkat ini diberikan yang lebih ya maka lebihnya itu tidak boleh melebihi sepertiga, tidak boleh. Ya, seperti itu. Jadi dapat memang ini ya, tapi hitungan nih hadiah, bukan warisan. Begitu.
3: Baik, tapi ini wajib tidak Ustazah?
2: Ya, wong jenenge sak keluarga. Ya. Duit tepok kliro ngono ae. Masalah wajib itu ya enggak, tapi ya iku mangko jenenge berkeluarga, bermasyarakat jadi satu, masyarakat ya apa sih rek? Berkeluarga niku wae lho. Ya padha-padha ngonten mawon. Jadi dikasihnya itu hadiah atau hibah itu tadi ya.
3: Sepertiganya itu tadi dari harta warisan si orang tua. Oke, baik. Baik, terima kasih Ustazah. Demikian ya tadi. Semoga terjawab. Kemudian kita lanjut lagi ini ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada dari Bu Indah di Pasuruan. Assalamualaikum. Bu Ustazah, Piala Dunia tahun ini main jam 2 subuh. Sebelum selesai banyak yang mengadakan nobar. Banyak umat Islam yang mengundur atau meninggalkan sholat subuh karena ada door prize hadiah sesudah pertandingan selesai. Ini gimana, mohon pencerahannya, terima kasih.
2: Ya itu termasuk nuruti hawa nafsu, seneng hadiah apa sih gurung karuan atau. Ya, makanya menungso itu karena ada keinginan dia bisa melek. Kalau tidak punya keinginan maka dia tidak bisa melek. Seandainya kita itu paham berapa banyak, berapa besar hadiah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ata ayyab asaka rabbuka maqaman mahmud. Itu hadiah langsung dari Allah loh. Tidak diundi. Sapa sing gelem salat malam dengan istiqomah Masya Allah, dia akan mendapatkan door prize yang luar biasa, namanya maqamah mahmuda, kedudukan yang tinggi indallah wa indannas. Tapi manusia tidak ingin. Akhirnya yo gak gelem, wong ben gak kepengin. Sange gak ketok. Gitu lah. Kecuali wong-wong sing oleh hidayah Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Lah opo kon delok bal-balan. Gitu lah. Ya gak apa-apa sesekali, tapi gak meninggalkan sholat malam. Apalagi sholat subuh, sholat malam itu sunnah. Gitu lah. Karena nobar oleh dorpres, akhirnya sobone hilang. Ya podo karo buat tumpeng. Dipilih upo. Nah itu kalau menurut aku, tapi ya terserah aja wong menungso iku dhewe. Makane kok weruwo ngeten lho. Seandainya mereka itu tahu Allah itu memberikan door prize yang luar biasa tanpa door prize, tanpa undi. Ngeten lho. Ya dalah. Dengan apa? Salat malam. Ya dalah. Dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Kan bal-balan itu donya, maksudnya kesenangan dunia, hawa nafsu tadi, begitu, Mbak. Ayo.
3: Baik, Ustazah. Turun
2: karuan atau pisang.
3: Baik.
2: Enakan sobo pisang.
3: Baik. Demikian, Bu Indah.
2: Tang tobat.
3: Iya. Yeah. Demikian Bu Indah di Pasuruan ya, semoga terjawab pertanyaannya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau tanya, anak saya itu cuma 2 tapi tidak akrab, tapi sudah berumah tangga semua, dan yang satu sama saya, yang satu rumah sendiri. Saya tidak curiga, tapi kenyataannya selawatan di rumah adiknya mempunyai hajat kok bisa gak hadir. Jadi saya mikir berat. Yang saya tanyakan itu masih tanggung jawab saya apa tidak, Bunda?
2: Anak luru kak rukun remuk ini. Ya, kita orang tua tetap harus mengakrabkan sebelum kita meninggal dunia. Ya, pasti ada sesuatu itu. Yeah. Ada yang apa ibu mencewu ya. Apa ada kurang keadil, kena anak adik, campur ibu, ada gini-gini. Ya apa, jadi dicari ya apa, diislahkan, dijamaikan dua-dua. Mosok anak meluru itu kanan koyo Tom Jerry ya. Dipahamkan dulur iku gak ono surate, bojo iku ono surate. Jadi kita rangkul semuanya. Kula piambak ngonten, awakmu masih anak kulo kan tiga, semuanya sudah menikah. Satu ada yang ikut aku, satu di Madura itu sering kesini karena memang ada hubungan untuk pemberangkatan umroh dan lain sebagainya. Jadi pendengar RRI yang kepengen bareng Bu Latifah umroh Oktober monggo. Kalau ini tanggal 1 Agustus sampai 15 kulo berangkat nih Agustus itu juga. Lah, kalau ada yang pengin lagi lah seperti itu. Anak yang ketiga ini deket sebenarnya Jogorjo. Kemarin tak parani le Umi ki masih yona, masih rumah tangga. Ki parani kangen nak. Lah seperti itu. Terus orang tua kalau punya rezeki ojo pedit-pedit, terus ojo pilih kasih agar anak itu senang. Ya. Kita itu dari orang tua itu sampai anak iki awake dhewe mati terus anak ambil anak tukaran akhirnya nun sewu nggih mulai anak pegel awas kon mati gak tangar tak selamat sampe Bu. Seperti itu ya. Jadi dirangkul Bu siapa tadi?
3: Yeah.
2: Anaknya itu lo dirangkul ya apa carane iso rukun sekali diajak ayo tak jak makan kemana atau ibu masa ayo rinio kape apa gitu carane nggih ya apa digoleki agar rukun nggih.
3: Baik. Demikian ya tadi Bu Wariah tadi Wariah Molaman.
2: Oh Bu Wariah.
3: Nggih. Baik kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Umi. Umi, bagaimana kalau kita jemaah dalam masjid antara laki-laki dan perempuan sudah dikasih batas? Terus apakah syaf perempuan itu agak belakang atau boleh sejajar dengan laki-laki? Mohon penjelasannya, Umi. Terima kasih.
2: Iya, sebaiknya perempuan agak mundur ya, jadi pada no. Jadi softnya, barisannya itu, misalkan laki di muka, ye, maka perempuan agak di tengah, di belakang ke tengah, jadi gak. Tak lurus, jangan diluruskan ya, begitu. Tapi saat niki kata sing dicai sebelahan, muka belakang, ya. Jadi tawa di pojokan, begitu, ya. Soft itu loh, aturan softnya itu loh.
3: Walaupun sudah disekat begitu ya Ustazah ya, tetap harus di belakangnya laki-laki.
2: Iya, agak ke belakang sedikit ya.
3: Iya, baik. Baik Ustazah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Umi, dari Anis izin bertanya bagaimana cara menghadapi orang yang serakah. Padahal orang itu sudah memiliki harta yang banyak tapi masih meminta hak kepada orang lain dan suka mencuri padahal dia sudah haji. Terima kasih Umi.
2: Water karakter ya. Ya. Ya, pokoknya sampe nojo ngono-ngono ae lho. Bagaimana cara menghadapinya? Ya, dongakno lek gak iso ngomong, lek ngomong ya aja ngono ta, Pak. Sampeyan lak wis duwe atah ngono. Ngomongnya jangan serius, ngarai tukaran. Ya, makan dengan ngandani uang kepala pas enak pas ngaji. Ceritani, ya, bagaimana orang kaya yang medit itu termasuk sama ya seraka itu adalah tidak punya harga diri diceritani satu persatu asik loh ya akhirnya sadar tapi lek dikandani dhewe sampe iku wis kaji ngomongan tau amak temen we ning ngene tau karan ya ada ilmunya cara amar makruf nahi mungkarnya itu dengan pelan-pelan atau yang gak punya tetap memberi. Lah ya wong iki gak duwe, iso loman. Aku sugih kok medit lah ya sadar gitu.
3: Baik. Ustazah, kita ke pertanyaan terakhir ini dari pendengar. Ini gak ada ininya namanya. Ustazah ya. Bukan ustaz ya, Pak ya tuh. Mas, Ustazah kenapa yang berbuat jahat itu manusia, yang disalahkan kok setan? Terima kasih. Mohon pencerahan.
2: Salah sopo ya. Jadi sebenarnya musuh kita yang sewanget itu bukan setan. Kenapa? Karena setan itu baca no bismillah, fatihah atau ayat kursi. Setan itu sudah hangus, setan itu sudah leleh, ya. Sing jahat itu sak jane awake dhewe. Jenenge sapa? Hawa nafsu. Ya. hawa nafsu yang jahat itu.
3: Yeah. Ya.
2: Jadi bukan setan, lama balik. Oh setan nih, bos. Kamu itu parah setan lu. Setan itu sebagai kambing hitam.
3: Ya. Yeah. Uh-huh.
2: Nah, kalau kita orang beribadah terus menjaga amanah, ya, insya Allah diselamatkan oleh Allah dari apapun. Ya, dari godaan setan. Kita tinggal menjaga diri dari hawa nafsu. Jadi yang paling juahat itu malah bukan setan, yaitu tadi hawa nafsu.
3: Baik. Baik, ini ada satu penelpon terakhir ya. Kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, ini sepertinya sepertinya terputus. Kita sebelum kita akhiri, Ustazah sebagai penutup mungkin ada pesan agar para pendengar mulai bisa menerapkan tanda-tanda hukamah yang sudah Ustazah sebutkan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustazah.
2: Ya, alhamdulillah. Moga-moga apa yang kita bicarakan pagi hari ini dibarengi kali ridhani Gusti Allah. Moga-moga kula kali panjenengan diberikan maunah, pertolongan oleh Allah untuk selalu bisa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bisa mencegah hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Dan semoga kita dikasih hati yang paham bahwasanya hidup itu cuma sebentar. Ting api iku ndanga o masalah agomo, dingklu o masalah dunyo. Insya Allah hidup kita akan diparingi ketenangan dan kebahagiaan. Mungkin itu yang sakit kula sampaikan. Kasari atur kula dari awal hingga akhir. Nyuwun agungipun pangapunten. Akhiran billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Ustazah Jadewi Latifah yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan kepada kita semua pendengar juga pemirsa dalam Tausiah Mutiara Pagi dengan topik 4 macam tanda bagi hukamah. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Untuk yang belum sempat diangkat teleponnya ya, mungkin nanti bisa bergabung kembali besok di jam yang sama. Dan mendengar jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan hadir dalam Warta Berita Pagi. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang.

0: Sari berita, marak kasus asusila, akademisi UDUB dorong reformasi tata kelola pesantren.
1: Kita nggak boleh juga alergi terhadap kritikan ya, nggak boleh alergi terhadap kondisi kenyataan, kita harus
2: Saat ini masalah yang sering muncul adalah adanya ego sektoral, kemudian program kegiatan antar

0: Itulah di antara informasi yang akan kami sajikan dalam berita pagi edisi Senin 20 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Rahayu Jafar. Koordinasi belum solid, penanganan stunting di Kabupaten Malang belum optimal. Selengkapnya dilaporkan William Nathan.
1: Penanggulangan stunting di Kabupaten Malang masih menghadapi jalan berliku akibat koordinasi yang belum solid di tingkat birokrasi maupun akar rumput. Hal ini mengemuka dalam diskusi multi-stakeholder yang diinisiasi oleh Patiru Malang di Suara Alam Kepanjen. Diskusi yang mempertemukan perwakilan organisasi perangkat daerah, puskesmas, kader kesehatan hingga pendamping desa tersebut membedah berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat efektivitas program di lapangan. Project Manager Patiru Malang Asiswanto mengungkapkan, ego sektoral antar instansi masih menjadi salah satu ganjalan terbesar dalam penanganan stunting. Akibatnya program yang digulirkan oleh masing-masing dinas seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang padu. Kondisi ini berimbas langsung pada para kader kesehatan di lapangan yang kerap mengalami kebingungan akibat tidak sinkronnya data rujukan stunting yang dimiliki oleh berbagai lembaga. Dampak dari ketidaksinkronan ini membuat intervensi di tingkat bawah menjadi kurang tepat sasaran dan rawan tumpang tindih. Guna memutus rantai persoalan tersebut, forum rekomendasikan adanya reformasi pola kerja melalui intervensi yang terintegrasi.
2: Kita membahas tentang bagaimana selama ini penanggulangan stunting di Kabupaten Malang secara terintegrasi. Kira-kira selama ini best practice-nya apa, kemudian kendala-kendalanya di mana, dan kemudian solusi bersama yang ditawarkan apa oleh forum. Jadi misalnya diantaranya saat ini masalah yang sering muncul adalah adanya ego sektoral. Kemudian program kegiatan antar lembaga dan bahkan mungkin antar elemen yang lain itu memiliki visi yang sebenarnya sama, tapi kemudian dalam praktiknya mereka berjalan sendiri-sendiri.
1: Solusi nyata yang ditawarkan adalah menyatukan gerak seluruh elemen sejak tahap perencanaan, eksekusi program hingga monitoring dan evaluasi secara berkala. Sinergitas antar OPD harus diperkuat untuk mengikis sekat kelembagaan dengan dukungan penuh dari kader dan pendamping desa dalam mengawal anggaran serta implementasi real di masyarakat. Selain itu, optimalisasi publikasi edukasi dari otoritas resmi juga dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menyebarkan informasi yang kredibel secara lebih luas. Asiswanto menegaskan bahwa kolaborasi aktif adalah kunci utama untuk menyukseskan program prioritas nasional ini. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Malang menargetkan uji coba fungsional jalan tembus Kria Santa dimulai pada pekan depan. Saat ini kondisi fisik jalan dinilai telah siap digunakan, sementara pemerintah tengah menyelesaikan pemasangan rambu dan perlengkapan jalan sebelum akses tersebut dibuka secara terbatas. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Suparno, mengatakan jalan tembus tersebut merupakan program yang telah lama direncanakan dalam peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Kehadiran jalan baru ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Candi Panggung yang selama ini kerap mengalami kemacetan. Meski masih terdapat proses hukum yang diajukan sebagian warga hingga tingkat kasasi, Suparno menegaskan hal tersebut tidak menghalangi pemerintah untuk mempersiapkan pemanfaatan jalan. Menurutnya uji coba dilakukan sesuai dengan ketentuan sebelum jalan dibuka secara penuh kepada masyarakat.
3: Maka karena kemarin terhalang oleh upaya hukum yang dilakukan oleh Ketua RW 12 di Kelurahan Mojolangu, maka pemerintah tetap menghormati proses yang dijalankan oleh mereka. Bahwa upaya hukum yang dilakukan ini kami melakukan eksepsi dan diputus putusan sela itu memang Pak RW dan rekan-rekan tidak mempunyai kewenangan atau tidak proses ini terkait dengan kompetensi absolut. Itu tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan kepada pemerintah Kota Malang. Karena senyatanya memang jalan itu sudah menjadi aset pemerintah kota. Juga jalan itu juga tidak mengambil sisi individu warga penduduk. Katakanlah jalan itu ngambil tanah privat, enggak. Karena jalan itu merupakan fasum yang telah diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kota Malang.
0: Suparno menjelaskan, selama masa uji coba jalan belum akan dibuka selama 24 jam. Kendaraan yang melintas juga akan dibatasi. Sementara kendaraan berat belum diperbolehkan menggunakan akses tersebut karena statusnya merupakan jalan lingkungan. Pemerintah Kota Malang berharap seluruh masyarakat dapat mendukung pemanfaatan jalan tembus Kriasanta sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan mengurai kemacetan. Setelah seluruh perlengkapan jalan dinyatakan lengkap, uji coba fungsional akan segera dilaksanakan sebelum dibuka secara permanen. BMKG ungkap penyebab 127 gempa di Jawa Timur. Masyarakat diminta tetap waspada. Selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mengungkapkan aktivitas pertemuan lempeng tektonik dan keberadaan patahan lokal menjadi penyebab utama terjadinya 127 gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 10 hingga 16 Juli 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Rico Cardoso menjelaskan wilayah Jawa Timur berada pada kawasan yang dipengaruhi aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa, serta aktivitas patahan lokal yang masih aktif. Menurutnya, kondisi geologi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas sismik cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Meski demikian, BMKG mencatat tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode pemantauan tersebut. Seluruh kejadian gempa bumi yang terekam berada pada magnitud kecil hingga sedang. Rico mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait gempa bumi. Warga diminta memperoleh informasi kebencanaan hanya dari sumber resmi BMKG.
5: Untuk sumber kegempaannya sendiri, penyebabnya masih seperti biasanya, bahwa kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya dipengaruhi oleh dua sumber utama. Yang pertama, aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia, dan untuk gempa bumi yang berada di darat terjadi akibat adanya aktivitas dari sesar aktif di daratan Pulau Jawa. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan waspada dan tidak mudah terpengaruh terhadap informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya yang bukan bersumber dari BMKG.
4: Rico Cardoso menegaskan masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dengan memahami langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi, namun tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. BMKG memastikan pemantauan aktivitas kegempaan di Jawa Timur dilakukan secara berkelanjutan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar juga pemirsa. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Kita bergeser ke berita selanjutnya, pendengar. Marak kasus asusila, akademisi UB dorong reformasi tata kelola pesantren. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya untuk Anda.
6: Maraknya kasus dugaan kekerasan seksual di sejumlah pondok pesantren dinilai menjadi momentum untuk membenahi tata kelola lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Pembenahan tidak cukup berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus menyasar sistem pengasuhan, mekanisme pengawasan, hingga perlindungan santri. Hal ini diungkapkan oleh Akademisi Universitas Brawijaya sekaligus pengasuh pondok pesantren, Prof. H.M. Bisri. Pihaknya menilai, kasus-kasus yang mencuat belakangan merupakan alarm bagi seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat sistem pengelolaan pesantren tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai lembaga pembentukan karakter dan akhlak. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah penerapan sistem pengasuhan berbasis gender. Pesantren putri sebaiknya diasuh oleh perempuan atau nyai, sedangkan pesantren putra dibimbing oleh pengasuh laki-laki. Ia menjelaskan pemisahan pengasuhan bukan sekedar persoalan teknis, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Prof. Bisri menambahkan, tantangan pesantren semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan perubahan pola pergaulan generasi muda. Karena itu, pesantren perlu memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain pembenahan di internal pesantren, ia juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak. Orang tua diminta tidak hanya mempertimbangkan popularitas pesantren, tetapi juga menelusuri rekam jejak, legalitas, sistem pengelolaan, serta organisasi yang menaunginya. Terkait pesantren yang terbukti terlibat kasus asusila dan memenuhi unsur pidana, Prof. Bisri meminta pemerintah tidak ragu mengambil tindakan tegas. Apabila pelanggaran dilakukan oleh pimpinan utama pesantren, penutupan lembaga dapat dipertimbangkan demi melindungi masyarakat dan mencegah munculnya korban baru. Ia juga meminta pemerintah daerah dan Kementerian Agama memperketat proses verifikasi terhadap pendirian lembaga pendidikan berasrama agar pengawasan dilakukan sejak awal bukan setelah muncul persoalan.
7: Tanya kita tidak boleh juga alergi terhadap kritikan, ya, tidak boleh alergi terhadap kondisi kenyataan. Kita harus menerima itu untuk perbaikan diri sendiri, harus diperbaiki, dan memang tidak hanya disampaikan, harus benar-benar ada perbaikan benar. Harus, saya juga mengatakan kemarin ke Pak Sekretaris Ijen, kita harus introspeksi lah kejadian itu.
6: Menurut Prof. Bisri, berbagai kasus yang terjadi mulai berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah pesantren. Berdasarkan pengamatannya, beberapa pondok pesantren di Malang mengalami penurunan jumlah santri 30-50% dibandingkan tahun sebelumnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan juga pemirsa berikut tanggapan masyarakat terkait maraknya kasus asusila.
8: Perkenalkan, saya Eva. Menurut saya, maraknya kasus ini jelas sangat memukul dan menguji kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Untuk memulihkan hal itu, pemerintah dan pengelola pesantren harus berani menerapkan sistem pengawasan internal yang transparan, membuka ruang pengaduan yang aman bagi santri, serta menindak tegas oknum tanpa ada yang ditutupi demi menjamin keselamatan para santri.
9: Perkenalkan, saya Azura Elin dari Kota Blitar. Jadi menurut saya, maraknya dugaan kasus kekerasan seksual di pesantren itu tentu dapat menimbulkan keprihatinan dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat, ya. Namun, hal itu tidak boleh disimpulkan untuk semua pesantren, ya, menurut saya. Nah, menurut saya juga pemerintah perlu memperketat pengawasan dan menindak tegas setiap pelanggaran. Sementara untuk pengelola pesantren juga harusnya memperkuat sistem perlindungan dan pengawasan agar para santri merasa aman dan kepercayaan masyarakat juga tentunya tetap terjaga. Terima kasih.
0: Limbah kulit buah delima yang selama ini kerap dibuang ternyata memiliki potensi besar sebagai bahan antibakteri ramah lingkungan. Potensi tersebut berhasil dibuktikan melalui penelitian Sofia Janatul Ma'rifah, mahasiswa program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA Universitas Islam Malang Unisma. Penelitian yang bermula dari program kreativitas mahasiswa PKM Kemendikbud Ristek itu berhasil memperoleh pendanaan nasional sebelum kemudian dikembangkan Sophia menjadi tugas akhir. Berkat publikasi, hasil risetnya di jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 2. Ia bahkan memperoleh fasilitas penyelesaian studi tanpa harus menempuh skripsi konvensional. Tidak berhenti pada penelitian ekstrak biasa, Sophia mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan ekstrak kulit delima sebagai bioreduktor dalam sintesis nanopartikel besi. Menurutnya, penggunaan bioreduktor alami menjadi alternatif yang lebih aman dibandingkan bahan kimia yang lazim digunakan dalam pembuatan nanopartikel. Ia menerangkan ukuran partikel yang terkecil hingga skala nano membuat kemampuan antibakteri menjadi lebih efektif karena mampu berinteraksi lebih optimal dengan sel bakteri. Penelitian tersebut masih dilakukan pada tahap in vitro di laboratorium. Meski demikian, Sophia melihat peluang pengembangan yang lebih luas. Berdasarkan hasil diskusi dengan rekan dari program studi kelautan, membuka kemungkinan pemanfaatan ekstrak kulit delima sebagai antioksidan sekaligus untuk mendukung riset terkait pencemaran lingkungan termasuk dengan penanganan mikroplastik.
10: Risetnya itu tentang menganalisis kulit buah delima. Itu kami lihat apa saja komponen-komponennya, kemudian kami cobakan untuk untuk antibakteri, dan ternyata terbukti kalau kulit delima itu dapat menjadi antibakteri. Kemudian kalau saya sendiri itu saya rubah molekulnya dari yang sebenarnya kan ekstrak saja bisa untuk antibakteri, tapi saya mencoba ekstraknya tadi itu dibuat bioreduktor, jadi untuk mereduksi partikel besi yang besar menjadi nanopartikel.
0: Ia berharap penelitian bisa dikembangkan lebih jauh karena ternyata ekstrak kulit delima juga memiliki potensi sebagai antioksidan dan dapat dimanfaatkan dalam penelitian lingkungan. Di balik keberhasilan tersebut, Sofia mengaku menghadapi tantangan dalam memperoleh bahan baku. Limbah kulit delima relatif sulit ditemukan di Malang sehingga ia harus mencari sumber bahan dari Kediri yang memiliki industri pengolahan buah delima. PA Bangil serahkan salinan penetapan perwalian 22 anak tak punya kejelasan asal-usul orang tua. Emil Akbar melaporkan selengkapnya untuk Anda.
11: Sebanyak 22 anak binaan Yayasan Metal Muslim Al-Hidayah di Rejoso, Kabupaten Pasuruan akhirnya mendapatkan perwalian dari Pengadilan Agama Bangil. Perwalian tersebut diberikan pemerintah Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Agama Bangil melalui sidang perwalian dan secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Ketua Pengadilan Agama Bangil Yurita Herdayanti mengatakan permohonan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara Kejaksaan dengan Pengadilan Agama Bangil yang difasilitasi oleh Pemkab Pasuruan. Tujuannya semata-mata memberikan kepastian hukum bagi anak-anak binaan Yayasan Metal Muslim Al-Hidayah yang membutuhkan perlindungan melalui penetapan perwalian. Apalagi mereka semuanya adalah anak-anak yang tidak mengetahui siapa orang tua mereka.
12: Kejaksaan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bangil terhadap 22 anak. Jadi perkaranya kami bagi menjadi 11 perkara. Dalam satu putusan itu ada 2 anak. Jadi semuanya jumlahnya 22 anak. Prosedur sebagaimana biasanya mengikuti pendaftaran secara elektronik, karena sekarang kan pengadilan di seluruh Indonesia itu mendaftarkannya, kalau mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama melalui aplikasi e-court ya. Nah, jadi setelah pendaftaran, pembayaran, dan sebagainya, pemanggilan, maka hari ini tadi diadakan sidang untuk permohonan perwalian tersebut. Jadi yang hadir adalah pengacara dari negara, dari kejaksaan, kemudian pemohonnya tadi dari Yayasan Metal Muslim tadi ya.
11: Sementara itu Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori mengatakan, melalui mekanisme perwalian yang diajukan ke pengadilan, diharapkan setiap anak yang berada dalam pengasuhan yayasan memperoleh kepastian hukum mengenai status perwaliannya.
13: Secara umum, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menginisiasi untuk mengesahkan pengangkatan perwalian di Kabupaten Pasuruan. Yang sekarang ini tahap pertama ini disahkan ada 22 anak. Macam-macam ada yang anak terlantar. Pokoknya intinya untuk memberikan kepastian hukum kepada anak-anak perwalian terkait anak-anak itu, baik itu yang di umum ataupun di sekolah rakyat. Harapan ke depan tentunya hal-hal yang muncul terkait masalah permasalahan hukum ke anak terlantar kemudian dan lain-lainnya ini.
11: Diketahui proses permohonan telah diproses sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, dalam artian seluruh tahapan pemeriksaan betul-betul dilakukan secara profesional, objektif, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Emil Akbar melaporkan.
0: Dari Pasuruan kita beralih ke Kabupaten Malang. Pendengar, Muhammad Rizky Andika Putra Karateka asal Kabupaten Malang berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perunggu pada nomor kumite junior putra kelas 68 kg dalam ajang The Southeast Asian Karate Federation yang berlangsung di kota Ninh Binh, Vietnam. Prestasi tersebut menjadi pencapaian membanggakan bagi karateka muda Indonesia di tingkat internasional. Meski sukses membawa pulang medali, Rizky mengaku belum sepenuhnya puas karena target utamanya adalah meraih medali emas. Menurutnya, tantangan terbesar selama pertandingan datang dari lawan-lawan yang memiliki postur tubuh lebih tinggi serta pengalaman bertanding yang lebih banyak. Kedepan Rizky bertekad terus meningkatkan kemampuan agar mampu meraih prestasi yang lebih tinggi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Marak kasus asusila, akademisi UB dorong reformasi tata kelola pesantren. Koordinasi belum solid, penanganan stunting di Kabupaten Malang belum optimal. Saya Rahayu Japar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hai, apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
2: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
3: Halo RRI, saya mau melapor, lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
1: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
4: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
1: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tadi itu kita baru aja dengerin lagu Sempurna dari NPD ya. Nah, ngomongin soal sempurna, kadang ada juga orang yang merasa dirinya selalu paling benar ya, paling hebat, bahkan ingin terus dipuji. Tapi perlu diingat, rasa percaya diri itu beda dengan Narcissistic Personality Disorder atau NPD. NPD tadi yang BTW band yang nyanyiin lagu yang judulnya Sempurna ya. Nah, NPD ini adalah gangguan kepribadian pendengar yang membuat seorang memiliki kebutuhan berlebihan untuk dikagumi. Merasa dirinya paling penting dibandingkan dengan orang lain dan seringkali kurang mampu berempati. Jadi ini bukan hanya sekedar hobi selfie atau mungkin suka tampil di media sosial atau pede sama kemampuan sendiri. Orang dengan NPD ini juga sebenarnya bisa menyimpan rasa tidak aman yang besar. Makanya mereka sering mencari pengakuan begitu dari lingkungan untuk menjaga citra dirinya. Dan yang perlu kita pahami, NPD adalah kondisi kesehatan mental yang perlu ditangani secara profesional, bukan ban bercandaan atau sekedar cap ih dia narsis banget gitu ya. Jadi kalau ketemu orang dengan ciri-ciri seperti itu, jangan langsung didiagnosis ya. Jadi lebih baik kita belajar memahami, tetap menjaga batasan yang sehat, dan kalau memang kondisinya mengganggu kehidupan sehari-hari, dorong untuk mencari bantuan dari psikologi atau psikiater. Atau mungkin kalau gak bisa juga gitu, bisa dikurangin aja interaksi dengan orang-orang semacam ini. Karena orang-orang dengan Narcissistic Personality Disorder ini memang membuat efek negatif ke lingkungan begitu. Jadi cukup nguras energi juga. Jadi bukan berarti kita membenci atau menyalahkan ya, karena kita juga gak pernah tahu apa yang melatar belakangi sehingga seseorang itu memiliki Narcissistic Personality Disorder. Jadi cukup dengan mungkin diberikan masukan begitu untuk bisa mencari bantuan dari profesional, atau mungkin bisa dibatasi aja ruang interaksi dengan orang-orang semacam ini. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang bersiap untuk menjalani aktivitas gitu ya, selamat pagi aja untuk Anda semuanya. Semoga hari ini kami bisa menghibur Anda. Mulai dari awal tadi kita sudah buka dengan Tosya Mutiara Pagi yang sebelumnya juga kita saksikan bersama gitu, Piala Dunia, pertandingan antara Spanyol dengan Argentina yang akhirnya membawa Spanyol sebagai pemenang dari Piala Dunia tahun ini. Semoga aktivitas Anda pendengar hari ini semuanya berjalan lancar, dan untuk Anda yang sedang berada di jalan ya menuju kantor, hati-hati di jalan, jangan terlalu kebut ya, batasi kecepatan karena pagi-pagi seperti ini biasanya ramai gitu ya. Namanya juga pagi-pagi berangkat sekolah, ada yang berangkat kerja, jadi harus hati-hati. Tetap waspada juga, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan helm untuk Anda yang berkendara menggunakan kendaraan roda 2. Juga jangan lupa safety belt-nya untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 4.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Çorum'u tek atar.
1: Çok yavru
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper.
3: Bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Afandi.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
5: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana.